0: 4.000-5.000 yang terdampak ya, itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya, nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, diantaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Diktisentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis, MBG, terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Dan itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Dilihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu Sumatera Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
14: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum gatot kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yari Komisri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas. Dalam keadaan relatif lancar, untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jambi Pagi Ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 ya, kita bersama pendengar di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kabut asap yang terus berlanjut di Jambi ini meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat ya. Nah, untuk itu pencegahannya menurut versi Anda seperti apa sebaiknya? Baik pendengar, silakan Anda ingin berkomentar atau menanggapi terkait hal ini di line telepon 0811 6707 8850.

0: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bicara terkait mengenai kabut asap ya, yaitu adalah jenis polusi udara yang pekat ya, yang ini adalah akibat campuran asap pembakaran. Baik pendengar, silakan Anda ingin bergabung di opini publik pagi ini, kami nantikan. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak Ujang?
1: Inilah banyak asap.
0: Iyo, masih yo Pak Bang Ujang yo.
1: Nah, hari ini kemarin enggak ada asap ya.
0: Pagi ini gimana di udara di jembatan Mas tuh?
1: Dalam rumah masker dalam rumahnya.
0: Dalam rumah pakai masker.
1: Iya, masuk.
0: Berarti asap. Pagi ini terasa pekat ya.
1: Iya, kemarin enggak ada asap tadi kemarin. Hari ini masuk asap.
0: Ya karena dia berubah apa namanya itu jam-jamnya itu berubah setiap jam berubah ininya Pak Ujang.
1: Kemarin enggak tuh asap, mandi asap pagi banyak asap pagi.
0: Benar banget. Kemarin itu pagi agak cerah, siang mulai terasa dan sore terasa ya. Juga. Nah, malam udah agak ini lagi ya karena banyak angin ya kan. Nah, pagi ini terasa ya, kembali ya, nih pekatnya.
1: Gimana lah, aku lihat orang nih apol yang nyiram tuh udah mati mungkin itu kan.
0: Titik apinya belum mati gitu, masih ada ya, ininya. Baik. Jadi kalau versi Bang Ujang itu pencegahannya seperti apa Bang? Kalau yang paling utama ini sekarang ini Bang Ujang pakai masker ya kan?
1: Ya masker, asapnya enggak bau ulan kan? Sekarang.
0: Iya betul. Tidak waktu seperti hari Minggu yang lalu itu asapnya berbau ya, tapi kali ini.
1: Sekarang nggak bau.
0: Tapi agak pekat dikit ya.
1: Terpal asap itu kan masuk ke rumah tuan.
0: Iya benar.
1: Bau cuman asapnya banyak tebal tuh lampu tuh putar lampu tuh.
0: Iya benar. Ini asap bercampur embun ya mungkin Pak Ujang ya pagi ini ya.
1: Tidak tahu lah mungkin juga tapi pun tak ada netes nggak ada.
0: Betul.
1: Memang asap baru nampaknya tuh. Kalau asap bukan asap baru bakarnya asap ada kebakar lagi di mana nih tidak tahu kan.
0: Iya, kita nggak tahu juga ya. Yang pasti kita hanya berharap serta berdoa semoga segera diatasi dan hujan kembali turun seperti itu Pak Ujang ya.
1: Nah, sekarang gini pemerintah kalau dapat setiap misal setiap kabupaten atau kecamatan kita minta sholat bersama minta hujan itu kan.
0: Iya benar.
1: Nah, tuh apa di mana minta di lapangan petugas penuh itu kan. Semua minta kita hujan. Nah, sekarang ini kalau pahlawan hujan itu lambat ulan musuh itu kan.
0: Iya betul. Nah, kalau misalnya kita turun hujan deras 1-2-3 jam mungkin insya Allah bisa kembali ya, normal lah ya.
1: Kayak di Lampung malam-malam hujan lebat di Lampung itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, saya dengar Pak cerita di Lampung hujan lebatnya hujan di Lampung itu kan.
0: Iya.
1: Jadi sekarang tuh pada Pak kita minta doa hujan bayang sholat bersama di lapang apa di masjid itu. Di lapang lah gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tuh tahun yang dulu minta hujan memang hujan lah itu kan. Apa di pasir sholatnya di.
0: Benar. Pokoknya di tengah lapangan lah seperti itu ya.
1: Iya. Iya. Kalau orang mana nggak dapo kan di dapo yang banyak pasir di lapang petang hari itu sholatnya itu kan buat jadah di sekitar.
0: Iya.
1: Minta hujan itu kan. Memang hujannya lah yang sudah itu kan.
0: Iya. Kita percaya Allah akan membukakan jalannya Pak Ujang ya. Ketika kita berikhtiar bersama berjamaah gitu ya.
1: Jadi kalau

0: Aduh, tengah tak siram malam-malam itu kan, pikir di sana mati tengah itu kan, apa ya, mungkin tak kesana, tak selang, tak nyampe lagi itu kan.
1: Iya.
0: Itulah sudah usaha pak masyarakat itu kan.
1: Aduh, betul.
0: Banyak juga malam kita usaha pemerintah turun kan minta sholat bersama itu kan setiap kecamatan tadi desa itu kan. Itulah usulan kami ulangkan.
1: Iya, benar-benar ya, sekali. Iya, kan. Baiklah. Iya. Terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, itu dia satu penelpon kita pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi Pak Ujang dan tetap jaga kesehatan ya. Dikatakan pagi ini lumayan pekat ya di seputaran wilayah Jembatan Emas Batanghari. Saya aja di dalam rumah memakai masker katanya gitu. Ya, baik pendengar, ini adalah dampak kabut asap ya, yang pasti menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan serta juga memicu batuk ya, sesak napas, ISPA hingga memperburuk asma.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini, silakan Anda yang ingin berpartisipasi memberikan tanggapan dan juga komentar masih terkait mengenai daripada kabut asap yang terus berlanjut di Jambi ya, sehingga ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Yang pasti pendengar, dampaknya itu seperti gangguan kesehatan yang tadi saya sebutkan, kemudian juga kerusakan lingkungan, lumpuhnya transportasi ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Rudi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, pagi juga Mbak Ula.
0: Apa kabar Bang, sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat, baiklah. Ini kawasan Sengeti gimana cuacanya?
1: Cuacanya kelihatannya asap masih banyak Mbak Ulan, masih datang ya? Lagi Mbak Ulan. Kemarin ada satu hari itu agak lumayan dia Mbak Ulan.
0: Benar-benar.
1: Tapi ini kelihatannya tebal lagi Mbak Ulan.
0: Iya, ini berangsur nanti siang agak cerah dikit, terus balik lagi gitu ya. Karena mungkin angin juga yang membawanya seperti itu ya Bang Rudi ya.
1: Mungkin bisa jadi Mbak Ulan, tapi kelihatan ini dari pagi pekat Mbak Ulan sampai... Bisa sampai sore ini kelihatannya ini.
0: Oh gitu, jarak pandang kalau menurut pantauan Bang Rudi gimana?
1: Jarak pandang ya bisa terganggu juga kelihatannya Mbak Ulan. Karena dia terlalu tebal juga ini.
0: Oke, baik.
1: Ini aja di pasar Sengeti ke seberang sana aja agak kabur-kabur juga.
0: Iya, karena ini ya Sungai Batanghari ya. Di seberangnya ya, baik-baik.
1: Seberangnya sana kan ada kebun-kebun itu, asapnya juga sangat mengganggu sekali Mbak Ulan.
0: Iya, namun aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa Bang Rudi.
1: Masih berjalan, kalian Mbak Ulan sudah pakai masker, sudah banyak juga Mbak Ulan.
0: Iya, pembeli yang datang itu rata-rata sudah menggunakan masker ya.
1: Iya, saya sendiri juga menggunakan masker Mbak Ulan. Kemarin juga saya kena ispa juga Mbak Ulan, kemarin Mbak Ulan.
0: Oh, sempat cek kesehatan?
1: Juga pilek. Enggak sampai ngecek Mbak Ulan, cuma minum obat aja dia.
0: Minum obat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik-baik. Yang pasti
1: juga bisa pulih cepat ya.
0: Iya, menjaga daya tahan tubuh kita, jaga pola makan kita juga ya Bang Rudi ya.
1: Ya benar Mbak Ulan, apalagi ini Mbak Ulan ya, asap juga banyak Mbak Ulan. Juga air juga mulai kekeringan Mbak Ulan ya.
0: Benar-benar. Ini khusus di rumah Bang Rudi, gimana airnya masih bisa ngalir?
1: Kalau di sekitar pasar Sengeti masih pakai PDAM ya Mbak Ulan.
0: Oh iya benar, di situ ada.
1: Saya itu nggak pakai Mbak Ulan, cuma pakai sumur aja dia.
0: Oh.

0: Oke, sumur-sumurnya masih berisi atau mulai pelan-pelan nih ininya
1: mulai
0: hilang?
1: Pelan-pelan mulai sedikit mulai kurang dia Mbak Ulan. Karena kita sudah banyak juga jadi giliran Mbak Ulan makainya Mbak Ulan.
0: Iya. Ini yang kita khawatirkan Bang ya, ketika cuaca seperti ini ditambah lagi kekeringan ya kan. Aduh, pokoknya safety lah untuk kita dan keluarga, jaga kesehatan
1: benar,
0: kita
1: Mbak
0: ya.
1: Ulan. Tambah lagi dompet, tambah kekeringan juga Mbak Ulan itu. Jadi pusing lagi Mbak Ulan.
0: Apalagi di akhir bulan ya Bang.
1: Benar sekali Mbak Ulan. Apalagi keluarga nggak sehat, ada yang sakit, ada semula, aduh tambah pusing Mbak Ulan.
0: Ini tapi pemerintah pemerintah Kabupaten Muara Jambi ada dengar-dengar ingin melaksanakan sholat, minta hujan nggak Bang?
1: Sampai ke saya beritanya, tapi kemungkinan iya Mbak Ulan. Mm-mm. Karena di mana-mana juga sudah mulai kekeringan Mbak Ulannya juga penyakit juga banyak Mbak Ulan. Ya, kalau dapat ini solusi kita ini anak hujan lah Mbak Ulan ya.
0: Kita minta kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, kekuasaannya. Jika ya menyebutkan kun fayakun, hari ini turun hujan dengan deras turunlah.
1: Benar Mbak Ulan. Kita yakin aja Mbak Ulan ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Karena Tuhan Allah itu kan tidak menyiksa umatnya di luar jangkauan dia dan Mbak Ulan ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, semoga ini cepat berlalu Mbak Ulan ya.
0: Amin.
1: Asap ini, terutama asap ini Mbak Ulan ya, karena penyakitnya juga banyak Mbak Ulan sekali.
0: Iya,
1: Mbak Ulan. Bagi
0: bener.
1: Balita, bagi lansia, bagi anak-anak itu sangat asap. Untuk keluar rumah sekarang.
0: Iya, benar.
1: Baiklah, kalau nggak penting, nggak terlalu penting, janganlah keluar dulu.
0: Iya, kecuali aktivitas kita bekerja seperti itu ya, Bang.
1: Mau nggak mau, apalagi saya di luar ini Mbak Ulannya, nggak bau ya gitulah. Tapi tetap jaga kesehatan Mbak Ulan, karena
0: sehat
1: itu utama sekarang.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Rudi ya. Iya, baiklah, terima kasih Bang Rudi atas komentarnya, tanggapannya pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf jika pada saat kita sedang ngobrol bersama pendengar yang sudah masuk, mohon tidak menelpon dulu ke nomor WhatsApp ya, itu akan mengganggu jalannya interaktif kita ya bersama pendengar tentunya. Terima kasih untuk Anda semuanya, dan selanjutnya Anda ingin bergabung bersama di Opini Publik, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tuh kenapa tenggorokannya Pak D?
2: Belum minum pagi, Pak.
0: Belum minum, iya kayaknya agak seret tuh. Atau jangan-jangan lagi makan gorengan, ya kan?
2: Lagi gorengan, iya benar, Pak.
0: Wah, tuh kan, kelihatan Pak D.
2: Ya, makan goreng, makan goreng tempe, Mak.
0: Nah, iya, terasa di tenggorokan aku lagi makan gorengan nih. Iya. Tapi cuaca di Mandiangin pagi ini gimana, Pak De? Kualitas udaranya?
2: Pagi-pagi jam 5 cerah. Sekarang ini kok kayaknya belum rela meninggalkan Mandiangin asapnya, Mbak.
0: Oh, kalau tadi subuh agak sedikit cerah ya.
2: Iya, tapi jam 5 itu keluar loh, Mas, bulan nampak jelas.
0: Iya.
2: Jam 7 kayaknya
0: belum ikhlas meninggalkan Mandiangin. Padahal di sana banyak angin, harusnya dia bisa usir ya kemana gitu, ke Sengeti atau ke Angso Duo atau kemana gitu.
2: Karena asap dengan angin berkolaborasi, Mbak.
0: Iya, itu dia.
2: Iya, kemana lanjutin? Nggak ada angin,
0: Tapi apa nih Pak D, pencegahan untuk mengatasi hal ini? Ini versi Pak D ya, seperti apa?
2: Kalau menurut pendapat saya, dia yang penting jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Ya, kalau bisa ada waktu mencegahnya, kita pergi dari daerah
0: semacam itu. Benar. Jangan mengabaikan, namun mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak D ya.
2: Kalau memang ada rasa periksa kesehatannya, kesehatan kan gitu.
0: Baik.
2: Ya.
0: Iya.
2: Masalahnya fenomena alam. kan nggak bisa meresiksi.
0: Mm-hmm.
2: Mending Mbak cuma asap aja nggak bawa korban. Coba ini nanti sudah kemarau panjang, musim hujan banjir itu yang Mbak yang bikin nambah korban, Mbak.
0: Nah, itu dia. Nah, kita berharap dan terus berdoa, Pak Dia, semoga Jambi baik-baik saja.
2: Bisa mencegah. Tapi kalau habis ini aku yakin mesti banyak tanah longsor, banyak banjir karena tanahnya renggang semua.
0: Nauzubillah, nauzubillah. Semoga kita tetap aman saja ya, Pak Dia.
2: Ini orang lagi fokus mikir tapi kasihan di kemudian hari.
0: Benar-benar. Karena memang ini fatal sekali ya Pak Dia ketika kabut asap, terus juga dihadapi juga dengan kekeringan air ya kan. Dan pastinya ini menimbulkan penyakit baru.
2: Ya makanya kita selain kita mencegah kesehatan, menjaga kesehatan, supaya akhir mencegah, kita harus mikirkan di belakang hari nanti loh, bulan-bulan kok kita yakin ini banyak tanah, banyak banjir. Ya kayak Nepal banjir malah banjir. Banyak yang
0: benar.
2: Tapi kalau ada di Indonesia nggak bawa korban.
0: Tuh.
2: Apa aja udah denger kena api.
0: Iya, iya.
2: Kita, selain mencegah, kita juga mikirkan kita bisa jaga juga.
0: Baik, baik.
2: Untuk mencegah kita tidak longsor.
0: Iya. Baik, itu saja, Pak De. Iya. Amin. Amin ya Allah.
2: Ada yang langsung ke rumah sakit.
0: Iya, baik, baiklah.
2: Kalau kantongnya kering, nggak bisa kebakaran, Mbak.
0: Kantongnya bisa kebakaran ya, tapi nggak ada isinya enggak, juga, nggak apa-apa.
2: Nah, dia selalu katanya kantongnya kering, tapi dibakar nggak bisa, nggak apa-apa.
0: Baik, baik.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, saya terima satu penelpon lagi ya di ujung kebersamaan kita dalam Opini Publik Pro 1 RRI. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang JJ?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini RRI, RRI bagus nih, baru udah nih bersih.
0: Alhamdulillah, siarannya bersih di Bungo, tapi udara atau cuacanya gimana nih Bang JJ?
3: Kalau kemarin-kemarin ini memang agak pekan ya. Sekarang ini pagi ini kemarin malam kemarin itu hujan di Marubungo tapi jarang rintik tapi panjang ya durasinya.
0: Alhamdulillah, walaupun cuma rintik tapi durasinya agak panjang.
3: Panjang ya gitu. Iya, tapi hujannya besar-besar, nggak beda dengan hujan rintik. Biasanya kan kecil ini besar-besar hujannya.
0: Oh, apakah itu mungkin OMC ya? Modifikasi cuaca kali ya?
3: Nggak tahu. Gitu.
0: Dari BMKG yang di sana. Iya. Baik. Oke, nah ini tanggapan Bang JJ atau komentarnya terkait kabut asap ini gimana nih? Ada pencegahan dari Bang JJ mungkin yang versi Bang JJ-nya ini seperti apa?
3: Ya, semuanya gitu, pakai masker jelasnya. Bisa keluar kota kalau tidak begitu penting ya, karena asap banyak, kelakaran lagi. Mengkonsumsi air putih, jangan lupa 2 hari sekali itu minum air dogan itu bagus, Mbak.
0: Air dogan, air kelapa muda ya?
3: Iya.
0: Yang murni gitu. Tapi tidak dicampur dengan apapun.
3: Yang murni ya.
0: Iya.
3: Itu kan bisa mengelunturkan ini ya, ini seperti kotoran dari asap ya.
0: Iya, dari pernapasan gitu. Paru-paru kita ya, jadi pernapasan, lebih bersih.
3: Ini di Bungo ini banyak juga sudah kena ispan ya, radang tenggorokan.
0: Kemana
3: kutu sampai, ya, kemana kutu sampai suaranya payah keluar. Badan enak, cuma di tenggorokan panasnya.
0: Sama, aku pun di posisi itu Bang JJ. Badan ya, memang sehat, apa? Tapi tenggorokan dan hidung nih masih.
3: Ya, dulu kita opini kan memberi salam pada pemerintahan sebelum ini kebakaran ini. Sebenarnya itu kalau sudah terjadi macam mana, ini kayaknya rutinitas setahun kita ya, musim kemarau. Jadi biasa-biasa menjadi pengalaman pemerintah juga lah kita semua untuk kedepannya macam mana cara pencegahan ini hutan ini.
0: Iya, betul.
3: Baik. Ini macam-macam PT macam soal berdosa, kan kita sadar macam mana ya. Susah kita ngomong banyak, Pak.
0: Iya, betul.
3: Gitu. Masyarakat. Ya, sudah terjadi macam begini, Buan, Mbak, ya. Semoga aja Allah menghukum mereka-mereka itu.
0: Iya, dan yang paling kita harapkan saat ini, semoga segera turun hujan ya, Bang Jiji, ya. Itu saja dulu.
3: Jalan solusinya itu kata Wak Bujang itu tadi memang dari ini dari pemerintahan mengajak beramai untuk sholat
0: minta hujan
3: itu ya setiap kabupaten insyaallah itu lebih cepat ya.
0: Iya, baik ya. Baik. Semoga ini didengar oleh yang berwenang ini, semoga nanti ada gebrakannya. Mungkin seluruh provinsi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi itu serentak melaksanakan sholat minta hujan. Iya. Ini luar biasa sekali ya, Bang.
3: Solusinya hanya itu lengkap berambah itulah cuma.
0: Iya, baiklah.
3: Iya.
0: Iya, terima kasih Bang Jiji.
3: Iya, saya selalu Mbak Wulan ya.
0: Iya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Syiriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saya akan bacakan satu pesan WhatsApp ya sebelum kita berakhir di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan. Kabut asap di Jambi masih berlangsung sangat merugikan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta lain-lainnya ya. Usaha pencegahan itu harus menjadi agenda utama karena ini menjadi musibah tahunan. Pencegahan dan tidak membakar hutan, menangkap oknum aktornya yang membakar hanya suruhan ya. Pembakar dan oknum diberi hukuman yang berat. Edukasi sejak dini bagi masyarakat di Jambi. Dari Bu Domi, baiklah. Terima kasih Bu Domi atas tanggapannya, komentarnya pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Benar sekali ya. Jadi pastinya ini sangat merugikan sekali ya, di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta yang lainnya juga. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda semuanya terus dan tetap menjaga kesehatan ya. Jangan sampai lalai, terus juga jaga benar anak-anak ya. Terus juga Anda yang mempunyai bayi atau ibu hamil serta orang tua yang lanjut usia, jika memang tidak ada hal-hal yang tidak penting untuk keluar rumah, tetap di rumah saja. Terima kasih atas kebersamaannya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Pendengar, Ibu Domi selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Kemudian tadi ada Bang JJ, ada juga Bang Rudi di Pasar Sengeti, dan ada Pak Desutrisno juga ya. Kemudian ada Bang Ujang juga ya. Selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya. Saya tuntaskan di Opini Publik pagi ini untuk Anda semuanya dengan satu tembang lagu berikut ya. Setelahnya kita akan lanjut pada program acara berikutnya. Musik dan informasi menemani Anda semuanya pendengar. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengar kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.

Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Aspacita.
2: Iya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah siap ya menjalani aktivitas hari ini. Nah, buat Anda yang pagi ini sedang bersiap-siap ya untuk melaksanakan semua aktivitasnya pendengar, dan pastinya Anda yang juga sedang menikmati secangkir kopi di rumah, tetap bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Karena selama beberapa kesempatan ini saya akan ngobrol-ngobrol santai nih mengenai daripada sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kesehatan ya. Nah, tapi kita tidak akan membahasnya dengan yang rumit-rumit ya. Kita akan melihat kesehatan dari tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu rumah. Pendengar, karena sebelum berbicara tentang masyarakat yang sehat, tentu semuanya bisa dimulai dari keluarga ya. Nah, untuk itu tema kita pagi ini di Beranda Aspacita di akhir pekan hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, Indonesia Sehat Dimulai Dari Rumah. Pendengar, ini adalah bagian dari Beranda Aspacita ya, ruang kita untuk membicarakan berbagai hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan bagaimana kita bisa ikut mengambil bagian melalui langkah-langkah sederhana. Nah, pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kalau kita bicara tentang hidup sehat, biasanya yang langsung terbayang itu adalah olahraga ya, makanan sehat atau pergi ke fasilitas kesehatan. Padahal sebenarnya ada banyak kebiasaan kecil di rumah yang juga punya peran penting. Mulai dari misalnya nih, pagi ini kita harus bangun pagi ya kan. Terus juga minum air putih, sarapan, menjaga kebersihan rumah, mencuci tangan, bergerak aktif, dan tidur yang cukup ya. Nah, sampai dengan hal untuk menyediakan waktu buat bisa ngobrol bersama dengan keluarga. Kelihatannya sederhana ya. Nah, tapi justru kebiasaan-kebiasaan sederhana inilah yang seringkali menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, pendengar, pagi ini saya ingin mengajak Anda melihat kembali rumah kita. Nah, bukan untuk mencari siapa yang paling sehat ya, tapi untuk bertanya nih, sudahkah rumah kita menjadi tempat pertama untuk membangun kebiasaan hidup sehat? Bersama kami di program Beranda Aspacita ya, Indonesia Sehat Dimulai Dari Rumah. Jangan kemana-mana pendengar, saya akan kembali lagi ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Jambi.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Masih bersama di Beranda Asta Cita.
4: Iya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama kita di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kembali kita dengan obrolan kita mengenai sehat itu dimulai dari kebiasaan ya kan. Nah, yang pasti pendengar, pernah gak kita merasa ingin hidup itu lebih sehat tapi bingung nih harus mulai dari mana ya kan. Mau olahraga besok aja, mau mengurangi makan manis nanti saja. Mau tidur lebih cepat tapi satu episode lagi nih baru kelar ya. Akhirnya besoknya kita melakukan hal yang sama ya kan. Padahal perubahan tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Coba mulai dari satu kebiasaan, misalnya nih ya, hari ini minum air putih lebih cukup. Nah itu dia, besok kita mulai jalan kaki 10 atau 15 menit ya. Kemudian membiasakan mencuci tangan sebelum makan, atau mulai mengurangi kebiasaan membeli makanan dan minuman yang terlalu manis ya. Yang penting itu bukan langsung sempurna, tapi konsisten pendengar ya. Dan yang menarik, kebiasaan itu bisa dimulai bersama keluarga ya. Kalau ayah membiasakan sarapan sehat, anak melihat nih, oh ayah sarapannya itu, ya udah deh nggak jadi ini, aku itu aja gitu ya. Nah kalau ibu membiasakan menjaga kebersihan rumah, anak akan belajar nih. Nah ketika ibu sudah mulai dari pagi tuh ya, membersih-bersihkan rumah dari mulai ruangan dapur, kemudian kamar mandi ya kan, ruang tengah, dan juga kamar tempat tidur dan lain sebagainya, anak juga akan ikut tuh kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Nah kalau orang tua mengajak anak bergerak dan bermain di luar, apapun itu, terbiasa aktif ya. Nah, jadi rumah itu sebenarnya adalah tempat pertama, tempat belajar pertama ya, bukan hanya tempat belajar membaca dan berhitung, tapi juga belajar bagaimana sih menjaga diri gitu. Nah pendengar, kami tahu, kami mau tahu ya, kebiasaan sehat apa yang sudah menjadi rutinitas di rumah Anda. Apakah selalu sarapan? Apakah ada jadwal olahraga bersama? Atau mungkin keluarga punya kebiasaan unik nih? Nah silakan kirim pesan atau sampaikan pendapatnya di WhatsApp Pro 1 RRI Jambi ya, 0811 6707 8850.

Ya, pendengar, saya bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, yang tadi saya ajak Anda pendengar untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaan saya ya kan, terkait mengenai kebiasaan di rumah.

85266 sekian-sekian pendengar ya. Pagi Kak, kalau di rumah kami kebiasaan sehat yang sudah rutin itu adalah sarapan bersama sebelum mulai aktivitas. Wow, keren banget ya. Walaupun menunya sederhana, tapi sebisa mungkin kami makannya itu bareng dan ngobrol sebentar.

Ya, katanya sih bukan perut yang kenyang, tapi hubungan keluarga yang juga makin dekat. Bener banget ya kan? Walaupun cuma pagi-pagi sarapannya satu gelas teh hangat, terus juga nasi goreng plus telur dadar gitu ya. Tapi kalau makannya bersama, memang bener nih, hubungan keluarga juga semakin dekat ya kan? Makin erat gitu.

Nah, ini beda lagi ya pendengar ya, WhatsApp yang masuk dari 0896567 sekian-sekian ya. Iya, selamat pagi Mbak Ulan. Kebiasaan sehat di rumah saya itu adalah sebelum berangkat aktivitas, kami selalu menyempatkan diri merapikan kamar dan membersihkan rumah katanya. Biasanya dilakukan bareng-bareng, rumah jadi lebih nyaman dan badan juga terasa lebih aktif. Nah, yang lebih enaknya lagi tuh pas kita pulang dari aktivitas, masuk ke rumah udah bersih. Nah, itu dia. Baiklah. Terima kasih ya. Luar biasa sekali ini, menginspirasi sekali ya, kebiasaan-kebiasaan sederhana dimulai dari rumah ya. Oke. Baik, berikutnya pendengar, kalau kebiasaan kami di rumah, Mbak, itu adalah karena kami keluarga besar. Kalau saya dan keluarga itu lebih sering masak sendiri di rumah. Nah, selain lebih hemat, Kak, kami juga bisa memilih bahan dan mengatur menunya yang lebih sesuai untuk keluarga. Nah, weekend tuh biasanya masak bareng sekaligus jadi quality time. Nah, itu dia ya, benar banget. Gak harus yang mahal-mahal ya, gak harus masak daging atau apa, tapi momen kebersamaannya ini. Nah, itu dia, ini kebiasaannya nih, masak di rumah, gak beli. Hemat juga, benar juga nih ya.

Baik, satu lagi pesan WhatsApp yang saya bacakan ke ruang dengar Anda. Ini dari 081366 sekian-sekian ya. Di rumah saya, Mbak Wulan, sekarang kebiasaannya itu selalu menyediakan air putih di atas meja makan dan di kamar. Karena ini sedang berkabut, jadi saya seorang ibu yang harus tegas untuk membiasakan minum air putih untuk anak-anak dan keluarga. Jadi kalau mulai ingat minum, langsung tersedia. Sederhana kan kak, tapi lumayanlah membantu supaya gak kebanyakan minum yang manis-manis. Oh benar banget, luar biasa deh. Ya, saya setuju banget ya sama pesan WhatsApp yang masuk pagi ini yang sudah menghampiri beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastinya pendengar, untuk kesehatan itu memang penting kita jaga ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang harus konsisten kita lakukan setiap hari ya. Karena kesehatan itu dimulai dari kebiasaan.

Ya, baiklah, terima kasih Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kalau membicarakan kesehatan keluarga ya, kita tidak bisa melewatkan juga nih, ada satu tempat penting di rumah. Apa itu? Yup, dapur. Nah, itu dia. Karena apa yang tersedia di dapur seringkali juga menentukan apa yang kita konsumsi setiap hari ya, atau sehari-hari. Dan hidup sehat juga bukan berarti setiap hari harus makan makanan yang mahal. Yang tadi saya sebutkan, tidak harus makan ikan salmon ya, tidak harus juga makanan impor, tidak harus juga menu yang viral di media sosial. Makanan sederhana yang bergizi dan seimbang pun ini bisa menjadi pilihan. Ada sayurnya, ada buahnya, ada juga sumber proteinnya, dan tentu saja jangan lupa air putih ya. Yang juga perlu diperhatikan adalah kebiasaan makannya. Nah, misalnya nih, jangan terlalu sering nih mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi ya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali sih kalau menurut aku. Namanya juga hidup ya kan. Kita pengen juga nih sesekali makan manis ya kan, makan yang lemak-lemak gitu ya. Tentu boleh menikmati makanan favorit Anda ya, tapi jangan sampai sesekali berubah menjadi setiap hari. Nah, ingat, ini beda ya, saya garis bawahi, sesekali dan setiap hari. Dan satu hal menarik lainnya adalah makan bersama keluarga. Nah, ini nih budaya atau tradisi orang kita Jambi ya. Kalau sekarang mungkin ada yang tetap jalan di keluarganya, ada juga yang hanya satu waktu saja, misal hanya pas makan malam aja atau pas akhir pekan saja bisa makan bersamanya ya, karena aktivitasnya udah masing-masing gitu ya. Ya, kelihatannya memang sederhana, tetapi waktu makan itu bisa menjadi kesempatan untuk berkomunikasi. Nah, tanya nih misalnya, gimana kuliahnya nak, gimana sekolahnya nak, gitu ya. Atau bisa nanya pasangannya, gimana kerjanya, lancar. Masih ada gak yang kayak gitu ya? Masih lah, insya Allah ya, masih ada. Tanya orang tua juga, gimana kabarnya ya, karena kesehatan keluarga itu bukan hanya soal tubuh sih kalau menurut aku, ada juga kesehatan emosional dan hubungan antar anggota keluarga. Nah, jadi kalau hari ini ada kesempatan makan bersama nih, coba deh simpan handphonenya sebentar ya, pas saat kumpul keluarga makan-makan bersama, nikmati makanannya, nikmati obrolannya ya, karena mungkin justru momen sederhana ini yang akan paling diingat, yakinlah. Serius deh ya, yuk kita coba hari ini yuk. Ya, baik pendengar, jangan kemana-mana, saya masih hadir di ruang dengar Anda tentunya ya, untuk Beranda Asta Cita, untuk tema kita hari ini yang kita obrolkan bersama ya, mengenai daripada kesehatan ya. Indonesia sehat dimulai dari rumah ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.

0: 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kemerdekaan bangsa kita direbut dengan titisan darah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan telah dikumandangkan oleh Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mohon daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: Masih bersama di Beranda Asta Cita.
1: Iya, masih bersama kita di Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, masih di Beranda Asta Cita tentang Indonesia sehat itu dimulai dari rumah ya, atau keluarga. Nah, ada yang baru mengirimkan pesan WhatsApp-nya nih, enggak apa-apa saya bacakan ya. Sebelum kita mengakhiri di sesi yang terakhir ini di pagi ini, pendengar pastinya ya. Pagi, Mbak, kebiasaan kami sebelum sarapan pagi itu selalu minum jamu karena kami buat ramuan sendiri. Wow, luar biasa.

Beranda Astacita untuk edisi hari ini ya. Dan pastinya kita sudah ngobrol panjang banget hari ini ya, tentang makanan, tentang kebersihan, olahraga juga tadi ya, komunikasi keluarga, terus juga pokoknya tentang kebiasaan di rumah deh ya. Dan ternyata menjadi sehat itu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Makanya nih, saya ingin mengajak Anda pendengar membuat satu pilihan sederhana hari ini. Nah, ini bisa pilih satu kebiasaan sehatnya yang akan Anda mulai hari ini. Hanya satu ya, jangan sampai 10. Karena kalau terlalu banyak ini bisa kewalahan. Contohnya nih, hari ini nih aku akan berjalan kaki 15 menit. Nah, tapi itu harus konsisten. Setiap hari 15 menit aja terus gitu ya. Nah, terus hari ini aku akan minum air putih lebih banyak. Nah, itu dia. Atau hari ini aku akan makan bersama keluarga tanpa handphone. Bisa enggak? Ayo, ayo, bisa enggak? Dan bisa jadi juga hari ini aku akan tidur lebih awal. Kayaknya bisa lah ya, bisa, pasti bisa. Atau hari ini saya akan bertanya kepada anggota keluarga, kamu baik-baik saja? Oh yes, baik ya. Satu kebiasaan lakukan hari ini ya, besok ulangi lagi lalu jadikan kebiasaan. Karena keluarga sehat itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Pendengar, tidak ada keluarga yang sempurna ya, tidak ada rumah yang selalu rapi juga, dan pastinya tidak ada orang yang setiap hari itu bisa makan sehat, olahraga, tidur tepat waktu, dan menjalani semuanya dengan sempurna. Tapi kita semua pernah lupa, pernah malas, pernah makan berlebihan, pernah tidur terlalu malam, dan itu manusiawi sih kalau menurut aku. Nah, yang penting itu adalah mau kembali mencoba. Nah, itu dia. Karena kebiasaan bukan tentang menjadi sempurna, kesehatan itu adalah tentang bagaimana menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Sedikit demi sedikit, tapi setiap hari lakukan ya. Dan semuanya bisa dimulai dari tempat paling dekat dengan kita, yaitu rumah. Nah, itu dia. Marilah kita jadikan rumah kita bukan hanya tempat untuk pulang, tetapi juga tempat untuk belajar hidup sehat, tempat untuk saling mengingatkan, mendukung ya, dan tempat untuk tumbuh bersama. Pendengar, saya Astulandari pamit undur diri di Beranda Astacita dengan tema hari ini Indonesia Sehat Dimulai Dari Rumah ya. Terima kasih juga untuk pendengar setia RRI yang sudah menemani. Jangan lupa mulai sehat dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari rumah kita. Saya Astulandari, tetap jaga kesehatan, tetap semangat juga, dan jangan lupa bahagia ya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di Beranda Astacita berikutnya. Saya Astulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kenyang dari mana dong?
1: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi nggak ngebosenin.
0: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
1: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
0: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
1: Betul banget. Jadi mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
0: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi, untuk pagi ini tepat jam 9 waktu Indonesia Barat ya, beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disdikdki. Informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Disdik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan, atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Cek fakta selanjutnya, pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mau kemana?
1: Nongkrong dong.
0: Nongkrong? Jam segini?
1: Gak apa-apa dong, anak cowok ini udah biasa begadang.
0: Mau cowok kek, mau cewek kek, namanya begadang tuh tetap gak boleh. Kaduin mama nih.
1: Kamu ini, emang kenapa kalau gak begadang?
0: Ya banyak lah dampaknya. Ntar, aku tanya Mbah Google dulu. Akibat kalau sering begadang, daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tinggi, pola makan tidak teratur, daya ingat melemah, tidak produktif, sering sakit kepala, terus kamu bangunnya siang terus.
1: Oh iya, kan ada lagunya ya. Begadang jangan begadang, kalau gak ada cuannya.
0: Cuan-cuan, mau jatah masa tuanya di

Iya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di pagi hari ini musik dan informasi kembali menemani Anda hingga ke formasi 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, disebutkan pada informasi ini di portal berita rri.co.id ya, yang mana kasus pneumonia di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak itu meningkat hingga 20% seiring memburuknya kualitas udara akibat karhutla. Kabut asap berpotensi memperburuk gangguan pernapasan terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma. Nah, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas luar ruangan saat kualitas udara memburuk serta menggunakan masker jika harus keluar rumah. Dan pendengar, informasi berikutnya, masa non tahapan Komisi 2 minta Bawaslu gencarkan publikasi kinerja di media sosial. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, meminta Bawaslu untuk meningkatkan kinerja, terutama selama masa non tahapan pemilihan umum. Dan permintaan ini disampaikan dalam acara evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu yang berlangsung di Surabaya ya pada 25 Agustus 2026 lalu. Dan Ketua Komisi 2 menekankan pentingnya Bawaslu mengisi kekosongan dengan meningkatkan kinerjanya di luar periode pemilu untuk menjaga kesiapan institusi. Pendengar, semangat kemerdekaan mewarnai garis finis Merdeka Run 2026. Peserta Merdeka Run 2026 mulai tentunya berada di garis finis setelah menempuh rute 8 km. Suasana meriah terlihat melalui bendera merah putih, kostum budaya, serta berbagai atribut bertemakan kemerdekaan. Nah, peserta penyandang disabilitas turut berpartisipasi memperlihatkan semangat kemerdekaan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan simak dulu iklan layanan Komdigi 2026, bantuan pangan 33,2 juta KPM.
1: 100, 200, 300, aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga

0: Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kicau mania.
1: Oi, Bu, ngapo kau kok? Ngapo ibu akan sampai di sini? Kau bahaya, kok Bu?
2: Bapak tak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah, Pak. Tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, Bu. Iko kok tak boleh makan sampah di sini, kok Bu? Iko kok di bawah tiang sutet, bahaya, Bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu, ai? Tak ngerti ini anakku, Pak.
1: Membakar sampah hasil kukuk bahayanya Bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh, macam tu Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
1: Iyo Bu, aku lagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan ngapo? Tower itu bisa lupo, semua orang mati lampu.
2: Tapi Pak Iyo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Informasi pendengar di portal berita rri.co.id Jambi ini terkait mengenai gaji P3K. Pemerintah Provinsi Jambi memproyeksikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD hingga 200,6 miliar per tahun jika pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja resmi dialihkan ke pemerintah pusat. Nah, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyambut positif kebijakan penataan status dan skema pembiayaan baru ini saat memberikan keterangan pada hari Jumat lalu ya, dan berdasarkan kalkulasi Pemprov Jambi, pengalihan gaji khusus P3K penuh waktu saja sudah mampu menghemat kas daerah sekitar 179 miliar. Nah, beban belanja itu akan semakin susut hingga 200,6 miliar jika seluruh komponen gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu dari sektor guru, medis, dan teknis sepenuhnya ditanggung pusat. Ya, selanjutnya pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Jambi salurkan 40 ribu masker untuk pelajar. BPJS Kesehatan Cabang Jambi menyalurkan sebanyak 40 ribu lembar masker kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk dibagikan kepada pelajar sebagai upaya mencegah dampak gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pihaknya menyerahkan 800 kotak masker kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai bagian dari tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap lingkungan sekitar. Jadi setiap kotak berisi 50 lembar masker sehingga total bantuan yang diserahkan mencapai 40 ribu masker.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, dampak kabut asap ini terhadap kesehatan ini terasa sekali ya, disampaikan oleh Dr. Medianto. Oh, pendengar, dia menyebut masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi kabut asap, terutama kualitas ketika kualitas udara berada pada posisi pada kondisi tidak sehat. Kabut asap bukan hanya menyebabkan rasa tidak nyaman seperti batuk atau mata perih ya, tetapi juga dapat mengganggu saluran pernapasan dan juga memperburuk kondisi pasien yang sudah memiliki penyakit paru. Karena itu masyarakat perlu mengurangi paparan terutama saat kualitas udara sedang buruk.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi tadi menjadi informasi terakhir kebersamaan saya Hasti Wulandari di segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI Jambi ya. Namun Anda dapat menyimak siaran Pro 1 RRI Jambi untuk sepanjang hari ini di sesi berikutnya pada segmen Jambi siang ini pendengar, untuk edisi akhir pekan kali ini bersama rekan Iswin Harni nanti di formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya pamit undur diri pendengar, selamat siang, jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan bila keluar rumah tetap menggunakan masker ya. Untuk Anda semuanya, selamat berakhir pekan juga. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Litase.
0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Litase.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, di FM 88,5 MHz. Saya Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda yang masih menjalankan rutinitas Anda hari ini, dan juga untuk yang sedang beristirahat, atau untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, terima kasih, dan tetap harus dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi yang fit. Kalau dalam kondisi yang kurang fit itu kayaknya apa ya, mau mengendarai kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 itu kayaknya berisiko juga ya. Jadi memang harus benar-benar dalam kondisi yang sehat, tidak mengantuk. Nah, itu juga. Baik, untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk hari ini, ada beberapa informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita dan juga aktivitas Anda semuanya. Dan untuk Anda semua, pernahkah kita berpikir bahwa kesehatan tubuh ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan apa yang kita makan dan kita minum setiap hari? Seringkali kita sibuk memilih makanan berdasarkan rasa dan selera. Yang manis terasa nikmat, yang gurih membuat ketagihan, makanan cepat saji terasa praktis. Namun, ya jangan lupa, nah tubuh kita memiliki kebutuhan yang lebih penting daripada sekedar rasa. Hari ini kita akan berbincang mengenai kesehatan pencernaan, bagaimana memilih makanan yang tepat untuk tubuh kita, dan mengapa kita tidak sebaiknya menahan haus. Wow, ini penting banget ya, untuk yang hobi menahan haus, walaupun memang harus minum gitu ya, tapi yaudah nanti aja deh gitu ya, atau mungkin sampai pas di tempat aktivitas, nanti aja di rumah gitu, tapi ternyata itu nggak boleh. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi pendengar, sistem pencernaan ini memiliki tugas yang sangat penting. Makanan yang kita konsumsi ini akan diproses sehingga zat gizi di dalamnya dapat digunakan oleh tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan pencernaan bukan hanya soal menghindari sakit perut. Pencernaan yang sehat juga perlu didukung dengan kebiasaan makanan yang baik. Salah satu langkah sederhana adalah memperbanyak konsumsi makanan berserat, seperti sayuran, kemudian buah-buahan, ya kacang-kacangan, dan biji-bijian. Karena serat ini membantu menjaga fungsi saluran pencernaan dan mendukung buang air besar yang lebih teratur. Selain itu, jangan lupa makan dengan teratur juga. Hindari kebiasaan makan terlalu banyak sekaligus, terutama ketika kita sudah sangat lapar. Ayo, siapa yang seperti ini? Dan satu hal yang tidak kalah penting, yaitu perhatikan kebersihan makanan. Iya, pernah gak sih Anda merasa bahwa setelah makan makanan yang Anda makan, Anda konsumsi, ini tiba-tiba mulus perutnya, sakit? Nah, kalau saya pernah gitu ya. Jadi kalau saya sudah tahu, nah saya nggak akan mengulangi lagi atau pergi ke warung itu lagi. Kenapa? Karena ya udah kapok gitu ya. Tapi nggak tahu deh kalau yang lainnya seperti apa. Jadi pastikan makanan yang kita konsumsi bersih, dimasak dengan baik, serta disimpan dengan cara yang tepat. Jadi pendengar, memilih makanan sehat tidak berarti kita harus selalu makan makanan yang mahal. Kuncinya adalah beragam, seimbang, dan sesuai kebutuhan tubuh. Jadi cobalah biasakan mengisi piring dengan sumber karbohidrat, lauk sebagai sumber protein, serta sayuran dan buah. Pilihlah sumber protein yang baik seperti ikan, kemudian telur, daging tanpa lemak, dan juga tahu ataupun tempe. Sedangkan untuk cemilannya, buah dapat menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula, garam, atau lemak. Bukan berarti ya makanan kesukaan harus dihindari sepenuhnya. Yang penting adalah jumlah dan frekuensinya. Jadi mulai membiasakan diri kita membaca label makanan kemasan, perhatikan kandungan gula, garam, dan lemaknya. Ingat pendengar, apa yang kita makan hari ini merupakan bagian dari investasi kesehatan kita di masa yang akan datang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaget aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulut tuh earphone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis. Tapi refleks, sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
2: Copot earphone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
1: Dan nyala tidak melayang.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ISPA, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

Baik, pendengar untuk KND semua, baru saja kita dengarkan bersama-sama satu gita yang dilantunkan oleh Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan, atau yang lebih terkenal dengan nama panggungnya Marcel Siahaan ya, hadir menemani kebersamaan kita di hari ini, yang mana Marcel adalah seorang penyanyi dan aktor asal Indonesia yang mendaur ulang lagu Sisa Semalam milik grup musik Java Jazz, menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali kebiasaan ataupun informasi yang berikut ini. Nah, pendengar, ada satu kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Apa itu? Nah, minum air, air putih ya. Jadi ketika sedang bekerja, berkendara, kemudian kita belajar, berolahraga, atau sibuk dengan berbagai aktivitas, terkadang kita baru minum ketika rasa haus sudah terasa. Padahal tubuh membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Karena itu, jangan biasakan menahan haus. Sediakan air minum di dekat Anda dan minumlah secara berkala dan sesuaikan kebutuhan dengan aktivitas serta kondisi tubuh. Dan ketika cuaca panas atau kita banyak berkeringat, terutama di siang hari ya, pokoknya terasa panas, nah ini kebutuhan cairan juga bisa meningkat. Air putih dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Jadi untuk pendengar Radio Republik Indonesia, terutama di Kota Jambi dan sekitarnya, atau juga yang ada di luar kota nih ya, jangan lupa untuk Anda semuanya diingatkan pada diri sendiri atau orang-orang di sekitar Anda, terutama untuk diri kita sendirilah ya. Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kehausan. Jadikan minum air sebagai kebiasaan.

0: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak. Wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
0: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Masih di FM 88,5 MHz Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi menemani Anda semua di kebersamaan hari ini. Dan saya juga mau menyapa untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo 99,4 MHz, yang ada di Serlangun 95,8 MHz, di Bangko 99,8 MHz, yang ada di Tunggal Ilir 99,0 MHz. Terima kasih untuk Anda semua, dan saya juga ingin mengingatkan kembali untuk Anda semua mulai dari sekarang ya. Tiga kebiasaan sederhana. Yang pertama, jaga pencernaan. Perbanyak makanan berserat, makan dengan pola yang baik dan jaga kebersihan makanan. Dan kedua, pilih makanan yang tepat dan bijak ya. Karena itu utamakan makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Batasi makanan dan minuman yang terlalu tinggi gula, garam dan juga lemak. Dan ketiga, jangan menahan haus. Nah, ini penting untuk kita semuanya. Jadi biasakan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan cukup dan teratur, terutama ketika beraktivitas atau berada dalam kondisi panas. Karena tiga kebiasaan yang terdengar sederhana, tetapi ini bisa menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Jadi pendengar, menjaga kesehatan tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil, memilih makanan dengan lebih bijak, menambahkan sayur dan buah dalam menu harian, menjaga kebersihan makanan, serta tidak lupa minum air putih. Mari lebih peka terhadap kebutuhan tubuh kita. Karena tubuh yang sehat, ini akan membuat kita lebih leluasa bekerja, belajar, berkarya, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati kehidupan. Nana pamit undur, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa pilih makanan yang baik untuk tubuh, jaga kesehatan pencernaan, dan jangan menahan haus. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit perselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Time of the stop dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi GOERS. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

akurat dan menyeluruh. Muzani juga menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik Jumat 28 Agustus 2026. Kedatangan petugas tersebut turut didampingi Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Dalam proses pendataan, Muzani menjawab pertanyaan mengenai jumlah keluarga serta berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Pertanyaan itu mencakup usaha yang ditangani keluarga maupun anggota keluarganya sesuai informasi yang dimiliki. Nah, ia juga berharap kegiatan sensus ekonomi berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin warga Indonesia. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi mengajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi untuk mendukung pendataan nasional. Ia meminta warga mengingatkan kerabat, keluarga, tetangga, dan rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: sederhana di sekitar kita.
1: Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kak, ponselnya jauhin tuh.
5: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
4: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
5: Hah, masa sih?
4: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
6: Radiasi handphone dapat

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya. Dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini akan terus berlanjut hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda, jangan lupa ya, di formasi 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama kembali untuk mengikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini. Dan setelah Warta Berita Daerah, saya akan kembali hadir untuk menyapa Anda semua di request lagu-lagu pop Indonesia. Jadi untuk Anda yang siang hari ini stay aja di rumah ya, gak kemana-mana, ataupun yang ada di kantor dan juga di perjalanan harus hati-hati, tetap bisa mendengarkan Pro 1 Radio Jambi dan juga bisa ikutan juga ya. Dan nanti lagu-lagunya udah di format, jadi bisa Anda pilih salah satu lagu yang akan saya sebutkan. Mau lagu yang mana judulnya ya, nanti bisa request di line telepon kami di 0811-670-8850. Dan untuk semuanya, tetap mendengarkan Pro 1 RI Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan nanti di formasi 13, kita jelang untuk mengikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini. Di hari ke-29, di akhir pekan ya, tanpa terasa udah mau masuk lagi di bulan September. Yang punya planning di bulan September, dilancarkan semoga. Dan untuk Anda semua, kali ini ada lagu dari Ebit G. Ade dengan Seraut Wajah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang. Warta Berita dari Jambi, Sabtu 29 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutla, 8 orang jadi tersangka. Pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Jambi memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutla terus berjalan di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah Jambi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, mengungkapkan pihaknya telah menerima 7 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dengan total 8 tersangka terkait perkara karhutla. Menurutnya, Kejati Jambi telah berkoordinasi dengan Polda Jambi dalam menangani perkara tersebut.
2: Untuk penegakan hukum, kami telah menerima 7 SPDP dengan 8 tersangka. Yang mana kita gakkumnya dari penegakan hukum ini, kami terus melakukan koordinasi dengan Polda Jambi, dalam hal ini Pak Kapolda, terus kami support untuk melakukan penegakan hukum. Dan ada 3 lagi dari gakkum kehutanan, itu ada 3 tersangka yang mana ini juga terus kita koordinasikan bersama Kementerian Kehutanan.
0: Kejati menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana karhutla. Saat ditanya mengenai keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla yang telah ditangani hingga saat ini, Kejati menyebut tersangka yang diterima pihaknya sejauh ini berasal dari kalangan masyarakat dan belum ada dari korporasi atau perusahaan. Kesiapan posko udara menjadi semakin penting di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Komandan Korem 042 Gapu, Brigjen TNI Nyamin mengecek langsung kesiapan posko udara Satgas Karhutla di Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan Palmera, Kota Jambi. Sebagai pelaksana harian dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan Rem menegaskan bahwa kesiapan posko udara menjadi bagian penting dalam mempercepat respon terhadap setiap titik api yang terdeteksi, khususnya pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan Rem juga menekankan pentingnya koordinasi antara unsur udara dan tim pemadam di darat. Setiap perkembangan situasi harus disampaikan secara cepat sehingga penentuan sasaran pemadaman dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Operasi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, pelaksanaannya harus didukung kondisi pembentukan awan hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, keberhasilan OMC sangat bergantung pada sejumlah parameter atmosfer, mulai dari pertumbuhan awan, kelembapan udara di lapisan atas, kondisi angin, hingga stabilitas atmosfer.
3: Ada beberapa parameter yang mendukung, seperti pertumbuhan awan itu kan dilihat juga kelembapan udara di lapisan atas itu seperti apa, baru anginnya juga seperti apa, labilitas udaranya juga bagaimana.
0: BMKG memprediksi hujan, maksudnya musim kemarau di Jambi masih bertahan hingga pertengahan Oktober. Sementara hujan yang muncul nantinya belum tentu merata. Karena itu masyarakat diminta tidak mengandalkan hujan sebagai satu-satunya upaya untuk mengurangi risiko karhutla. Pencegahan dan penanganan dini terhadap titik api tetap menjadi langkah penting selama periode kemarau. Hingga Jumat 28 Agustus 2026, catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi menunjukkan angka kasus ISPA menyentuh 2.053 kasus pada minggu ke-32 tahun ini. Peningkatan ini beriringan langsung dengan menurunnya kualitas udara akibat eskalasi aktivitas kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah sekitar. Menyikapi tingginya angka tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, menegaskan bahwa jajarannya terus bersiaga memantau fluktuasi pasien di seluruh fasilitas kesehatan. Untuk meminimalisir risiko kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara, pihak Dinas Kesehatan mengeluarkan himbauan tegas bagi seluruh warga. Batasi aktivitas luar ruangan, hindari keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, terutama saat kabut asap mulai terlihat pekat. Wajib gunakan masker, selalu kenakan masker pelindung saat terpaksa beraktivitas di area terbuka untuk menyaring partikel debu dan asap. Ekstra perlindungan bagi kelompok rentan, anak-anak, kelompok lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan jantung atau paru-paru diminta untuk tidak beraktivitas di luar ruangan sama sekali saat status udara tidak sehat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendorong agar Jambi tidak hanya dipandang sebagai daerah perlintasan, tetapi dikembangkan menjadi salah satu gerbang strategis konektivitas Jawa-Sumatera. Gagasan ini disampaikan Ivan menyusul wacana yang dikemukakan Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Bidang Ekosistem Transportasi Jalan, Beni Nurdin Yusuf, untuk penataan ulang konektivitas Jawa-Sumatera melalui konsep Multiple Gateway. Ia menegaskan gagasan Jakarta-Jambi tidak dimaksudkan untuk menggantikan Merak Bakauheni. Sebaliknya jalur tersebut dapat menjadi bagian dari sistem transportasi yang saling menopang. Dan menurutnya, meningkatnya mobilitas manusia dan barang antara Jawa dan Sumatera membuat kebutuhan terhadap alternatif koridor semakin penting. Tergantungan terhadap satu gerbang utama berpotensi menimbulkan risiko ketika terjadi kemacetan, gangguan operasional maupun tekanan terhadap kapasitas jaringan transportasi. Pemerintah pusat secara resmi memberikan tambahan 250 kota program bedah rumah bagi masyarakat Provinsi Jambi. Tambahan alokasi ini diperkirakan menelan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dan diberikan secara khusus di luar jatah reguler yang biasa diterima oleh masing-masing provinsi setiap tahunnya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, maksudnya Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fata menyampaikan, tambahan kuota ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi Jambi, mengingat tidak semua daerah mendapatkan alokasi serupa dari pusat. Dalam pelaksanaannya, jajaran DPRD secara tegas meminta agar penyaluran bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Hafiz mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembagian tambahan unit bedah rumah ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pendataan juga dihimbau untuk tidak hanya menilai kondisi fisik bangunan, tetapi juga turut memperhatikan tingkat urgensi kebutuhan ekonomi warga. Sebagai langkah antisipasi, Hafiz turut mengingatkan pentingnya menjaga azas transparansi dan akuntabilitas selama proses penyaluran dana, yang menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat agar seluruh kuota tambahan dari pemerintah pusat dapat terserap maksimal demi mewujudkan kualitas hunian yang jauh lebih baik bagi masyarakat Jambi.
1: Berita olahraga.
0: Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
4: Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada. Ketua Siwo PWI Jambi, Mirza Isa, mengatakan Perwada menjadi ajang penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet-atlet wartawan yang nantinya berpeluang memperkuat kontingen Jambi pada Perwanas 2027. Menurutnya, untuk Perwada kali ini baru 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu domino, tenis meja, dan catur. Ketiga cabang tersebut dipilih dengan mengacu pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Perwanas 2027 mendatang.
5: Menjelang Perwanas 2027, PWI Jambi melalui Siwo itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu dilalui dengan kegiatan Perwada Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Perwada Daerah, cabang olahraganya disepakati baru 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga ini mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Perwanas tahun depan 2027 bulan April nanti.
4: Pelaksanaan pertandingan domino telah berlangsung setelah acara pembukaan Perwada kemarin. Selanjutnya, pertandingan akan dilanjutkan dengan cabang olahraga catur dan tenis meja. Yakni secara keseluruhan, Perwada Jambi akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Agustus mendatang. Antusiasme wartawan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga cukup tinggi, khususnya pada cabang olahraga domino. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Dari hasil perwada tersebut, Siwo PWI Jambi akan melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi untuk dibawa ke Perwanas 2027 mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar seluruh visa, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutlah, 8 orang jadi tersangka. Pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar masih di Pancar Luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telan Aipura, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi FM 88,5 MHz. Hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Request lagu-lagu pop Indonesia yang sudah saya persiapkan, yang bisa Anda pilih salah satunya ya. Oke, nanti ada lagu dari Rosel featuring Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta di antara kita. Kemudian Chris Patti, Tetap Mengerti. Ada juga Padi, Seperti Kekasihku, dan ST12, Aku Terjatuh. Ya, ingin bergabung di layanan telepon kami, dipersilakan di edisi hari ini, edisi akhir pekan, tanpa terasa, 29 Agustus 2026. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini?
1: Sehat.
0: Asam
1: agak kurang dari pagi tadi, kebal.
0: Oh, agak kurang, di sini malah tebal.
1: Lagi kebal, Pak. Anak ada dalam rumah.
0: Oke, di sini masih tebal ini.
1: Kalau siangnya, alhamdulillah sudah bawa angin ke mana-mana kan.
0: Oke, baiklah. Mau lagu yang mana nih?
1: 12 ya, Mbak Nana.
0: Istri 12 ya. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Untuk Muhammad dengan persatuan ya, Mbak Nana ya. Lalu ya.
0: Oke.
1: Salam untuk pengijal. Iya, sahabat-sahabatan. Mbak. Almadi, Mbak Anissa di Tengah Toman, Mbak Ajeng di Bin, sama Mbak di Kenyangin ya. Dia nak manyang terus ya. Ada kemasap deh, kena angin terus.
0: Iya.
1: Aku dapat kabar yang kena asapnya, kena angin terus ya.
0: Itu dia. Tapi
1: di Jum'an, kena angin. Kepau. Salam semua-semua, Mbak Dana ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Ujang ya, masih dinantikan untuk Anda semua.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih cuaca di sana nih?
1: Di Tebo cuacanya panas.
0: Panas, oke deh. Baiklah, mau lagu yang mana nih?
1: Menit permaaf.
0: Ada Rosa sama Bruri, kemudian Krispati sama Padi.
1: Rosa ada apa?
0: Rosa, jangan ada dusta di antara kita.
1: Ah, itu aja, Mak, ya.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa?
1: Ya, salamnya untuk Bang Ramelan, Mbak Rudi, Bang Jimon, Wak Udin, Ade Indra, Ajeng, Pero, Landari, Bunda Yani yang juga, Bang Bujang tadi, Pak Tini juga, Kani PS. Untuk Mak Sinta, Supri, tuh. Bang Abdullah juga, tuh. Bang Juli, Kang Sule, itu semua-semua, Mak, ya.
0: Oke.
1: Ya, spesial untuk Nana, semua setan pajak suara, Mak, ya.
0: Yo, makasih, ya.
1: Ya, sama-sama, Mak. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bu Hori ya, Putra Banten. Selamat siang. Lah, kan udah diangkat. Nah, terputus toh. Kepiye ini? Dicoba kembali ya. Tadi udah masuk Putra Banten. Gimana? Halo? Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ini Sopri di Muara Bungo.
0: Oh, Bang Sopri di Muara Bungo. Enak nih kalau siang-siang makan Sopri.
2: Enak lah.
0: Iya, Sopri buntut ya.
2: Iya, buntut.
0: Iya, gimana cuaca di Bungo nih?
2: Kalau di Bungo 2 hari sudah hujan lebih.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Yeah. Frekuensi kita bagus nggak di Bungo nih?
2: Propos 2 minggu udah telat tuh, jadul
0: itu. Oh, nggak bisa. Kenapa ya?
2: Hilang.
0: Oh, menghilang. Iya. Makasih ya untuk informasinya. Baik, Mo.
2: Mana Bang?
0: Oh, gitu. Iya. Mau lagu yang mana nih, Krispati atau Padi?
2: Baru hari ini.
0: Hah? Mau lagu yang mana, Krispati atau Padi?
2: Cerah, ini lah.
0: Antara ini mau yang mana, Padi atau Krispati?
2: Ya, Padi.
0: Padi, baik. Lagunya untuk siapa, silakan.
2: Lagunya buat Boris yang barusan.
0: Iya.
2: Banyak bong yang tadi.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya aja lah, Manana.
0: Okay.
2: Terima kasih, Manana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak lagunya untuk Anda semua ya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah

mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perimata dan tenggorokan aku nih.
4: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
3: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
4: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
3: Waduh, terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
4: Nih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
3: Oke, masuk akal. Ada lagi nggak?
4: Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan vitamin C buat bilas racun dan jaga imun. Makanya, mending sekarang kamu pesen teh hangat aja, jangan es kopi terus.
3: Iya, siap, dokter.
5: Jangan anggap remeh bahaya kabut asap. Lindungi diri dengan masker yang tepat dan pastikan imunitas keluarga tetap terjaga.

0: Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Purwosatara di Jambi, kita masih bersama di request lagu-lagu pop Indonesia ya untuk edisi hari ini. Dan silakan untuk Anda yang lainnya yang ingin request lagu, nanti masih ada lagu Krispati, ada Wali, kemudian Fabio Acer sama Gesha, Lumpuhkan Ingatanku. Nah, untuk yang mau dilumpuhkan nih ingatannya ya, silakan untuk Anda semua. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang, Bu. Pencet dulu, Bu.
0: Iya, maaf ya, Pak. Sudah saya pencet tadi, Pak. Kamu menghilang.
1: Iya, dua kali, Bu, aku, Bu.
0: Maaf ya, Pak, ya. Saya tuh sering hilang, Pak.
1: Enggak apa-apa, Bu. Aku maafin, Bu.
0: Iya, enggak dimaafin juga enggak apa-apa, Pak.
1: Nah, begitu ya.
0: Iya, kenapa ya? Baik, silakan. Mau lagu yang mana ini? Pilih dulu.
1: Iya, yang hilang ingatan tadi lah.
0: Oh, Lumpuhkan Ingatan, janganlah, Pak. Nanti kamu lupa sama aku.
1: Ya, emang sengajanya aku lupain lah.
0: Tega.
1: Masalah bertepuk sebelah tangan masalahnya.
0: Oh, gitu. Ya, enak dong sebelah tangan. Sebelah tangannya lagi beda.
1: Iya.
0: Oke deh, mau lagunya untuk siapa nih? Silakan dikirimnya.
1: Untuk yang masuk tadi, ada Bu Hori ya. Mm-mm. Ada Bang Bujang juga ya. Mm-mm. Tadi ibu siapa tadi yang menggantikan aku tadi?
0: Ibu? Belum ada ibu-ibu yang masuk.
1: Ada perempuan tadi habis yang ketiga tadi.
0: Gak ada. Ada Pak Sopri, itu bukan ibu-ibu. Pak Sop, Bang Sop.
1: Oh, Pak Sopri. Bang Sop, oh, maaf Bang Sop. Iya, maksud ingatanku tadi gak diangkat, Bu. Jadi ingatanku menghilang, Bu.
0: Gegara sih, gegara itu.
1: Iya, untuk Bang Rudi ya. Kami Aziz juga, Bang Juli. Ayo Bang Juli. Mm-mm. Bang Ramban, Bang Abdullah, Bang Ija juga.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Bang Jijinya juga ya.
0: Okay.
1: Untuk Cinta, Ida, Pero, Bajeng. Ayo ditunggu banana.
0: Ayo.
1: Iya, ayo. Emang kan naik apa ayo.
0: Iya dong. Ayo. Ayo lanjut.
1: Udah aja lah, gitu aja.
0: Udah aja, cepet kali pun.
1: Iya, untuk semua aja deh.
0: Iya, baik, terima kasih ya.
1: Iya, kalau pengen lama. Lain nomor.
0: Oh, nggak boleh. Oh, saya tahu. Iya. Baik.
1: Iya, siap.
0: Yuk, makasih ya.
1: Yuk, makasih. Lahir batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang, Nana.
0: Iya, sama Nana. Dari siapa ini?
2: Dari Ci Rusli.
0: Apa kabar, Ci? Iya, Ci Rusli. Apa kabar, Ci Rusli? Asik. Ci?
2: Sehat,
0: Ci? Oh, Ci. Kalau Nana nggak sehat, nggak siaran, Nana. Ci, di rumah lah, istirahat.
2: Iya. Sehat, sehat gak mau makan.
0: Oh, kalau saya sehat gak sehat, sehat saya jarang makan, Ci.
2: Sehat ya?
0: Iya.
2: Makan siang
0: gak? Jangan makan siang. Nana gak makan siang, makannya gado-gado, Ci. Gak makan siang.
2: Iya.
0: Iya, ketawa. Ci, kamu mau lagu apa? Ada Wali sama? Ada Krispati, ada Wali sama?
2: Dari Krispati, Beto.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa, Ci?
2: Ah, untuk yang sudah masuk semuanya, yang belum masuk, masuk.
0: Yang belum masuk, masuk.
2: Iya, jangan kenal dari Cik Rusli. Kalau lu kenal, kalau udah kenal, apa, senggol-senggol.
0: Oh, senggol-senggol, asik.
2: Iya.
0: Oke, terus siapa lagi, Cik?
2: Ya, terakhir untuk Nana, mudah sehat selalu.
0: Makasih, Cik, baik kali lah, Cik.
2: Jangan lupa bahagia ya.
0: Yo, makasih.
2: Makasih ya, Suwe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciorusli. Satu penelpon lagi, Nana tunggu. Kang Sul.
3: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur kamu, Kang Sul.
3: Alhamdulillah.
0: Pelangke gimana nih cuacanya?
3: Cuacanya berkabut, enggak?
0: Berkabut?
3: Iya, makanya saya enggak berani keluar rumah lah.
0: Enggak berani keluar rumah, enggak usah lah. Nanti kecut.
3: Iya, di rumah saya lah.
0: Nanti kulitnya jadi ciut.
3: Kok tahu?
0: Iya tahu. Monggo, lagunya yang mana nih? Mawali atau Fabio?
3: Walilah.
0: Walilah. Monggo, lagunya untuk siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Nana. Selamat menunaikan tugasnya ya.
0: Yo
3: Nggak pernah makan siang, Mbak ya?
0: Saya nggak makan siang, makanya nasi.
3: Makan nasi di waktu siang ya makan ya.
0: Mantul.
3: Oh ya, salamnya untuk semuanya aja lah ya. Yo. Kita pengen persatu lah.
0: Iya, iya.
3: Mbak Nana, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak lagunya, Geisha. Ya.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ispa, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Edi, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Guido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: masih bersama di Prosotera di Jambi. Silakan yang mau ikutan kembali. Selamat siang.
1: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, apa kabar?
1: Kabari alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Iya, gimana cuaca di sana? Masih
1: matahari warnanya kuning.
0: Oh, gitu. Baik-baik. Pak E, gimana nih lagunya? Nanti ada Fabio, ada Gigi Facebook sama Budi Doremi sama Viera. Mau yang mana? Pak E. Lagu Viera ini. Oke, lagunya untuk siapa, Pak E?
1: Untuk seluruh pendengar Pro 1 yang berada di Mbak tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Khusus buat yang lagi dalam jalanan. Mm-hmm. Mau menuju ke Mandi Angin.
0: Oke.
1: Pokoknya buat sekolah ya.
0: Yuk.
1: Buat Mbak Lala, terima kasih atas waktunya.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang tetap melakukan aktivitas Anda di hari ini, salam sukses untuk Anda. Laksanakan aktivitas Anda dengan rasa tanggung jawab ya. Jangan sampai udah dikasih tanggung jawab, nggak tanggung jawab. Duh, jangan. Mana dia nih? Saya pencet dulu ya. Harus dipencet nih. Aduh, ngilang dah. Silakan dua penelpon lagi, ada lagunya yang ingin Anda dengarkan. Silakan. Nah, selamat siang.
2: Siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke.
0: Apa kabar, Bakung?
2: Baik.
0: Oke lah, mau lagu yang mana?
2: Apa?
0: Ada Fabio, ada Gigi Ben, ada Budi Doremi.
2: Budi Doremi apa judulnya?
0: Melukis Senja.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh, lagunya untuk dong. Siapa yuk?
2: Ayo, salamnya Mbak Nana, masih sampai selalu ya.
0: Oke.
2: Banyak baru di malam limit, kalau di jam. Maknya, Mak Cipa, Emangnya Jawa, Mbak Albang Mori, juga Bang Jeje.
0: Ya,
2: Putra Banten, Anita, Pina. Nah. Ya, ini Bunda Imiati, Bunda Yati juga. Ini Peru yang barusan?
0: Yang barusan ada Pak Sutrisno.
2: Pak Sutrisno, salam kenal ya, Kak Sule. Waknya, Nenek Yasmin ya?
0: Iya.
2: Waknya Mbak Ujang, waknya Hanya Yusi, semuanya aja ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Prosotera di Jambi ya. Dan nanti di formasi 15 Anda bisa mengikuti dialog interaktif untuk kebersamaan di hari ini. Dan undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan.

0: wajah kandang masa depan kita. Bersama Bangun
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
0: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau, coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya, kamu tahu.

0: yang SMP 3 tahun. Kamu inget kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, yaudah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan berdengar di mana pun Anda berada, sambil nantikan di kebersamaan kita untuk mengikuti dialog Grand Radio di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tetap aja sini di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami di 99,4 MHz, 95,8 MHz Sarolangun dan juga Bangko di 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu berikut ini untuk menemani di kebersamaan kita.

0: Jambi sore ini.
1: Suara peduli lingkungan yang hadir membawa inspirasi, gaya hidup eco-friendly, solusi perubahan iklim, hingga aksi nyata demi bumi yang lebih lestari. Bersama di acara Green Radio.
2: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan jumpa kembali di Green Radio di kesempatan edisi hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, untuk menemani edisi kebersamaan kita di Green Radio, ini upaya penyehatan pemukiman, tema kita di kesempatan sore hari ini. Ya, tentunya bersama narasumber kita ada Pak Gustomo Yasmitada, ini SPD STR KES MSC di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Halo,
2: Bang. Sore gitu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, dan juga ada narasumber kita yang kedua, ada Pak Supriyadi SPD MSC, ini dosen bidang penyehatan pemukiman, jurusan bidang Kesling nih ya, Poltekkes, Poltekkes Jambi gitu ya di kesempatan sore hari ini. Dan juga kalau Bapak Sutomo tadi juga ketua seksi pengembangan ini pendidikan dan juga pelatihan ya, Hakli gitu ya, Kota Jambi gitu ya, yeah. Di kesempatan sore hari ini. Dan juga Pak Gustomo, dipanggilnya Pak Gustomo aja,
3: atau
2: Pak Tomo, oke, Pak Tomo dan juga Pak Supriyadi. Kita akan sore hari ini membahas tentang upaya penyehatan pemukiman di kesempatan sore hari ini, karena kita tahu juga ini pemukiman kita sekarang ini mulai padat, karena boleh dikatakan juga bumi kita tidak berkembang gitu ya. Dia sebesar itu saja, tapi penduduknya bertambah, pemukimannya terus bertambah, bahkan juga perumahan-perumahan juga ada, bahkan kita lihat juga di perkotaan juga banjir dan sebagainya juga, padahal boleh dikatakan dirancang sedemikian rupa, ternyata masih ada juga yang bobol gini ya. Ini ya, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya, tentang tema kita pada kesempatan hari ini, upaya penyehatan pemukiman. Jadi bukan hanya orangnya saja sehat, tapi pemukiman juga harus sehat gitu kan.
3: Betul.
2: Oke, ini boleh diceritakan terlebih dahulu Pak Tomo dulu deh, silakan Pak Tomo.
3: Baiklah. Kita dari Hakli Kota Jambi, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kota Jambi. Kalau kita bicara tentang penyehatan pemukiman, memang kalau kita lihat di dalam pemukiman itu ada unsurnya rumah penduduk, kemudian lingkungan sekitarnya.
2: Oke.
3: Bagaimana kita pada saat ini memang salah satu kebutuhan primer adalah rumah.
2: Rumah gitu ya.
3: Kebutuhan pokok adalah rumah. Setiap orang, masyarakat pasti menginginkan rumah yang baik, rumah yang sehat sudah pasti.
2: Okay.
3: Rumah sebagai media tempat tinggal, setelah dari pulang kerja, kemudian kehidupan sehari-hari, kembalinya juga ke rumah. Bagi orang tua, anak-anak juga. Jadi memang rumah ini memiliki peranan yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat, rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Mungkin dari luasnya, kemudian dari kualitas udaranya, bangunan secara fisik, kemudian sarana-sarana sanitasinya sudah pasti. Seperti jamban yang sehat, kemudian sumber air bersihnya, kemudian dari kualitas untuk rumahnya sendiri, misalnya ventilasi, ada persyaratan kesehatan itu ada 10% minimal dari luas lantai. Jadi kalau tipe 36, mau tidak mau luas ventilasinya 3,6 meter. Dan ini memang kalau kita lihat sekarang, memang perumahan sekarang kan untuk Kota Jambi kebutuhan rumah memang sudah sangat tinggi. Contohnya di daerah Mayamangurai, yang dulu termasuk yang tidak maulah tinggal di sana, sekarang
2: jauh gitu, dianggap jauh gitu kan.
3: Jauh. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat cocok ini kita bahas hari ini
2: mengenai
3: penyihatan pemukiman nih Pak.
2: Dan mungkin bisa ditambahkan juga Pak Supriyadi, mungkin menambahkan lihat kondisi lingkungan kita juga pada saat sekarang ini gitu. Terutama perumahan juga gitu. Kos-kosan juga menjamur ini Pak. Ya, silakan.
0: Ya, Bang. Jadi upaya penyihatan lingkungan pemukiman itu adalah serangkaian kegiatan. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, aman, sehat, bebas dari faktor-faktor risiko penyakit.
2: Ya.
0: Nah, jadi itu tujuannya. Sebenarnya poin-poin itu ada 9, Pak.
2: 9 poin gitu ya.
0: Ya, lingkungan yang sehat itu yaitu pertama itu menyediakan penyediaan air bersih. Nah, kalau pemukiman tanpa air bersih pasti tidak sehat.
2: Nah,
0: jadi air bersih itu juga mempunyai syarat minimal 2, yaitu syarat kuantitas dan syarat kualitas. Nah, kuantitasnya setiap orang itu untuk di perkotaan menurut WHO 80 liter per hari per orang. Jadi kalau 5 orang kalikanlah.
2: Itu 85 liter itu untuk mandi,
0: mandi cuci
2: semuanya gitu ya.
0: Sehari.
2: 80 satu orangnya.
0: Satu orang
2: 80. Kalikan liter. Berapa juta orang gitu kan?
0: Berapa? Kalau di rumah 5 kalikan 5.
2: Kalikan 5
0: liter. Jadi gitu aja. Jadi harus memenuhi syarat kuantitas yang tadi.
2: 80 liter. 80 liter gitu ya.
0: Kemudian syarat kualitas. Nah, jadi kualitas itu mempunyai syarat fisik, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Kemudian tidak mengandung bakteri koli.
2: E. coli gitu ya.
0: Ya, itu syarat-syarat bakteri dan juga syarat kimia. Itu mengacu kepada Permenkes
2: ya. Okay.
0: Ada Permenkesnya itu. Kemudian faktor kedua yaitu penyihatan udara. Nah, sekarang yang lagi bermasalah.
2: Kabut asap gitu ya.
0: Jadi setidaknya di rumah itu memastikan ventilasi yang seperti kata Pak Tomo tadi, jangan sampai pengap, ya kan? Jadi harus ada sirkulasi udara. Kemudian sudahlah pengap, merokok pula di luar.
2: Tambah jadi gitu kan?
0: Tambah jadi.
2: Nah, sudah tambah asap di luar lagi gitu.
0: Sudah bakar pula sampah di luar.
2: Iya.
0: Tidak boleh. Dihindari itu. Apalagi. Kemudian mengurangi sumber debu. Nah, debu juga kan, debu itu perlu, jadi harus. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Nah, kalau sampahnya tidak tertata, tidak terkelola, itu bermasalah. Dapat menyemari tanah, air, juga udara. Sesuai lah dengan program Pak Wali Kota kan.
2: OPBM.
0: Bagaimana penanganan sampah itu dimulai dari rumah. Jadi termasuk lingkungan supaya tujuannya lingkungan kita sehat. Kemudian pengelolaan air limbah. Nah, jadi kalau air sudah ada, sampah sudah dikelola,
2: udara
0: sudah disikapi. Nah, sekarang limbah. Kalau comberan masih ada di permukaan itu bermasalah. Dapat mengundang vektor, kan, nyamuk, kemudian tikus, lalat dan sebagainya. Pemukiman sudah pasti tidak sehat. Berarti limbah rumah tangga harus dikelola, harus masuk safety tank.
2: Masuk safety tank dulu.
0: Harus diproses. Ya, baru dialirkan ke tempat yang aman. Kemudian jamban. Nah, jadi setiap rumah itu harus punya jamban yang sehat, yang memenuhi kriteria. Ya. Jadi jangan pula ngantri, jangan pula WC terbang, tidak boleh.
2: WC sebelang terbang dan WC cemplung.
0: Nah, WC cemplung itu menyebabkan pencemaran. Kan,
2: iya. Betul, ya. Betul.
0: Tidak enak. Tidak enak dipandang mata, tidak sedap pula di pembaukan, indera pembaukan. Nah, itu. Kemudian juga drainase. Nah, pengendalian yang tadi itu air yang tergenang. Itu menyebabkan kecelakaan, kemudian tidak enak dipandang mata. Nah, sudah itu untuk mengatasi banjir juga. Yang ketujuhnya pengendalian vektor penyakit. Jadi nyamuk, nyamuk Aedes, nyamuk malaria, sekarang sudah banyak kan. Apalagi sekarang, ya dari dulu kan nyamuk malaria itu habitnya kan suka di air bersih. Jadi kalau kita menggunakan bak, itu harus dikuras. Dikuras, dibersihkan. Nah, sebaiknya hindari bak. Kalau untuk sekarang program itu harus dihindari bak. harus menggunakan tekmon di atas, kemudian pakai keran saja.
2: Dan
0: langsung di ember yang kecil sehingga bisa dibuang.
2: Itu banyak di kos-kosan sekarang.
0: Nah,
2: ini.
0: di kos-kosan
2: biasa seperti itu. Ya,
3: pakai shower juga.
2: Pakai shower, betul.
0: Sudah mulai untuk menghindari jentik-jentik tadi kan perkembangannya. Kemudian pengendalian vektor, kemudian penyihatan kondisi rumah yang seperti kata Pak Tomo tadi, ventilasi harus memenuhi syarat 10% sampai 15%
2: dari luasan gitu.
0: Luas lantai.
2: Luas lantai, oke.
0: Atau mempunyai ventilasi buatan. Contohnya apa, pakai AC, ini kan ada pakai 20% nih. Tapi kalau ada AC terjadi siklus.
2: Ya,
0: karena dia buatan tadi. Jadi itu yang 20% itu ventilasi alamiah. Jadi kalau yang buatan pakai AC tidak perlu ada lubang-lubang.
2: Nah, itu ya.
0: Kemudian yang kesembilan itu perilaku hidup sehat dan bersih. Nah, jadi menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, kalau Jumat aktifkan lagi gotong royong. Setidaknya rumah kita lah bersihkan dulu. Ya. Dari sampah, dari segala macam dan debu dan segala. Kalau kita laksanakan ada 9 kegiatan tadi, insya Allah lingkungan kita menjadi bersih, nyaman, sehat, terhindar dari penyakit berbasis lingkungan.
2: Ya. Tapi kalau semuanya tercukupin gitu ya, kalau ada beberapa malahan yang tidak tercukupi, ini yang jadi sumber penyakit gitu kan?
0: Penyebabnya
2: itu gitu ya. Karena juga kita lihat juga pada saat sekarang ini pembangunan ya dibangun gitu, ya. Pembangunan perumahan dan sebagainya, tapi biasanya banyak juga perumahan-perumahan yang dibangun di atas apa ya? Tempat air resapan. Nah, ini gimana nih, Pak? Misalnya pembangunan perumahan gitu.
3: Memang kalau kita lihat sekarang ini memang seperti yang tadi disampaikan, memang apa? Kita luas bumi ini kan
2: tidak tetap. Orangnya bertambah terus gitu.
3: Geografis ke penduduk kita terus bertambah. Jumlah penduduk Kota Jambi usianya sudah mulai sangat padat, kebutuhan rumah pasti akan meningkat.
2: Betul.
3: Jadi yang dulunya lahan areal-areal yang boleh dikatakan tidak dijadikan perumahan, sekarang malah dijadikan lahan untuk perumahan. Misalnya untuk daerah yang tadi disampaikan,
2: daerah resapan,
3: rawa-rawa, daerah resapan hanya ditimbun. Pada saat ini memang ada persyaratan untuk satu perumahan minimal 20% harus ada RTH, ruang terbuka
2: hijau.
3: Okay. Jadi wajib dimiliki oleh perumahan. Jadi dan itu diwajibkan. Namun pada masalahnya sekarang ini, perumahan sekarang kan yang boleh dikatakan yang sudah misalnya pakai rapat dicor, ya kan, sehingga sekarang boleh dikatakan resapan-resapan air itu sudah mulai berkurang.
2: Yeah.
3: Dulu area rawa di dataran rendah
2: dan pakai komblok kalau dulu kan.
3: Akhirnya apa? Pada saat hujan ya terjadi banjir. Ya, pada saat ini memang kita musim kemarau.
2: Yeah.
3: Namun dengan adanya area yang terbuka, vegetasi yang sudah banyak ditebangi, sekarang sudah mulai kita rasakan bagaimana panasnya sudah beda dengan yang dulu. Sehingga iklim sekarang ini pancaroba yang luar biasa. Apalagi sekarang ada El Nino Godzilla katanya.
2: El Nino Godzilla, ya.
3: Jadi ini harus jadi perhatian juga bagi seluruh masyarakat. Nah, tidak satu sisi kita butuh rumah. Satu sisi memang kita harus ada daya dukung lingkungan. Gitu, Pak.
2: Tapi untuk upaya penyihatan pemukiman ini harus memperhatikan gitu ya, terutama apa ya, tata ruang wilayah. Ya. Gitu. Seharusnya kita mengacu ke situ gitu ya. RT RW ya. RT RW-nya. Dan juga kalau perumahan itu wajib ada amdal atau tidak?
3: Kalau bicara tentang amdal, kalau perumahan dalam skala kecil misalnya sampai dia ada aturannya.
2: Aturannya betul.
3: Untuk kalau seperti rumah kita nih Citra Raya wajib amdal, karena tidak hanya perumahan saja.
2: Ya.
3: Di situ ada
2: macam-macam, ada mall atau ini ya. Misalnya ada mall lah misalnya gitu ya.
3: Oke. Wajib amdal. Tapi kalau perumahan yang sifatnya kapasitas 200-300 itu ada istilahnya itu nanti rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup apakah dia wajib amdal atau hanya UKLPL.
2: UKLPL betul.
3: Nah, jadi seperti itu. Tapi di dalam itu semuanya sama. Yang itu harus ada upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.
2: Iya.
3: Syarat-syaratnya harus dipenuhi oleh pengembang.
2: Pengembang.
3: Developer itu sendiri.
2: Begitu. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Itu yang harus menjadi perhatian juga. Seandainya tidak di menjadi perhatian, ya tunggu aja gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, ini Pak Supriyadi nih, ini dosen bidang penyehatan pemukiman. Ini banyak yang konseling juga nih Pak, untuk kepada Bapak juga, misalnya mau bikin perumahan atau apa gitu, ya. Untuk pemukiman ada juga seperti konsultasi lah. Ada juga itu ya.
0: Jadi dalam pemanfaatan lahan itu kan ada beberapa syarat. Pembangunan rumah itu tidak boleh di daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
2: Peruntukannya.
0: Contohnya, sebenarnya itu sudah ada regulasinya kan. Umpamanya daerah sawah dijadikan perumahan itu tidak boleh itu.
2: Tidak boleh. Seharusnya tidak boleh.
0: Tidak boleh. Ya, tidak sesuai dengan peruntukannya kan itu sawah. Peruntukannya untuk pertanian.
2: Tapi dia bilang seperti ini kan, ini kami kebutuhan rumah juga.
0: Makanya sekarang ada program pemerintah itu yang namanya membangun perumahan itu sebaiknya tidak hanya horizontal, tetapi vertikal.
2: Vertikal, ke atas.
0: Ke atas. Sekarang kalau yang lagi di tren-tren itu kan rusun, kalau di kota-kota besar itu apartemen, sampai 48 tingkat. Nah, sehingga dia tidak membutuhkan luas yang horizontal.
2: Yang melebar gitu ya, tidak melebar.
0: Vertikal ke atas.
2: Ke atas.
0: Kalau dia banyak bangunan dan rumah penduduk sudah ke atas kan, otomatis lapangan yang luas itu masih terbuka, masih tersisa untuk dimanfaatkan keperluan-keperluan lapangan terbuka kan.
2: Oke.
0: Untuk kegunaan sosial dan sebagainya.
2: Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan kita di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, kita simak terlebih dahulu untuk mengikuti Beduk dan Asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jadi tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Jambi sore ini.
1: Tetap di jalur hijau. Tips ramah lingkungan dan inspirasi alam akan kembali hadir setelah yang satu ini.
2: Ya, kembali bersama di Green Radio di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya masih bersama di narasumber kita ada Pak Gustomo, Yamistada, SPD, STR, KES, MSC. Ini yaitu sebagai ketua seksi pengembangan, ini pendidikan dan juga pelatihan Hakli Kota Jambi. Dan juga ada Pak Supriyadi, SPD, MSC. Ini dosen bidang penyehatan pemukiman, jurusan bidang konseling, Kesling. Ini ada Kesling Poltekkes Jambi. Dan tentunya tadi kita ngobrol-ngobrol juga ya, di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Anda juga dapat gabung bersama di 0811-6707-8850. Jadi buat Anda yang mungkin ada ingin bertanya tentang bagaimana sih rumah yang baik itu, rumah yang sehat itu, pemukiman yang baik dan sehat juga, bagi Anda yang mau bikin perumahan atau juga mau bikin kos-kosan, atau juga tempatnya yang cocok tuh di mana gitu strategisnya, atau juga sehatlah semuanya seperti air, udara dan juga lain sebagainya. Nah, Pak Gustomo, saya mau bertanya juga nih gitu kan. Pada saat sekarang ini saya itu sudah jauh-jauh hari memprediksi bahwa ini tentang lingkungan lah, tentang lingkungan. Memprediksi sudah jauh-jauh hari bahwa suatu saat nanti Kota Jambi dan kota-kota lainnya juga ketika hujan lebat maka jalan itu akan jadi sungai. Ternyata itu terjadi itu pada saat sekarang ini. Kenapa itu? Pembangunannya apa? Misalnya ruko-ruko di kota-kota besar atau di Jambi atau dimanapun, apa yang salah nih? Apakah ruko itu misalnya untuk pembangunannya ya, ruko itu ada misalnya jaraknya 4 ruko harus ada saluran airnya atau bagaimana? Ini gimana nih untuk melihat seperti fenomena sekarang ini?
3: Memang kalau kita lihat, memang kunci daripada permasalahan misalnya ada daerah banjir, kemudian kalau hujan cepat tergenang air. Memang sekarang kita lahan kita sudah banyak yang bukan tertutup. Pori-pori tanah itu boleh dikatakan sudah berkurang.
2: Karena semen semua gitu ya.
3: Jadi lagi sekarang ini dengan rabat beton, sekarang dulu kan mulai dari aspal, sekarang pemukiman dengan program-program pemerintah kota di adanya Kampung Bahagia ini jalan itu dicor. Maksud pemerintah juga, PU juga, sekarang ini jalan dicor itu sudah boleh dikatakan sudah hampir merata. Lahan-lahan yang terbuka itu boleh dikatakan sudah mulai berkurang, sehingga air pada saat hujan itu memang mengalir deras ke daerah yang rendah.
2: Betul.
3: Jadi daerah resapan itu sedang berkurang, sehingga air itu lambat sekali untuk menjalar kemana air tergenang. Sehingga daerah sekarang betul sekarang mulai banjir. Drainase yang katanya sekarang lagi sedang trennya itu drainase tertutup.
2: Iya. Kan? Ternyata dibuat pakai kayu kan, papan. Akhirnya sekian bulan, sekian tahun patah. Tersumbat.
3: Sudah tuh adanya apa erosi tanah yang masuk ke dalam parit itu sendiri, sehingga untuk membersihkannya kan susah.
2: Betul.
3: Karena
2: betul.
3: Dia tertutup. Sehingga resiko sekarang di jalan raya itu kalau sudah hujan satu jam, satu jam lah nggak usah nyampe.
2: Jadi sungai kan?
3: Kalau sudah hujannya cukup lebat, intensitasnya cukup tinggi, itu pasti tergenang. Dan itu memang nanti sekitar berapa jam sudah berhenti, memang mengalir lagi, ya kan? Tetapi itu resiko seperti itu.
2: Yeah.
3: Ya, jadi istilah itu coveran tanah sudah mulai banyak yang tertutup. Seperti daerah Jakarta sekarang sudah mulai ada namanya program apa namanya itu buat sumur resapan, ya kan? Gubernur itu DKI sebelumnya. Jadi itu seperti kita juga sekarang ada programnya itu juga buat sumur resapan.
2: Yeah. Jadi, kalau yang kecilnya biopori lah, ya, gitu ya. Okay.
3: Biopori. Okay. Yang menggunakan bioparole misalnya 4 inci ya kan,
2: di lubang-lubangnya masuk.
3: Masuk gitu. Juga di situ masukkan kita sampah-sampah organik.
2: Betul.
3: Di sana bisa jadi kompos. Nah, program-program itu di pemukiman itu sangat bagus. Ya mungkin kalau satu rumah buat 2, buat 3 atau 4, ada 100 rumah sudah 400 itu biopori ya.
2: Biopori, nah, betul.
3: Itu sudah sangat membantu. Tapi ini perlu sosialisasi lagi kepada masyarakat bagaimana buat biopori yang baik, sehingga nanti air pada hujan itu resapannya cukup baik, sehingga genangan air itu bisa kita kurangi. So, kalau sudah jalan tergenang, risikonya jalan rusak,
2: betul,
3: kemudian kecelakaan juga
2: karena berlumpur kan, kecelakaan, licin,
3: hal-hal seperti itu tuh nih Bang Adi.
2: Oke. Dan juga menyebabkan lumut dan sebagainya. Jadi memang harus menjadi perhatian juga gitu ya. Karena kita lihat juga misalnya di kota-kota besar juga aspal itu kan semakin lama semakin tinggi. Trotoarnya malah di bawah gitu. Nah ini kan otomatis ruko-ruko kan di bawah airnya. Makanya semua ruko-ruko yang ada di perkotaan itu boleh dikatakan ketika hujan dia akan banjir. Karena dulunya rukonya padahal tinggi tuh. Tapi ketika aspalnya ini malah di bawah ini. Mungkin bisa ada tambahan juga nih Pak.
0: Ya. Jadi gini Pak, itu fenomena yang ada sekarang dan mungkin kita tidak cermat mengantisipasinya.
2: Oke.
0: Contohnya tadi kan, dulunya rukonya di atas
2: jalan.
0: Di jalan. Sekarang justru rukonya di bawah.
2: Di bawah.
0: Nah sekarang itu jadi pembangunan tuh harus terintegrasi. Contohnya setiap tahun itu minimal 15 cm penambahan jalan itu. Nah sekarang sudah
2: puluhan tahun
0: harus berpikir. Berarti kalau 10 tahun aja sudah 1 meter penambahannya.
2: Nah, itu berarti kan di bawah.
0: Di bawah.
2: Iya.
0: Nah, makanya harus pembangunan terintegrasi. Jadi orang PU juga harus mengantisipasi, jangan nimbun bae mestinya tanahnya. Jangan ditambah, mestinya dikeruk dulu baru dicor lagi.
2: Betul. Seharusnya seperti itu.
0: Seharusnya gitu. Karena sulit kita mau merubah pondasi ruko itu susah.
2: Iyalah, jadi butuh biaya besar. Nah,
0: lebih baik kita mengantisipasi pembangunan jalannya terintegrasi. Jangan sampai nambah 20 cm. Nah, sekian meter tuh kalau 20 tahun itu.
2: Semakin tinggi kan? Nah,
0: itu yang perlu. Hal ini kadang-kadang tidak ada di teori, Pak.
2: Betul.
0: Tidak ada di teori PU, di teori teknis, semuanya pembangunan tidak ada. Tetapi itulah fenomena yang ada. Nah, bagaimana kita menyikapi ini. Sehingga susah tuh. God pun sudah di bawah.
2: Sudah di bawah, jauh. Sampai
0: jauh.
2: Betul. Bahkan tadi kan dibilang Pak Sutomo tadi bahwa, God-nya itu ditutup.
0: Ditutup.
2: Padahal tingkat kemiring elevasinya juga kan... Kadang tidak dibikin rata aja flat, ternyata ada sampah aja satu, udah macet tuh air gitu kan.
0: Belum lagi fenomena pedagang kaki lima.
2: Betul.
0: Jadi semakin itu tadi kalau ekonomi tidak seimbang, orang tuh mengejar kota, kerumunan ke kota, artinya sumber keuangan, akhirnya dia menutupi jalan-jalan yang kaki lima itu, sehingga saluran air tertutup. Nah, makanya pembangunan itu harus kita antisipasi agar terintegrasi
2: gitu ya.
0: Kita sikap
2: dan program berkelanjutan lah. Waktu ada diundang loh ke luar negeri gitu kan, saya melihat gitu. Jadi pembangunan misalnya gorong-gorong lah pada saat sekarang ini. Kita lihat juga ini pembangunan kabel optik atau apalah pemasangan kita lihat nih kan, baru aja dibagusi. Ternyata sudah digali lagi. Besok datang lagi. Yang lain digali lagi. Ini sebenarnya apa yang salah gitu? Ini kan bikin kita tidak sehat juga. Bukan hanya sehat ini kan tadi ada sehat mental. Ada juga sehat yang lainnya juga. Kalau melihat seperti ini tidak sehat juga. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Tapi kenapa tidak dibikin saluran memang ada khusus gitu?
3: Ya, ini. Betul sekali. Memang ada istilahnya kalau di luar negeri itu ada main riolnya ya.
2: Kan?
3: Atas mesin itu diameter sampai 2 meter.
2: 2 meter, iya.
3: Dan ini disitulah terpusatnya nanti untuk jaringan-jaringan baik itu misalnya
2: kabel, pipa,
3: perairan, gas dan
2: gas, iya.
3: Sekarang kita lihat di kota ini ya memang pipa gas sekarang ini kan dibagali.
2: Gali.
3: Ada belum lama kemarin yaitu untuk jaringan optik digali.
2: Digali lagi gitu.
3: Kan, kasihan ini jalan. Seperti yang mau diperkosa dan ini menyebabkan apa? Lingkungan sekitar, jadi setiap pemukiman itu juga menjadi tidak sehat. Jadi kalau kita di pemukiman di situ banyak namanya drainase yang sudah tertutup, sudah tersumbat, kemudian jalannya juga tidak rata lagi. Ini risiko-risiko kecelakaan. Jadi kalau kita bicara tentang penyata pemukiman, sebenarnya rumah sehat termasuk penghuninya juga harus sehat.
2: Harus sehat.
3: Tadi. Jadi kalau tinggal stresnya sudah tinggi ya
2: kan
3: permasalahan.
2: Ditambah cuaca panas, asap lagi. Ini tingkat stres tinggi nih.
3: Seperti kita baru saja ini pemeriksaan kesehatan mental ya Pak Supriyadi ya.
2: Iya.
3: Kebetulan kita di Kemenkes seluruh ASN harus kesehatan mental.
2: Ada
3: pemeriksaan kesehatan mental setiap bulan.
0: Sampai dicek.
2: Tingkat stresnya.
3: Tingkat stresnya itu sekarang itu mulai sudah sangat tinggi, apalagi untuk kota besar seperti kota Jambi. Harusnya itu sudah menjadi perhatian juga. Insya Allah kalau ibarat kalau kita umat Muslim itu baiti jannati kan, rumahku ada surga itu.
2: Surga
3: harusnya harus kita jadikan ini, kita wujudkan dengan bagaimana memiliki rumah yang sehat dan lingkungan sekitar.
2: Lingkungan yang sehat
3: ini yang paling penting.
2: Betul. Karena lingkungan ini kan mensupport juga. Kalau di lingkungan itu tidak sehat, ada ini ada itu, otomatis kan. Jadi pikiran juga, pikiran mental juga nggak sehat, ya kan? Nah, ini ada juga nih yang fenomena. Kalau zaman dulu kita itu kan, ini kita ngobrol aja nih Pak ya, kan ngobrol asik nih. Iya, ini ada fenomena juga kita. Kalau dulu sungai itu kan dijadikan apa ya, tempat transportasi. Bahkan bukan sungai Batanghari aja, sungai yang besar, sungai yang kecil pun juga dijadikan alat transportasi dan juga apa ya, sungai itu adalah sesuatu tentang kehidupan. Ya. Tapi kita sekarang ini kalau membangun rumah itu membelakangi sungai gitu.
3: Ya.
2: Nah, ini yang saya dorong juga terus, kenapa sih harus membelakangi sungai gitu? Kenapa tidak rumah itu di apa ya, kita buka itu antara depannya tuh ada dua. Yang pertama ngadap ke jalan, yang satunya ngadap ke sungai. Jadi di mana tempat ininya masaknya? Di tengah gitu. Zaman sekarang kan sudah canggih itu, bisa di tengah atau di mana. Tapi orang, nah, sosialisasi yang ini yang perlu juga. Ini kalau menurut Pak Supriyadi sendiri, fenomena apa juga nih? Ada perubahan itu ya, tentang lingkungan kita gitu.
0: Jadi mestinya kita harus segera memulai dari diri kita sendiri. Jadi ada filosofi yang menyatakan muliakanlah sungai. Jadi artinya muliakan sungai itu jangan membelakangi sungai. Kalau kita membelakangi sungai, nah itu buang sampah tuh enak.
2: Iya.
0: Kelepak-kelepuk.
2: Kan enggak nampak.
0: Enggak nampak.
2: Sudah tuh WC cemplung.
0: BAB juga.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita sudah menghadapi sungai, mau bikin jamban tuh juga segan.
2: Mikir kan.
0: Kelihatan kan?
2: Iya.

0: mengatasi itu dan sosialisasinya. Mm-hmm. Apabila perlu ada program-program lah
1: ya.
0: untuk percontohannya
1: gitu. Ya. Karena kan sebenarnya pemerintah ini kan sudah ada juga apa ya peraturannya, perwalnya atau apanya ya. Bahwa jarak pembangunan antara sungai sama rumah harus sekian.
0: 50 meter
1: misalnya. Tapi karena itu tadi kepadatan pembangunan pemukiman, akhirnya itu kan tanahku, sertifikatnya sudah ada gitu.
0: Nah, ya. Ini muncul. Itu problem kita.
1: Problem kan? Kita juga kan.
0: Harus dipikirkan mulai
1: betul.
0: Sekarang
1: kan. Karena kan kita tahu juga, misalnya E. coli tadi kan. Betul. Kalau sudah ada WC cemplung E. coli.
0: Iya.
1: Mungkin masyarakat nggak tahu tuh resiko E. coli. Mungkin ada bisa dikasih tahu juga nih Pak Sutomo nih.
2: Ya, risikonya.
1: Bisa menyebabkan kematian juga kah?
2: Ya, gitu. Jadi kebetulan saya di bidang mikrobiologi lingkungan.
1: Ya. Nah itu kan.
2: Jadi memang salah satu indikator parameter mikrobiologi air itu adalah E. coli.
1: Okay.
2: Jadi kalau E. coli itu sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan kualitas lingkungan kesehatan lingkungan, bahwa wajib nol.
1: Wajib nol.
2: Nol koloni per 100 ml sampel. Jadi kalau ada satu koloni saja, berarti sudah ada indikasi tercemar tinja manusia. Risikonya apa saja? Ya terjadi banyak penyakit, misalnya diare, kemudian penyakit kulit yang akan diderita oleh masyarakat yang kutip masih memanfaatkan sungai. Dan ini secara memang perilaku ini memang susah. Perilaku mulai dari nenek moyang, kata masyarakat kita, tetapi secara perlahan-lahan, apalagi sekarang kita di Kesling itu ada program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Dimana pilar yang pertama itu adalah stop buang air besar sembarangan.
1: Sembarangan.
2: Nah, jadi ini harus kita sosialisasikan dan alhamdulillah Kota Jambi sudah mendapatkan STBM Award, termasuk sebagai daerah ODF (Open Defecation Free). Jadi sudah terbebas dari buang air besar sembarang. Namun secara sembunyi-sembunyi
1: masih ada
2: ini perilaku yang ngomong pulau daerah-daerah yang pinggir-pinggiran sungai, kemudian apalagi sekarang susah air bersih ya, musim kemarau ini ada masih ada yang ke sungai. Ini jadi perhatian juga kita semua. Memang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, harus ada peran aktif masyarakat, penggiat-penggiat lingkungan, kemudian adanya CSR dari pihak-pihak swasta. Ya, salah satu program tadi, bagaimana tadi kata Pak Surya memuliakan sungai.
1: Saya sangat setuju sekali itu, memuliakan sungai.
2: Jadi ada daerah, kita harus melindungi daerah sepadan sungai ya kan. Jadi peraturannya sekarang tidak ada lagi boleh membangun yang membelakangi sungai. Sehingga sudah bagus nih. Program adanya wisata Danau Sipin sekarang ini kan, dulu tuh luar biasa itu, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya wisata ini kan sudah malu.
1: Iya, betul.
2: Misalnya, tapi rumah-rumah yang belakang sungai perlu ada solusi, ada solusi mungkin pembangunan jalannya mungkin yang di pinggir sungai, tapi kalau pembangunan jalannya di tengah kampung, jadi ujungnya menghadap ke jalan. Pemukiman ini kan rumah. Nah, ini juga salah satu penataan ruang yang menurut saya perlu dikaji kembali sehingga nanti daerah-daerah yang lingkungan khususnya daerah air, sepadan air, daerah aliran air sungai ini bisa kita jaga. Memang tidak seperti dulu ya kan. Namun minimal kita harus memperhatikan dan menyiapkan bahwa untuk lingkungan ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita nanti.
1: Betul, betul. Nah,
2: ini yang harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat, gitu Bang Adi.
1: Ya, karena seandainya tentang E. coli tadi gitu ya. Ketika itu dimakan oleh ikan. Nah, ikan itu mengandung juga E. coli dan sebagainya, bahkan sekarang ada juga tambang juga dan sebagainya. Ini kan berisiko sekali, bukan E. coli saja.
2: Salah satunya parasit cacing, misalnya ada orang yang tertular penyakit cacingan, kotoran yang dibuang itu dimakan sama ikan, ikan itu menjadi hospes perantara atau inang perantara, ini perantara masuk ke dalam tubuh manusia. Apalagi sekarang ada namanya makan yang bulu katanya yang setengah mateng, itu ataupun anak-anak yang main tanah, main air sungai, ujungnya risiko atau kotorannya penyakit cacingan juga, parasit, tidak hanya E. coli saja sekarang ini yang cukup.
1: Oke. Dan ini memang harus menjadi perhatian kita bersama, terutama untuk upaya penyehatan pemukiman. Karena ya, pemukiman betul. Ini kan bukan hanya sekedar perumahan dan sebagainya, ya, tapi juga apa ya, ada, seperti tadi aliran sungai, ventilasi
2: yang harus dipenuhi tadi kan ya. Itu.

0: sehat ya.
1: Rumah sehat gitu ya. Jadi itu seandainya lingkungannya sehat, maka juga rumahnya akan sehat juga. Betul, gitu. Nah, ini ada juga fenomena yang mungkin menjadi perhatian juga kita gitu tentang ketika kita lihat juga di kota-kota besar atau di kota tempat kita tinggal gitu ya. Itu seandainya mau bangun rumah, pohonnya ditebang gitu. Padahal sayang gitu, sudah ratusan tahun, puluhan tahun gitu. Apalagi kita bangun ruko gitu kan, tahu-tahu depannya harus dipotong. Ini seharusnya bagaimana nih? Tidak dipotong.
0: Ada aturan dari Perwal bahwa larangan untuk menebang pohon dengan diameter yang besar tadi ataupun untuk yang termasuk kategori penghijauan daerah sepadan jalan.
1: Sepadan jalan.
0: Okay. Jadi itu wajib yang harus dipatuhi. Ada aturan sanksi denda administratif bagi yang melanggar itu. Walaupun tanda kutip masih saja ada yang melanggar itu.
1: Melanggar itu.
0: Membakar sekarang ada denda itu kalau misalnya Perwal itu berapa? 100 ribu untuk dikenakan. Yeah. Buang sampah sepanjang barangan juga. Namun ini tadi ya memang kata istilah itu peraturan untuk dilanggar. Ini yang jadi masalah kita ini.
1: Tapi
0: ini menjadi perhatian bagi semuanya ya. Kita pohon ini untuk penghasil oksigen. Ini harus diperhatikan. Ada ilmu yang mengatakan satu orang itu membutuhkan 2000 daun untuk bernapas.
1: Iya.
0: Jadi kebayangkan, itu makanya ada program sekarang bangun apa tuh? Tanaman bucu merah di
1: bucu merah
0: itu kan, yang tahunnya kecil-kecil itu. Nah, itu ada program seperti itu. Saya diskusi dengan dirinya Lingkungan Hidup. Kalau begitu Pak, jadi kita CSR dari perusahaan-perusahaan perbankan ya kan?
1: Iya.
0: Yang untuk bangun itu adalah untuk itu. Apalagi pohon yang besar-besar ini paling tidak ya ada pemeliharaan lah minimal. Kalau ditebang habis ya sangat disayangkan.
1: Sangat disayangkan sekali gitu kan. Seandainya itu ditebang, apalagi gini, kita memang harus ada juga dari pemerintah, terutama kita juga memperhatikan seperti itu juga nih Pak ya. Kalau kita lihat gitu kan, misalnya sudah pohonnya mati sendirilah dianggap. Tapi itu tidak jadi perhatian. Wah, sudah dia mati sendiri dipotong, tapi tidak ditanam lagi gitu. Seharusnya kan sayang gitu kan, seharusnya ketika dia mati sendiri besok harus kita tanam dong gitu kan. Iya. Ini cukup luar biasa obrolan kita di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di Green Radio. Ya mudah-mudahan ini juga bisa berkelanjutan ya kan ya. Untuk apa ya? Karena ini kepedulian kita bersama lah terhadap lingkungan, terutama apalagi dengan kabut asap sekarang. Kerugiannya kan luar biasa. Ya, ini kan ulah manusia juga gitu kan. Ya, termasuk jadi air tadi, seandainya itu ulah manusia juga Pak ya. Ya, ini harus jadi perhatian kita bersama. Dan tampaknya sudah di penghujung waktu juga di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, enggak terasa gitu ya, karena asik kita ngobrol.
0: Betul.
1: Ya, di penghujung waktu nih apa yang ingin disampaikan untuk apa ya? Masa depan harapan bangsa lah, terutama anak cucu kita juga ke depannya nanti tentang upaya penyehatan pemukiman ini. Mungkin orang menganggap sepele gitu ya, sepele. Ah, tidaklah. Sudah dibangun kan kota itu enggak perlu ada pohon, enggak perlu ada ini. Tapi ini apa harapan ke depannya? Mungkin dari Pak Gustomo terlebih dahulu. Pak Tomo, silakan.
0: Mungkin untuk closing statement kita, diskusi kita pada hari ini, bahwa kalau kita bicara tentang penyihatan pemukiman, banyak elemen yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, supaya rumah yang kita huni itu sehat.
1: Mulai dari nyaman gitu ya.
0: Nyaman, terpenuhi segala kebutuhan ataupun persyaratan rumah sehat tadi, baik itu secara fisik, psikis, psikologis yang harus dipenuhi. Jadi kepada kita semuanya, marilah kita jaga lingkungan kita sekali lagi, karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Jadi lingkungan ini harus kita terus jaga daya dukungnya. Dan tidak bisa hanya peran dari pemerintah saja,
1: dan tidak juga peran dari kita saja.
0: Jadi harus
1: kita semua
0: kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat sehingga lingkungan kita ini sehat, dan ini memerlukan peran aktif dari seluruh masyarakat. Begitu okay. Bang Adi.
1: Siap. Nih di penghujung waktu nih ada Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi.
2: Ya, Bang Adi, sebenarnya kita itu sudah tinggal melaksanakan saja, sudah ada rambu-rambu ya, tentang
1: ada aturan
2: tentang penyihatan pemukiman itu, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan itu ada semua itu. Mm-hmm. Kalau kita mau membangun macam-macam ada semua ya. Mm-hmm. Aspek lingkungannya, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Mm-hmm. Itu ada. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 juga tentang penyelenggaraan perumahan. Mm-hmm. Itu harus ada semua komplit, tinggal kita melaksanakannya saja ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 22, PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau kita laksanakan itu, semuanya insya Allah kita selamat ya. Mm-hmm. Dari gangguan kesehatan, dampak pemukiman yang tidak sehat. Sudah tuh Permenkes Nomor 2 tahun 2023 tentang tentang peraturan pelaksanaan kesehatan lingkungan. Mm-hmm. Masalah air, masalah jamban, masalah rumah sehat itu sudah ada. Tentang aspek lingkungan semua sudah ada.
1: Sudah diatur semua.
2: Sudah diatur. Jadi kita tinggal melaksanakan dan mengacu semua pembangunan di situ.
1: Oke. Okay.
2: Kita harapkan sekali lagi agar Jambi sehat. Mm-hmm. Kita harapkan semua mengacu kepada regulasi dan pembangunan berkelanjutan.
1: Berkelanjutan. Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Sudah bersama di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini mengangkat tema tentang upaya penyehatan pemukiman. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Gustomo Yamistada, SPDS, TRKES, MSC. Ini Ketua Seksi Pengembangan Pendidikan dan juga Pelatihan Hakli Kota Jambi. Dan juga ada Pak Supriyadi, SPD, MSC, dosen Bidang Penyehatan Pemukiman, jurusan Bidang Kesling, Poltekkes Jambi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir bersama. Dan saya Adi Putra harus pamit diri. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langkah kecil dari kita, sejuta perubahan bagi bumi. Mulailah dari diri sendiri, kurangi sampah, dan jaga alam sekitar kita. Terima kasih telah menyimak program acara Green Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI!
1: Halo RRI!

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, jual layanan Starlink tanpa izin Yogi Mentawai ini akan dibina jadi reseller resmi. Ya, Kementerian Komunikasi dan juga Digital Komendigi buka suara terkait kasus Yogi Gilang Arya Setia warga Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Yogi kini menjalani proses hukum karena menyediakan layanan internet berbasis Starlink di daerah sekitarnya. Dari kasus ini, Menko Digi Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Telkomsat dan juga Starlink. Menurutnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk melakukan pembinaan kepada Yogi dan juga menjadikan sebagai reseller resmi yang berizin. Mutia juga mengatakan pihaknya selalu mencari solusi terkait jaringan di daerah Mentawai tersebut. Ia mengatakan di daerah tersebut belum memiliki layanan fiber optik. Nah, kasus ini bermula saat Yogi membeli Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada 2024. Sinyal telekomunikasi yang minim di daerahnya membuat warga, instansi pemerintah, BUMN hingga kantor kepolisian sempat ramai menggunakan koneksi internet tersebut. Melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi, Yogi mengembangkan jangkauan jaringan. Ia juga kemudian mendirikan perusahaan bernama PT Mentawai Network Provider. Melalui perusahaan tersebut, Yogi kemudian menjual kembali layanan internet Starlink. Perusahaan juga resmi mengantongi nomor induk berusaha NIB dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara itu, izin operasional pendukung lainnya sedang berjalan. Pada 2 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi LP Model A atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi lalu ditangkap dan juga ditahan sejak 8 Juli 2026 perkara nomor 45/PID/TTSUS/2026 PNPDG itu sudah bergulir di Pengadilan Negeri PN Padang. Kita beralih ke informasi berikut ini. Informasi berikut ini, NASA kembali aktifkan dua instrumen observatorium SWIT. NASA kembali mengoperasikan dua dari tiga instrumen ilmiah pada NEL, Gate-Rail, SWIT Observatory, dan juga pengoperasian kembali dilakukan setelah rencana peningkatan orbit wahana tersebut dihentikan. Tim SWIT mengaktifkan kembali teleskop ultraviolet, optical, dan X-ray pada Rabu 26 Agustus 2020. Kedua instrumen sebelumnya dimatikan sejak Februari, mengurangi hambatan atmosfer dan juga memperpanjang masa operasi SWIT di orbit. Sementara itu, instrumen Burst Allor teleskop ini masih dihentikan sementara sejak April, menghemat daya. NASA menargetkan instrumen tersebut kembali mengumpulkan data dalam beberapa pekan mendatang. Selama 21 tahun, SWIT digunakan NASA untuk mempelajari berbagai fenomena kosmik. Observatorium ini mampu mengamati beragam spektrum cahaya dan juga mengarahkan teleskop dengan cepat ke ledakan kosmik yang berlangsung singkat. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang NASA kembali aktifkan dua instrumen observatorium SWIT, Anda dapat membaca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tanah Impura, Kota Jambi. Baik, dengan di mana-mana berada kembali Mosi dan informasi, IMO ini 400 kapal dan juga 6.000 pelaut terjebak di teluk akibat konflik. Organisasi Maritim Internasional IMO ini mengatakan sekitar 400 kapal dan juga 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan teluk. Hal tersebut disebabkan konflik yang berlangsung di Timur Tengah, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 6 bulan sejak perang dimulai. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez ini mengatakan sebagian kapal dan awaknya memang telah berhasil meninggalkan kawasan teluk. Namun hingga 400 kapal yang membawa sekitar 6.000 pelaut belum dapat meninggalkan wilayah tersebut dengan aman. Dan juga Dominguez ini menggambarkan situasi di Selat Hormuz sebagai kondisi yang masih belum terselesaikan. Selat tersebut merupakan jalur perairan strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Dan juga gangguan terhadap jalur tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas pelayaran, tetapi juga dapat mengganggu rantai pasokan energi dan juga komoditas penting. IMO telah verifikasi sedikitnya 70 serangan terhadap pelayaran internasional sejak perang dimulai pada 28 Februari. Serangan-serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 19 pelaut meninggal dunia. Gangguan terhadap rantai pasokan bahan bakar dan juga pupuk dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi masyarakat serta perekonomian dunia. Menurut Dominguez, ini situasi tersebut sangat memprihatinkan bagi ribuan pelaut yang terus bekerja dalam kondisi resiko dan ketidakpastian tinggi. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang IMO, ini 400 kapal dan juga 6.000 pelaut terjebak di teluk akibat konflik. Anda dapat baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, Iran perkuat hubungan negara Muslim prioritaskan tetangga. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini mengatakan Teheran masih memperkuat hubungan politik dan juga ekonomi dengan negara-negara Muslim, terutama negara-negara tetangga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-40, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 29 Agustus 2026. Araghchi juga mengatakan Iran menginginkan hubungan yang baik dengan seluruh negara Islam. Menurutnya, Teheran saat ini masih memiliki hubungan luas dengan berbagai negara Muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Mengenai Mesir, Araghchi mengatakan Iran tidak memiliki alasan untuk berselisih dengan Kairo. Ia juga menegaskan Teheran siap memulihkan hubungan dengan Mesir jika pemerintah negara tersebut mengambil keputusan dan siap kembali menjalin hubungan. Terkait Lebanon, Araghchi juga mengatakan Iran ingin menjaga hubungan baik dengan seluruh kelompok politik di fraksi.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Iya, baru saja berlalu, salah apa aku katanya. Menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Iya, kembali masih dari informasi, Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan juga lahan kaula terus berjalan di tengah kondisi kabut asam yang melanda wilayah Jambi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, mengungkapkan pihaknya telah menerima 7 surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP dengan total 8 tersangka terkait perkara kaula. Menurutnya Kejati Jambi terus berkoordinasi dengan Polda Jambi dan juga menangani perkara tersebut. Kejati juga mengatakan dukungan terhadap langkah kepolisian terhadap melakukan penegakan hukum terhadap pelaku ini pembakaran hutan dan juga lahan. Selain perkara yang ditangani bersama kepolisian, terdapat juga tersangka dari penyidikan yang berkaitan dengan kehutanan. Dan juga penanganan perkara tersebut terus berkoordinasi dan juga dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan. Kejati juga menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana kaula. Saat ditanya mengenai keterlibatan korporasi dalam perkara kaula yang telah ditangani hingga saat ini, Kejati menyebut tersangka yang diterima pihaknya sejauh ini berasal dari kalangan masyarakat dan juga belum ada dari korporasi dan juga perusahaan.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Persiapan posko udara menjadi semakin penting di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah dan juga Satgas Karhutla terus memperkuat strategi penanganan melalui operasi darat, dukungan waterbombing, pemantauan hotspot, serta langkah pencegahan kebakaran tidak meluas. Komandan Korem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin mengecek langsung kesiapan posko udara Satgas Karhutla di Kecamatan Jambi Selatan. Dan juga Kelurahan Palmerah, Kota Jambi, pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan dukungan operasi udara dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Sebagai pelaksana harian dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan Rem menegaskan bahwa persiapan posko udara menjadi bagian penting dalam mempercepat respon terhadap setiap titik api yang terdeteksi, khususnya pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Posko udara memiliki peran strategis dalam mendukung pemantauan hotspot grand checking. Dan juga pemadam melalui dukungan waterbombing, operasi udara tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu Satgas Karhutla bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, BNPB, dan juga unsur terkait lainnya. Dan Rem juga menekankan pentingnya koordinasi antara unsur udara dan tim pemadam di darat. Dan setiap perkembangan situasi dan juga disampaikan secara cepat sehingga penentuan sasaran pemadaman dapat dilakukan secara efektif dan tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan. Dan juga seluruh jajaran Satgas Karhutla harus tetap siaga dan juga mengedepankan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: RRI dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki 2 orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, operasi modifikasi cuaca OMC merupakan upaya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau kaudla. Dalam hal ini, pelaksanaannya harus didukung kondisi pembentukan awan hujan. Ketua Tim Data dan juga Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Menurut dia, keberhasilan OMC sangat bergantung pada sejumlah parameter atmosfer, mulai dari pertumbuhan awan, kelembaban udara di lapisan atas, kondisi angin, hingga stabilitas atmosfer. Meski demikian, BMKG tetap melakukan pemantauan terhadap dinamika atmosfer yang melihat perubahan kondisi yang memungkinkan dilakukan modifikasi cuaca. BMKG juga memprediksi musim kemarau di Jambi masih bertahan hingga pertengahan Oktober, sementara hujan yang muncul nantinya belum tentu merata. Karena itu, masyarakat diminta untuk mengandalkan hujan sebagai satu-satu upaya untuk mengurangi risiko kaudla. Pencegahan dan juga penanganan dini terhadap titik api tetap menjadi langkah penting selama periode kemarau.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Hingga 28 Agustus 2026, catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi menunjukkan angka kasus ISPA menyentuh 2.053 kasus pada minggu ke-32 tahun ini. Dan juga peningkatan ini beriringan langsung dengan menurunnya kualitas udara akibat eskalasi aktivitas kebakaran hutan dan juga lahan kautlah di berbagai wilayah sekitar. Tren kasus bernapasan ini terpantau terus berfluktuasi sejak bulan Juni. Puncak tinggi tercatat pada minggu ke-30 dengan total 2.250 pasien. Meskipun sempat mengalami penurunan ke level 1.681 kasus pada minggu ke-33, data harian akhir Agustus tetap menunjukkan kerawanan pada 26 Agustus lalu. Laporan harian mencatatkan 501 kasus baru sebelum sedikit mereda di angka 380 kasus keesokan harinya. Dan mendengar di mana pun Anda berada, lagu berikutnya ada Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah.
1: Dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur, yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke

dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku nonverbal langsung, perilaku nonverbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Ya, baru saja berlalu lagu Mahadewa dengan Cinta Itu Buta. Iya, pendengar di mana-mana anda berada, saya tinggalkan Mahadewa dengan Cinta Itu Buta di kabar sama kita di kesempatan sore hari ini. Dan kembali, musik dan informasi. Informasi berikut ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pan Wirata, mendorong agar Jambi tidak hanya dipandang sebagai daerah perlintasan, tetapi juga dikembangkan menjadi salah satu gerbang strategi dan juga konektivitas Jawa-Sumatera. Gagasan tersebut disampaikan Ipan menyusul wacana yang dikemukakan Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia MTI bidang ekosistem transportasi jalan Beni Nurdin Yusuf untuk penataan ulang dan juga konektivitas Jawa-Sumatera melalui konsep multi-gateway. Menurut Ipan, Indonesia membutuhkan jaringan transportasi yang tidak hanya bertumpu pada satu gerbang utama, yakni koridor Merak Bakauheni. Jambi dinilai memiliki peluang untuk menjadi alternatif konektivitas menuju Sumatera bagian tengah dan juga utara. Ia juga menegaskan gagasan Jakarta-Jambi tidak dimaksudkan untuk menggantikan Merak Bakauheni. Sebaliknya, jalur tersebut dapat menjadi bagian dari sistem transportasi saling menopang. Dan juga menurutnya, peningkatan mobilitas manusia dan juga barang Jawa-Sumatera membuat kebutuhan terhadap alternatif koridor semakin penting. Dan juga ketergantungan terhadap satu gerbang utama berpotensi menimbulkan risiko ketika terjadi kemacetan, gangguan operasional maupun tekanan terhadap kapasitas jaringan transportasi. Kita beralihkan informasi berikut ini, pemerintah pusat secara resmi memberikan tambahan kuota 250 kuota

Iya, dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, menyampaikan tambahan kota ini merupakan kabar yang sangat mengembirakan bagi Jambi, mengingat tidak semua daerah mendapatkan alokasi berupa dari pusat. Untuk menjelaskan bahwa dari total tambahan 250 unit rumah yang diterima, anggaran dari kementerian diperkirakan menyentuh angka 50 miliar rupiah. Nantinya seluruh program ini akan diarahkan secara spesifik untuk membantu masyarakat memperbaiki dan juga membangun kembali tempat tinggal yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Dalam pelaksanaan, jajaran DPRD secara tegas meminta agar penyaluran bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Hafiz juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembagian tambahan unit bedah rumah dilakukan sepenuhnya berdasarkan skala prioritas dan juga kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemetaan calon penerima manfaat harus dieksekusi secara sangat cermat agar bantuan tidak salah sasaran. Lebih lanjut juga Hafiz menegaskan harapannya kepada pihak pemerintah agar pemetaan kuota bantuan bedah rumah ini sungguh-sungguh dilandasi dari asas keadilan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Menurut pandangannya, pemerintah daerah dapat memaksimalkan basis data yang sudah dimiliki untuk menentukan titik kabupaten kota yang masih memiliki kantong-kantong pemukiman dengan kondisi rumah tidak layak huni. Dan juga pendataan juga diimbau untuk tidak hanya menilai kondisi fisik bangunan, tapi juga memperhatikan tingkat urgensi kebutuhan ekonomi warga. Pendekatan ini diperlukan agar program pemerintah tidak sekedar mengejar pemenuhan target jumlah unit, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga yang paling berhak. Sebagai langkah antisipasi, Hafiz juga turut mengingatkan pentingnya menjaga asas transparansi dan juga akuntabilitas selama proses penyaluran dana. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat agar seluruh kota tambahan dari pemerintah pusat ini dapat terserap maksimal demi mewujudkan kualitas hunian yang jauh lebih baik bagi masyarakat Jambi. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, baik peringat di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu-lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian Asjal Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan kembali masih dan informasi berjalan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita bersama Pro 3. Komisi Palestina ini pembuktian Israel berkaitan dengan 89% kebakaran properti. Ya, Komisi Kolonisasi Palestina dan juga Perlawanan Tembok menyebut pemukiman Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat yang diduduki. Kebakaran tersebut menargetkan jumlah properti milik warga Palestina. Dilansir dari Anadolu pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam laporan yang dirilis pada Jumat 28 Agustus 2026, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran dan kebakaran tersebut juga terjadi terhadap rumah, bangunan dan juga kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 799 kasus dikaitkan dengan pemukiman Israel dan juga 101 kebakaran lainnya dikaitkan dengan tentara Israel. Data komisi menunjukkan jumlah kebakaran tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 217 kasus, kemudian meningkat menjadi 261 kasus pada 2024. Jumlah tersebut meningkat pada 2025 dengan 307 insiden, sementara sejak awal 2026 hingga 10 Juli, komisi mencatat ini ada 112 kasus. Kegubernuran Nablus ini menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dengan 281 kasus, sementara Gubernuran Ramallah dan juga Al-Bareh mencatat 270 kasus. Jika digabungkan, kedua wilayah tersebut mencatat 552 insiden atau sekitar 61,3% dari seluruh kasus kebakaran yang didokumentasikan komisi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Komisi Palestina, ini tentang pemukiman Israel berkaitan dengan 89% kebakaran properti, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah apresiasi animo masyarakat pada Merdeka Run 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat meramaikan ajang lari Merdeka Run 2026 titik start di depan Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta. Menteri Prasetyo mengatakan Merdeka Run merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menyebut animo masyarakat untuk berolahraga massal pada Merdeka Run sangat tinggi. Merdeka Run mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari hingga masyarakat. Mereka sangat menikmati momen berlari secara massal, bahkan ada peserta yang membawa keluarga. Merdeka Run juga memiliki beberapa kategori, yaitu jarak 5 km, 10 km, dan juga 8,1 km. Merdeka Run dibuka oleh Menteri Prasetyo Hadi bersama Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.

dan juga atraksi 1.400 drone yang memadat menandai awal mulai ajang kegiatan lari tersebut, dan juga ribuan drone membentuk formasi di langit Jakarta seperti membentuk pula Indonesia. Drone selanjutnya merubah formasi dengan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia dengan lambang burung Garuda dan juga berbentuk formasi angka 81. Momen tersebut diabadikan langsung oleh ribuan pelari atau juga runner dengan handphone. Pemerintah menyulap kawasan Monas menjadi Rice Village atau juga Kampung Merdeka yang menghadirkan berbagai aktivitas dari bagi peserta dan juga masyarakat. Sebanyak 81 pelaku UMKM turut meramaikan kawasan tersebut yang menyediakan makanan gratis, kemudian terdapat panggung hiburan rakyat. Kembali informasi berikut ini, perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Malam hari secara umum diperkirakan berawan dan juga udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Bungo, Kabupaten Sarawangun dan juga Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan juga udara kabur serta berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara 19 sampai dengan 30 derajat Celcius dan juga kelembapan udara 60 sampai dengan 94%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiran gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut dan juga titik panas hotspot tanggal 29 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini terdapat 135 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari 21 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Muara Jambi 37 titik panas dan juga Sarawangun 14 titik panas. Dan juga Tanjung Barat 16 titik panas. Untuk Tanjung Jabung Timur 19 titik panas dan juga Kabupaten Tebo 20 titik panas. Broadcaster and Dati Benedi Fajar. Baik pendengar, di mana pun Anda berada tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.
3: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
4: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
3: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
4: Aman dari apa, mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
3: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
4: 2.000 tetap aja salah, mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
3: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
4: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
3: Yaudah deh mbak, maaf ya mbak, maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Air dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sama di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkeringi gak sih dak, beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua langsung gitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan len atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya elektrifikasi.
15: Sementara itu, Ketua Organda Kota Surabaya, Son Haji, mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan len untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan len ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri, ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu diimbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak maksud jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, BNPB ini mencatat 89.618 rumah rusak pasca gempa NTT. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 89.618 rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa Nusa Tenggara Timur NTT. Dan juga PLT Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, ini Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan juga validasi. Berdasarkan data per Sabtu 29 Agustus 2026 dari total 89.618 rumah rusak tersebut, sebanyak 26.544 mengalami rusak berat. Kemudian sebanyak 20.837 rumah tercatat mengalami rusak sedang, sementara 42.237 lainnya mengalami rusak ringan. Ia juga menyebut pendataan terus dilakukan untuk memastikan kondisi setiap rumah sesuai dengan temuan lapangan. Menurutnya pemeriksaan tersebut dapat menentukan kategori kerusakan rumah mulai ringan, sedang hingga berat. Menurut Berton, data tersebut belum menjadi angka final sebelum proses verifikasi dan juga validasi selesai dilakukan. Berton juga mencontohkan perbedaan antara laporan warga dengan kondisi rumah setelah dilakukan pemeriksaan. Ia juga menyebut rumah yang dilaporkan rusak berat dapat berubah kategorinya menjadi rusak sedang, sedangkan proses verifikasi. Karena itu verifikasi dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi sekaligus memastikan hak masyarakat terpenuhi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang BNPB mencatat 89.618 rumah rusak pasca gempa NTT, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Bazar Makanan Khas Nusantara meriahkan peringatan HUT RI di Auckland. Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memory Reserve pada Sabtu 29 Agustus 2026 pagi di kota Auckland, Selandia Baru. Para diaspora Indonesia berkumpul untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan juga diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh komunitas Katolik Indonesia di Auckland, KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air. Selain kegiatan tersebut menjadi ajang bertemu dan juga bersilaturahmi dengan sesama WNI di Auckland. Sukacita peringatan HUT RI juga dirasakan Dewi, seorang WNI yang telah lebih dari 20 tahun berdomisili di Auckland. Dewi dari Stan, Pak Dudung, katanya Eskomer, menyebut ia menyajikan beragam makanan Indonesia mulai dari bubur ayam, nasi kuning, bakso siomay hingga asinan Betawi. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang bazar makanan khas Nusantara meriahkan peringatan HUT RI di Auckland, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, bahkan di juga harus pamit diri di kebersamaan kita tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada rekan kami Dirman yang akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.
3: Dengan dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di Jambi malam ini, kami hadirkan drama radio yang berjudul Penyesalan, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Drama tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio, persembahan Radio Republik Indonesia Padang, dengan judul Penyesalan. David punya karir yang mapan. Jabatannya di perusahaan tempatnya bekerja berada di top level. Istri David, Marina, juga seorang wanita karir yang sukses. Bekerja pada salah satu perusahaan periklanan besar di kotanya. Mereka berdua sudah berumah tangga hampir 5 tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak. Namun, rumah tangga dan karir Marina saat ini sedang berada di ujung tanduk. Ada hal yang sangat membuat Marina benar-benar hampir depresi.

0: aku sanggup menjalaninya. Rasa berat meninggalkan ruangan ini, meninggalkan kantor ini, yang meninggalkan orang-orang yang selalu saling support ini. Apa aku sanggup pulang balik dapur, kamar, dapur kamar? Ya Allah.
1: Terserah kamu, Rin. Keputusan ada di tangan kamu. Aku capek kita berantem terus bahas ini.
0: Aku juga capek, Fit. Kamu pikir aku gak capek apa berantem terus? Tapi kan gak harus kayak gitu.
1: Kamu selalu bilang aku workaholic. Aku gak punya waktu buat kamu. Tapi masalah sebenarnya ada di diri kamu, Rin. Andai kamu seperti istri-istri temanku yang gak memilih jadi wanita karir. Aku yakin kita bahagia. Bahkan mungkin sudah dari dulu kita sudah punya anak.
0: Tapi Fit, selama ini kan aku gak pernah kerja lewat batas. Aku juga gak pernah lalai ngurus kamu. Malah aku yang komplain seharusnya. Kamu yang kerja selalu kelewat batas, berangkat pagi, pulang udah jam 2 malam. Apa gak workaholic itu namanya?
1: Rin, cukup. Jangan bolak-balik. Coba kamu camkan dan pikirkan. Jadi ibu rumah tangga bukan berarti tidak lebih baik daripada menjadi wanita karir.
0: Terus menurut kamu, kalau aku jadi ibu rumah tangga akan menyelesaikan masalah? Aku bisa gila, Fit. Diam di rumah seharian, terus menunggu kamu pulang tengah malam.
1: Terserah kamu, Rin. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu rasa gak sanggup, atau udah gak sudi jadi istriku lagi, ya sudah, kita pisah saja. Gampang kan?
0: Ya Allah, aku gak ingin cerai. Tapi aku juga berat untuk resign dari kerjaan ini. Apa karena posisiku lebih tinggi dari David di pekerjaan? Maka Davidnya kayak gitu. Ya Allah, kenapa waktu itu aku emosi juga? Sampai-sampai aku spontan ngomong bakal berhenti kerja buat dia. Padahal mungkin bisa dibicarakan baik-baik dengan David dulu. Aduh, Marina, kenapa bodoh banget sih kamu?

0: Oke, aku akan berhenti kerja buat keluarga kita. Catat ya, buat keluarga kita.
1: Bagus kalau begitu. Kapan kamu mulai berhenti bekerja?
0: Kalau soal kapan aku berhenti, aku bisa memutuskan kapanpun waktu aku berhenti. Tapi aku punya syarat.
1: Apa?
0: Kalau aku resign, otomatis aku nggak punya penghasilan sendiri. Dan itu bakal ngaruh ke pemasukan kita. Pastinya akan berkurang. Kamu siap dengan hal ini? Sementara aku juga punya kebutuhan sendiri yang harus aku penuhi. Kamu siap mencukupinya?
1: Rin, dari awal kita menikah dulu, aku selalu cukupi kebutuhan keluarga kita kan? Berlebih justru. Malah sekarang kamu bisa santai di rumah, nonton film kesukaan kamu. Biar aku yang bekerja memenuhi segala kebutuhan kita. Deal?
0: Oke, deal.
2: Ya, masuk, Rin.
0: Terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya, Bu. Saya resign dari kantor ini, Bu. Ini surat resignnya.
2: Loh, Rin, ada apa? Kok kamu gak ada hujan, gak ada topan, malah resign?
0: Iya, Bu. David gak setuju saya kerja terus. David bilang lebih baik saya konsen ngurus suami dan keluarga.
2: Begitu ceritanya. Sudah teknologi mobil listrik seperti sekarang, suami kamu itu masih melarang istrinya bekerja. Marina, saya itu tidak habis pikir ya. Tapi apa kamu yakin dengan keputusan kamu? Sayang loh karir kamu, Rin.
0: Gak apa-apa, Bu. Saya berusaha ikhlas aja. Toh, yang minta kan suami juga. Insya Allah berkah, Bu.
3: Setelah mendapat persetujuan dari atasannya, akhirnya Marina benar-benar menjadi seorang ibu rumah tangga. Marina hanya menghabiskan waktunya setelah mengurus suami dengan menonton televisi, membaca novel dan majalah, atau menelpon sahabat-sahabatnya. Rutinitas tersebut dilakukan Marina sudah hampir satu minggu, dan rasa bosan akhirnya menghampirinya.
0: Fit, besok aku nginep di rumah mama ya, boleh gak?
1: Loh, kenapa? Memang ada acara, Rin?
0: Gak ada sih. Aku bosan aja, Fit, seharian di rumah. Ngelakuin hal itu-itu lagi. Tau gak? Kalau bisa teriak, itu TV bakal teriak bosan karena aku lihat terus.
1: Sabar dong, Rin. Kamu itu sedang menjalani fase yang berbeda aja dalam hidup kamu. Lama-lama bakal terbiasa kok. Lupa kalau dulu kamu itu pernah punya cita-cita bisa tidur siang di saat orang-orang lagi kerja. Nah, sekarang dream comes true, sayang. Kamu bisa tidur dengan nyaman di siang hari, tidur nyenyak malam hari, terus beberapa minggu lagi kamu akan bilang padaku kalau kamu hamil. Nikmat kan?
0: Iya, kalau aku hamil. Kalau taunya aku malah tambah lebar gimana? Tinggal kamu deh yang carinya lebih muda dari aku, lebih langsing. Ya, lebih dari aku lah.
1: Hush, jangan asal ngomong kamu, Rin. Apa pernah selama ini aku gak setia sama kamu?
0: Iya, enggak sih. Selama ini kan kamu tuh setia banget sama aku. Gak pernah selingkuh, gak pernah main wanita lain. Tapi, kamu itu selingkuh sama kerjaan kamu yang segunung itu. Cemburu tau.
1: Oke, aku janji deh bakal ngurangi kesibukanku. Oke, istriku sayang.
0: Ih, paling bisa ya kamu.
4: Halo Rin, gimana kabar kamu? Oh iya Rin, kebetulan perusahaan kita akan merger dengan salah satu agensi iklan internasional loh. Kita akan segera MOU. Dan kalau kamu masih berminat, saya pribadi menawarkan jabatan khusus buat kamu untuk perusahaan baru ini. Gimana? Berminat? Kalau minat, saya tunggu jawaban kamu besok ya. Sayang loh kalau kesempatan ini dilewatkan.
0: Kabar baik, Bu. Gimana ya, Bu? Sebenarnya kalau kondisi sebelum saya resign, tawaran ini pasti saya ambil, Bu, tanpa ragu.
5: Tapi maaf banget, Bu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Ibu, untuk saat ini kondisinya nggak memungkinkan untuk saya kerja lagi, Bu. Maaf banget ya, Bu.
4: Oh, begitu. Ya sudah. Baiklah, Rin.
5: Saya sudah mulai menikmati peran saya sebagai istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga, Bu. Ternyata ada keasyikan sendiri di dunia baru saya ini. Tapi terima kasih sekali ya, Bu, udah ingat dengan saya.
4: Iya, Rin, saya paham. Terima kasih ya.
5: Baik, Bu. Terima kasih kembali. Marina, kamu itu bodoh ya. Udah tahu kamu itu gak menikmatinya, kan? Kamu ini nutupin perasaan kamu, kan? Wish, Marina.
3: Marina mencoba menutupi perasaannya dengan mengatakan bahwa dia menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia menolak secara halus tawaran dari Ibu Sigit. Perasaan yang masih berkecamuk antara menerima dan juga menolak peran barunya, hingga suatu pagi.
2: Aduh, kok kepalaku sakit banget ya? Aduh, mual lagi. Ini kenapa sih? Ya Allah, jangan-jangan aku...
5: Alhamdulillah ya Allah, hasil tespek aku akhirnya positif juga. Ih, David pasti bakalan seneng banget nih. Ya Allah, ternyata keputusan aku untuk resign dari pekerjaanku dijawab Allah dengan kehamilanku. Aku bakal nunggu David pulang. Akan aku kabari langsung ke dia.

0: Fit, alhamdulillah kamu cepat pulang. Aku ada kabar gembira buat kamu, Fit.
1: Rin, maafkan aku, Rin.
0: Loh, kok minta maaf? Kamu kenapa? Kamu jangan minta maaf. Aku ada kabar baik loh buat kita. Lagian kenapa kamu minta maaf sih? Aku gak menyesal COVID berhenti bekerja. Bahkan tempo hari, aku menolak tawaran dari Bu Sigit untuk balik kerja. Aku udah siap, Fit, jadi istri kamu yang seutuhnya.
1: Justru itu, Rin. Justru itu yang buat aku harus minta maaf sama kamu.
0: Kenapa, Fit? Ada apa?
1: Tadi siang, perusahaanku memutuskan untuk mem-PHK aku, Rin. Katanya saat ini manajemen dalam kondisi pengetatan karyawan.
2: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan Angkasawati RRI Padang. Dengan para pelaku, Marina diperankan oleh Widya, David diperankan oleh Guspri, Ibu Sigit diperankan oleh Ulfa. Narator Ana, penulis cerita Wahyudi Maswar, rekaman dan editing Rionada Putra, produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang, sutradara Asmi Rahman.

0: Kapan dulu, nak?
1: Buru-buru, mah. Ada kuis jam pertama nih.
0: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
0: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, mah. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
3: Haus nih.
1: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
3: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Pro 1

Selamat malam mendengar untuk Anda tetap setia di 88,5 MHz. Untuk Anda, kami hadirkan informasi update di malam hari ini. Harapannya Anda selalu sehat, dan untuk Anda juga yang mungkin ada aktivitas, semoga berjalan lancar dan yang tetap setia mendengarkan sambil kumpul keluarga. Selamat malam mingguan. BNPB catat 89.000 lebih rumah rusak pasca gempa NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 89.000 lebih rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Berdasarkan data per Sabtu 29 Agustus 2026, dari total 89.000 lebih rumah rusak tersebut, sebanyak 26.000 lebih mengalami rusak berat. Kemudian sebanyak 20.000 lebih rumah tercatat mengalami rusak sedang, sementara 42.000 lebih lainnya mengalami rusak ringan. Ia menyebut pendataan terus dilakukan untuk memastikan kondisi setiap rumah sesuai temuan lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat menentukan kategori kerusakan rumah, mulai ringan, sedang, hingga berat. Menurut Berton, data tersebut belum menjadi angka final sebelum proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan. Berton mencontohkan perbedaan antara laporan warga dengan kondisi rumah setelah dilakukan pemeriksaan. Ia menyebut rumah yang dilaporkan rusak berat dapat berubah kategorinya menjadi rusak sedang setelah proses verifikasi. Karena itu, verifikasi dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi sekaligus memastikan hak masyarakat terpenuhi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu.
2: Hoi, terperangkap apa nih?
3: Ini lagunya pas banget buat aku.
2: Emangnya terperangkap apa?
3: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
2: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
3: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
4: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
5: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950. Tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Merdeka Run 2026 perkuat ekosistem olahraga lari nasional. Ajang Merdeka Run 2026 dinilai menjadi salah satu momentum yang memperkuat ekosistem olahraga lari nasional. Hal ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI, Erick Thohir, melihat tingginya partisipasi masyarakat. Menurut Menpora, perkembangan olahraga lari tidak hanya dilihat dari jumlah peserta dalam sebuah ajang, tapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Erick menilai Merdeka Run menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan pemerintah, atlet, komunitas lari, serta masyarakat umum. Kehadiran berbagai kelompok peserta menunjukkan olahraga lari telah berkembang menjadi gerakan masyarakat. Lebih lengkap untuk informasi Merdeka Run 2026 perkuat ekosistem olahraga lari nasional, Anda bisa membaca di laman rri.co.id, dan untuk Anda nanti, Ruang Rindu Karaoke kembali hadir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan.

0: fondasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Jambi, malam ini.
2: Kita ikuti Ruang Rindu.

0: Rindu karaoke untuk Anda kembali hadir yang mau karaoke lagu pop Indonesia. Line telepon 0811607878850 yang mau bergabung di malam hari ini. Untuk Anda yang juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, mungkin agak sedikit delay, jadi tetap sabar aja lah. Udah delay, teleponnya juga lumayan jauh, gak apa-apa. Coba aja yang mau bergabung untuk Anda malam hari ini yang ingin karaoke pop Indonesia, line telepon 0811607878850. Terus kita temanya tentang perbedaan malam minggu dengan malam lainnya. Kan kadang orang kadang kayak spesial banget tuh malam minggu. Kenapa lah kira-kira ya? Ya perbedaannya menurut Anda masing-masing, gak apa-apa. Line telepon nanti kita sharing ya kan. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo Bandung.
1: Halo, kamu tinju Rodi. Halo.
0: Ya, tinjulah.
1: Kampus. Kawan ini ngotai orang.
0: Tinjulah kalau perlu buang aja aku. Aku memang udah biasa digituin. Aduh, bahagia nih ya Nayuk gitu.
1: Bahagia lah, katakan malam minggu.
0: Malam ini, malam minggu.
1: Apa perbedaan malam minggu dengan malam biasa-biasa?
0: Nah, menurut Mbak, apa lah kira-kira?
1: Ay, kalau saya ke sama baik.
0: Sama baik, berarti beda ya nak?
1: Ya, kalau
0: Jerman ya. Apalagi sayo kalau tuwo nu
1: Mana tuwo dengan bapak sayo?
0: Astagfirullah, teko tenan.
1: Ya, yang lagu Jambi itu kan.
0: Apa itu?
1: Mana tuwo dari mobil sayo gitu dia. Aduh,
0: hai. Oh, itu lah ya. Coba no lagu itu coba nyanyikan dikit.
1: Lagu apa? Lagu Jambi.
0: Iya.
1: Nanti kita lanjut berindang lagu Jambi.
0: Tidak apa, paling kena marah nih. Apa lah maksudnya nih?
1: Kepian Arab Nandi Mas gitu. Tembak awak nak kah Jambi.
0: Makanya ke Jambi lah yuk. Ke studio. Tengok-tengok lah di siko.
1: Iya kaget tuh lo maksudnya.
0: Tunggu
1: masuk. Kalau ada apa ya kaget lah. Ada lah maksudnya.
0: Iya. Mari ke Jambi, kita ke Jambi. Kita belanja di Angso Duo.
1: Terus aku bisa lagu Jambi
0: dah. Enak juga ya. Kendal marah. Apa maksud ini?
1: Aku duluan ke Jerman nyanyi depan yang lagu Jambi.
0: Iyalah, gitu. Langsung lah saya nyanyi. Deulah tagesak batuna. Tagesak badan menjadi bapak. Astagfirullah.
1: Sedang mencari awak belum pacar.
0: Aduh.
1: Jadi kita kena marah orang.
0: Iya, ada jadi kita keroke nih ceritanya.
1: Bangkonyo kau segalanya nak mancing ayu. Coba mancing ikan toman ni buka gua dapat.
0: Yo, saya rencana nak anu melihara ikan toman lah kaya. Nunggu ayu tapi lebih lentah magi. Lagu apa ni?
1: Tunggu dulu, asyik capek awak ketawa.
0: Tak apa lah.
1: Jadi ni yang ini.
0: Iya.
1: Lagu apa ya di?
0: Mulanya lagu biasa saja.
1: Dah. Lagu ini deh.
0: Apa tuh?
1: Lagu Hello Ben.
0: Hello. Dua cincin.
1: Hello Ben. Dah di antara bintang.
0: Di antara beribu bintang.
1: Hanya kaulah yang paling terang.
0: Ini.
1: Ya itulah, tapi nak ada cewek kan, kok buat ada pria.
0: Lah, iya pula ya.
1: iyalah, dan oh, no, ceweknya tuh
0: sedih yang aninge. Iya.
1: Kalau minggu kemarin kan Ayu tak nyanyi.
0: Betul atau banyak ada nunggu, akhirnya saya tutup. Mending kepala nyuguh sayu nyanyi. Lagu, laju
1: rumah
0: salah.
1: Di rumah banyak tamu, jadi tak enak pula awak nak bernyanyi.
0: Nyok gigi.
1: Iyalah. Tolong ya. Si, tolong ya.
0: Tolong.
1: Ya, tolong nanti. Maafkan aku yang selalu menyakitimu,
0: kecewakanmu,
1: menyakitkanmu.

0: Terus abang tuh yang dengar kayak gitu langsung lah dia senyum-senyum dah
1: langsung meleleh. Ah, siapa di situ di dewean ya?
0: Aku tuh sebenarnya nggak pernah sendiri, ada malaikat yang menjagaku.
1: Bidadari, di dadaku,
0: ada bidadari.
1: Salam. Wih, beruntung ayo malam nih dah.
0: Apa tuh?
1: Beruntung ayo malam nih nomor satu. Iye, biasanya keriting.
0: Tuh lah pula dah rezeki bebenar.
1: Karena minggu kemarin gak bisa masuk juga kan, jadi kata Tuhan, biarlah duluan lah, minta katanya
0: ya. Salam lah
1: ya, salam dulu lah ya, salam buat Dirman dulu, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, semoga ceria selalu,
0: amin,
1: semoga didekatkan, dapat jodohnya
0: ya Allah,
1: semoga amin. semoga tambah gemoy lah pokoknya ya. Asik deh. Terus siapa lagi ya? Bang Ramlan, Bang JJ, Bang Simon. Mana Bang Simon suaramu? Buat Peru juga Bang Amar. Siapa lagi ya? Siapa lagi dia? Oh, Mama Tia. Sinta Palima juga buat Bang Andi Cakra, juga buatnya Pak De Sutrisno. Coba lah sekali nyanyi Pak De. siapa lagi ya dia? Apa pokoknya semua lah dia, yang lain masuk pula lah dia.
0: Siap.
1: Jadi?
0: Yo.
1: Oh, di.
0: Yo.
1: Yo kan?
0: Iya nian.
1: Ayolah ya, Kak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Begilir ya kan? Di belakang Mbak Anita yang mau bergabung di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Nur. Ya, Ti. Apa kabar?
2: Benar. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana, Mbak?
2: Panas.
0: Adakah asap-asapnya di sana?
2: Adalah sedikit.
0: Sedikit jadilah. Mau banyak?
2: Enggak lah.
0: Tapi Bayung dan sekitarnya emang kurang berarti ininya, apa nama, kabutnya, asapnya?
2: Kurang.
0: Alhamdulillah. Semoga lah enggak ada lagi yang kebakaran ya, Mbak E.
2: Iya.
0: Lancar-lancar semuanya. Tapi kalau berbicara mengenai malam minggu, perbedaan malam minggu dengan malam yang lainnya bagi Mbak apa coba kira-kira?
2: Ya biasa-biasa aja.
0: Sami mawon ya. Bodoh wae.
2: Panas, paredang.
0: Ngono lah pokoknya. Tapi malam ini mau nyanyi yang mana nih?
2: Lagu apa ya?
0: Apa-apa ya dong.
2: Apa ya, pop kan ini?
0: Iya, pop.
2: Duet bisa, dak?
0: Duet, aku ra iso nyanyi lho, Mbak E. Iya, tapi kalau duet lagune dangdut, iso.
2: Ngomongin gak oleh lagu dangdut.
0: Nah itu, pop. Lagu dangdutnya ra iso tapi.
2: Tapi opo?
0: Raisa lagu dangdut, pokoknya lagu pop.
2: Wis mangan kerak karo klopo.
0: Oke, gaskan. apa nih lagu kita?
2: Lagu apa kemarin kan Tenda Biru sudah. Terus apa lagi? Kan tercipta dari Lulung Rusu kan sudah dah.
0: Iya kayaknya. Nah, atau ini lihatlah tanda. Kau dan aku berbeda. Kau dan
2: kalau ayah kan sudah kemarin.
0: Aku berbeda. Dari siapa tuh yang nyanyi? Rati ya?
2: Rati Perwasi.
0: Siapa? Kau dan aku berbeda. Kita cek terlebih dahulu, takut ini salah. Lagunya. Coba kita cek sebentar lagunya. Soalnya lagu ini beberapa ada yang memang dari keyboard doang, ada yang memang lagunya. Oh enggak, benar. Siap ya Mbak M, Mbak Nur Hayati dengan
2: Insya Allah.
0: Kau dan aku berbeda.

0: Siap,
1: terima kasih.
0: Sama-sama. Bolehlah salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya Mas apa nih?
0: Dirman.
1: Mas Dirman, maka diberkatan panjang ya.
0: Iya, amin.
1: Buat Mas Juli, ayo Mas Juli kerokean.
0: Iya, Bang Jul, Bang Jul.
1: Ya, terima kasih waktu ya.
0: Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih jauh-jauh beliau dari Bayung. Bayung enggak terlalu berkabut ya. Kita lanjut di belakang. Selamat malam. Wah.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Wah, Ujang gimana kabar, Wah Ujang?
1: Alhamdulillah.
0: Ah, beras. Berasap.
1: Berasap ungkap panas.
0: Ungkap. Aduh, itu ada lagunya. Ungkap, ungkap, ungkap gitu. Ungkap mania. Ya,
1: kalau bersusun ungkap.
0: Iya, betul nialah bahasa sayonya tu.
1: Wah.
0: Iya, yang penting sehat ya. Wah ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Iya. Tapi kalau untuk malam ini perbedaan malam minggu dengan malam lainnya, kalau bagi Wak kayak mana nih?
1: Kalau kemarin, malam kemarin masih malam gue enak maksud aku ya.
0: Oh, ada bedanya
1: malam
0: ya.
1: Kemarin tuh malam tadi tuh kan pencari kan bau asam itu enak
0: maksud aku. Ada beda, enak.
1: Iya, malam tadi sampai subuh kan dengan asam kan alhamdulillah. Dalam rumah ada bau asam. Tadi lah aku mati.
0: Oh, sempat ya padam listrik di situ.
1: Mulai dari setengah 6 hari mati sampai masa orang isa ada baru mati hidup lagi lah.
0: Siap-siap.
1: Waknya anak sawit ada sudah pun mati.
0: Ya Allah, dadu.
1: Siap-siap sudah, siap anak sawit. Mau batang lah, mau berapa 50 batang. Ya lah mati lah, tunggu-tunggu lah. Saya sekarang jam naik, pun tidak ada.
0: Iya.
1: Mau tunggu-tunggu lah, saya sudah bisa berhidup lah.
0: Aduh.
1: Belajar dah hidup lagi lah.
0: Wah, Ujang pengen nyanyi yang mana nih?
1: Kroken ya?
0: Iya, Wak.
1: Aduh. Lagu dangdut,
0: udah pop. Pelagu pop, dah ada lagu dangdut. Agak saya kena marah.
1: Apa bae lagu aku suka singkong, boleh
0: tak? Oh, singkong dan keju.
1: Yo.
0: Singkong dan keju tak kalau salah judul itu.
1: Yo.
0: Singkong dan keju. Coba saya cek dulu, benar tak ya judulnya?
1: Yo, aku
0: suka jaipong yang itu kan?
1: Iya. Aku suka keju.
0: Iya.
1: Singkong.
0: Ya, udah benar ya judulnya singkong dan keju. Coba saya cek dulu.
1: Iya.
0: Oh iya benar. Siap?
1: Siap.
0: Wah.
1: Ayo, oke.

0: Anak singkong. Ha, kita makan singkong alias ubi.
1: Ayo saya wah kok tak ada dengar di dengar di HP lah kok. Aku dah dengar di udah.
0: Iya iya iya wes apa-apa.
1: Aku dah mak dah dengar dan dengar di radio buat dah dah dengar di radio lah pun mati kan lo boy lo
0: kau ribu juri. Iya iya iya. Boleh lah salam.
1: Mati dong lu nonton TV doa. Wah aku
0: kira. Iya. Salam.
1: Dengar radio tak main tema le.
0: Wah boleh salam wah.
1: Ah, ya banyak masuk lah ya.
0: Belum, wak yang ketiga.
1: Yang pertama kedua siapa?
0: Nah, pertama tadi itu ada nah. Apa namanya tuh? Lalu lupa pula saya nah jadinya astagfirullah. Mbak Anita, terus ada Mbak Nur Hayati.
1: Nur Hayati yang di Banyu Lingkir ya.
0: Betul sekali.
1: Ubi siapa? Putra Banten
0: lu. Oh, Putra Banten.
1: Yo istrinya
0: tu. Oh iya mungkin lah dak. Saya kurang hafal.
1: Ya, Putra Banten tu.
0: Iya iya.
1: Itu kan sering masuk di kroket di bahana di bumi kan.
0: Siap siap siap.
1: Salam Pak Ita tadi yo.
0: Yo.
1: Ayo kok. Kau ujang kau nyanyi kau tak ada mendengar radio main tema be. Jadi malah itu tak ada buka sih bunyi ngajak radio lampu lampu hidup
0: oh. Oh iya iya siap siap ah.
1: Yo Mbak Nur, salam salam salam sama Mbak Ujang kau jemput mas lo. Iya. Putra Bantennya yo. Pakero pengijal, masuk pengijal, penduli ya, sama apa yang di Bungo sana, siapa nama Bohori ya, yang di Tepo, siapa lagi Wang Digi ya, apa Pak Di Cilo, yang dia andakan baru nenek apa nama dia?
0: Nenek Yasmin.
1: Yo Mak Yasi, Nenek Yasi.
0: Ah, salam Nenek Yasmin. Nenek Yasmin.
1: Nenek Yasmin nama ya.
0: Yasmin.
1: Yasin, yo. Yasmin.
0: Yasmin.
1: Oh, Yasmin, negeri Yasi.
0: Iya, iya.
1: Salam galo apa? Dirman yo.
0: Siap, siap, Pak.
1: Salam galo galo dari Atas Benzen.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, wak salah nganing. Yasin. Mbak Vina nanti ya Mbak Vina kita break sebentar ya.
2: Sahabat budaya di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik yaitu dinamakan dengan nasi ibat. Tradisi nasi ibat tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibat adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang kurang lebih bertahan hingga 3 hari. Sehingga awet teksturnya. Nah nasi ibat cara bungkusnya juga berupa piramid. Sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibat pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: Untuk Anda, perangkat yang tetap bersama kami, terima kasih yang mau bergabung malam hari ini 0811-6707-8850. Tadi ada yang nelpon belum sempat terangkat karena akan break sebentar kita. Yang mau karaoke boleh lanjutkan yang tadi dicoba kembali. Dan kita berbicara mengenai perbedaan malam minggu dengan malam yang lainnya apa kira-kira. Boleh kita cerita. Nanti kalau seandainya gak ada yang karaoke, saya kasih informasi aja ya update-nya, update-update informasi. Terus juga tak kasih lagu-lagu aja. Soalnya saya kalau nyanyi ya gak cukup kayaknya ya. Suaranya gak cukup, gak cukup bagus maksudnya. Karaoke. Tapi banyak kali mungkin di luar sana yang banyak kegiatan jadi gak ikutan karaoke. Selamat malam.
1: Malam juga,
0: Pak E.
1: Ya.
0: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Sungai Gelam dan sekitarnya?
1: Alhamdulillah ini masih kabut asap.
0: Masih berkabut. Ya Allah. Aduh, udah bisa aja. Tapi kalau di sana itu yang kemarin sempat kebakaran tuh jauh gak dari tempat Pak E?
1: Oh, lumayan jauh tuh. Dari 30-an kilo lebih. Daerah gambut sana yang kebakaran.
0: Betul, betul.
1: Sungai Merah, gambut. Jadi lumayan jauh lah.
0: Kalau bahasanya tuh
1: lumayan.
0: Arahnya itu kalau bahasanya arah ke ilir atau gimana tuh?
1: Arah ke Ulu jatuhnya.
0: Oh, arah ke Ulu ya. Berarti arah mau perbatasan Sumsel.
1: Iya, iya.
0: Oh, siap, siap, siap.
1: Ada daerah perbatasan Sumsel dekat Muaro Medak.
0: Iya, Medak. Oh, iya, Medak. Siap, siap.
1: Itu sangat luar biasa jago merah itu ngamuk.
0: Oh, itu benar-benar ngamuk dia ya. Apalagi di apa namanya itu dicengi sama angin. Katanya kan. tambah kebakaran.
1: Disupport sama angin.
0: Iya kan digituin sama angin.
1: Cuaca anginnya kencang.
0: Betul.
1: Jago merah ngamuk ya udah.
0: Ada. Ya. Tapi ngomong-ngomong tadi juga ada apa namanya tuh berita duka ada yang kebakaran juga tadi di Jambi.
1: Di daerah mana?
0: Ah lupa lagi nama daerahnya. Astagfirullah barusan saya baca. Cempaka, daerah Cempaka kalau nggak salah Cempaka ya.
1: Cempaka, Cempaka Putih ya.
0: Kalau nggak salah tadi ya dulu Pak. Nanti semoga ini Bunda Wati gabung soalnya saya lupa juga daerah Cempaka apa mana tadi yang kebakaran itu 9 rumah katanya ludes.
1: Innalillah.
0: Iya makanya itu kan.
1: Ya mudah-mudahan bagi yang mengalami kuatkan dan ditambahkan itu bagian dari. Panorama kehidupan yang memang terkadang
0: ya, ya benar di daerah Cempaka Putih memang
1: Cempaka Putih
0: Pak perbedaan malam minggu itu dengan malam lainnya apa kalau bagi Pak De Pak De
1: kalau kita udah tua nih bedanya cuma
0: nah
1: kalau malam minggu itu waktu istirahat kumpul keluarga.
0: Nah mantap tuh.
1: Dan besok harinya mungkin kita bisa sedikit agak bersantai. Nah itulah perbedaannya dengan malam-malam yang lain.
0: Itu benar-benar maksudnya memang untuk keluarga ya berarti di weekend ya Pak?
1: Iya.
0: Terus mau karaoke yang mana nih?
1: Oh ya karaoke ya? Lagu pop apa lagu dangdut?
0: Lagu pop kita tak boleh dangdut. Nanti saya ditegur. Ya mana?
1: Coba kita dari.
0: Coba.
1: Juli Sitanggang.
0: Yang mana tuh?
1: Maria.
0: Maria.
1: Sinar bulan purnama yang bersih ya.
0: Maria judulnya ya. Siapa yang nyanyi?
1: Juli Sitanggang.
0: Julius Sitanggang.
1: Julius Sitanggang.
0: Oh iya, Julius Sitanggang Maria. Coba kita cek dulu. Manakah dia? Di mana-mana. Coba cek ini benarkah lagunya. Coba saya cek dulu, bentar. Indahnya Purnama. Oh ya benar. Siap ya Pak E.
1: Oke, dicoba.

0: Pak Zainal itu lagunya kayaknya nadanya tinggi ya.
1: Iya.
0: Enggak nyampe, suara saya enggak nyampe.
1: Udah ngeblank nih.
0: Udah ngeblank. Udah banyak yang lupa lirik ya.
1: Banyak yang lupa. Lalu udah tua nih.
0: Enggak apa-apa. Boleh lah salam untuk siapa nih, Pak?
1: Oke, salam-salam untuk semua band Radio RRI Jambi. Yang udah masuk tadi siapa-siapa aja ya?
0: Itu ada yang pertama Mbak Anita, terus ada Mbak Nur Hayati, ada Wak Ujang juga.
1: Ya, Mbak Anita, Mbak Nur Hayati, Wak Ujang, salam kenal. Mudah-mudahan dalam istirahat ya.
0: Siap.
1: Malam minggu ini berbahagia semua untuk fans semuanya.
0: Amin.
1: Dan juga rekan-rekan yang lain, salam kenal dari
0: Siap.
1: Dan untuk Bang Dirman,
0: selamat
1: bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sukses.
0: Amin.
1: Dan bisa tercapai apa yang dicita-citakan.
0: Amin ya Allah.
1: Kemudian mohon maaf
0: ya.
1: Ini karena hobi aja ikut-ikutan.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Mungkin lagunya kurang menghibur.
0: Enggak apa-apa.
1: Jadi mohon maaf.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Zainal seputaran Sungai Gelam. Tadi yang saya katakan ada kabar duka kebakaran di seputaran Cempaka Putih. Ternyata bukan 9 rumah, yang update terbaru itu 19 rumah yang terbakar terdampak. Nah, ngarapnya itu Bunda Wati bisa komunikasi dengan kita ya, memberikan informasinya seperti apa, jauh tidak dari tempat beliau, pokok di seputaran Cempaka Putih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Juli, Abang Juli, apa sayang?
2: Abang sayang,
0: katanya Abang punya pacar. Tapi Bang Juli katanya alhamdulillah. Tapi Bang Juli dibilang kemarin lagi atit. Iyut.
2: Iya, dia masih sekarang ini masih sakit terasa gitu. Jadi
0: sakit perut.
2: Iya, bagian tengahnya, Pak.
0: Kayaknya itu makan enggak ingat saya.
2: Ah, itu dia tuh, Pak. Nak ngasih jauh nih ya.
0: Ya Allah, jangan kayak gitu Bang, sedih saya jadinya Bang. Sudahlah Bang, biarlah saya ke rumah Bang.
2: Bentar ya.
0: Nah, terputus kan? Ayang beb-nya terputus kan? Dasar ya kan? Ketahuan. Kamu ketahuan. Ngeceran lagi. Tapi Bang Juli, kalau perbedaan malam minggu dengan malam lainnya bagi Bang Juli apa coba?
2: Kayaknya sabun lah, Pak Deman, kalau menurut saya ya. Sama lah hari Senin, Selasa, malam Minggu.
0: Sami mawon, pokoknya.
2: Jadi kayak gitu,

0: Kalau di Jambi Dado, Jambi Dado.
1: Ado, kalau Ado ya kan main-main lah sini.
0: Hah?
1: Iya kalau Ado main-main lah ke sini ke studio.
0: Kalau Ado jolah, Insya Allah. Insya Allah kita bisa ketemu Bang Derman.
1: Amin, Insya Allah. Itu yang kutunggu. Lala.
0: Sweet.
1: So sweet. Tapi
0: pengen ketemu lah Bang Derman.
1: Insya Allah ada waktunya.
0: Dia tahu kan, kayak mano saya kan.
1: Oh ngono toh gitu kan.
0: Ayo biar tahu, biar tapi jangan terkejut baik kan.
1: Aku tidak terkejut, tapi terheran-heran saja. Ini mau ini nih, mau nyanyi yang mana nih?
0: Saya coba-coba, kalau bantu tuh Bang Derman, jangan gumbang-gumbang gitu suaranya, kuat nah, dong tadi.
1: Soalnya tuh saya tidak hafal lagunya, weh saya taunya.
0: Suaranya pelan nih ya.
1: Iya.
0: Kasihan tadi Pak, Pak Rizal.
1: Pak Zainal.
0: Pak Zainal.
1: Pak Zainal. Jadi mana nih lagu kita ya?
0: Aduh, perlu jadi sakit lah.
1: Kalau berdiri
0: masih
1: tahu
0: terus deh.
1: Astagfirullah. Maafkanlah artinya, aku.
0: Karena humoris.
1: Apa?
0: Kalau orang humoris kan dari dengar suaranya kan, lalu lucu gitu kan.
1: Bukan main. Boleh lah Bang Kitun.
0: Untuk kita renungkan ya.
1: Waduh. Itu lagu kayaknya kencang amat ya kan. Untuk kita renungkan.
0: Untuk saat sekarang ini kan.
1: Betul
0: sekali. Ada kemarau, berdebu.
1: Kira-kira apa
0: lah ya? Dari Sudirman.
1: Bukan, itu dari Ebit. Bukan dari saya. Saya ini bukan penyanyi. Nama aja saya minjam.
0: PGR tapi
1: Iya, saya nama aja minjam loh.
0: Minjam.
1: Iya
0: lah minjam. Minjam terus namanya di mana-mana lagi.
1: Betul. Siap ya?
0: Siap. Satu ya.
1: Saya lupa ingat lagunya.

0: 们别这烂呀呀。
1: Suci lahir dan di dalam batin.

0: Bantu nih Mas Irwan.
1: Kenapa, kenapa?
0: Boleh dibantuin, bantu doa gitu.
1: Ya Allah, tak tahu saya lagu. Saya tahu dikit lagu itu, tapi tak hafal saya.
0: Ya sama lah, tadi tahu dikit juga, baru hafal. Baru ngapalin.
1: Salam boleh bang.
0: Salam Pak Dirman ya. Tadi katanya ada yang Palimo tuh mau nyanyi, ada gabung atau mau nyanyi. Sudah gabung belum?
1: Belum.
0: Belum ya. Tunggu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya mantul.
0: Ya, tunggu ya.
1: Tak tunggu.
0: Ya lah itu Pak Dirman ya, selamat bertugas. Ya selalu Pak Dirman tuh terjaga kesehatan tadi ya. Memang ada itu ya kebakaran rumah memang ya.
1: Iya betul di seputaran Cempaka Putih.
0: Di Cempaka. Kapan kejadiannya?
1: Tadi sore.
0: Tadi sore.
1: Iya, kayaknya sebelum maghrib ini kayaknya saya nggak anu.
0: Sebelum maghrib atau mungkin karena listrik apa gitu. Mungkin ya.
1: Iya betul. Ini betul, belum ada informasi.
0: Pak siapa tadi? Pak.
1: Siapa?
0: Yang tadi yang gelam tadi siapa?
1: Pak Zainal.
0: Oh Pak Zainal, salam kenal, selamat malam Pak Zainal ya. Untuk Pak Cinta juga ya, Pak Cinta.
1: Yo.
0: Ya saya selalu untuk Pak Ajeng juga, untuk Bang Abdullah.
1: Oh, bukan sore, di siang Bang sebelum jam 2.
0: Ah. Siang?
1: Siang sebelum jam 2.
0: Sebelum jam 2 ya. Sebelum jam 2 berarti jam 1. Setengah 2. Ya terus untuk siap. Oh, Mama Tia, ya Bang Mama Tia juga ya. Untuk Bang JJ, untuk semuanya Bang apa Dirman ya. Oke, okay. Terima kasih waktunya Bang Dirman.
1: Siap.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Saya sambil baca berita, Bang. Maaf, Bang, agak kurang fokus gara-gara Abang pengen tahu ya kan. Saya cari-cari, oh ternyata di pukul 13:51 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran seputaran Cempaka Putih. Nah, itulah kira-kira. Belum ada informasi update nih. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mbak Vina kemana aja? Kabar gimana?
2: Kemana di sini aja? Sekarang streamingnya kemarin ada gangguan.
1: Ya? Oh iya benar, sempat terganggu dan sepertinya ada beberapa jam gitu ya nggak mengudara. Tapi nggak seharian juga.
2: Oh jadi nggak bisa, memang
1: nggak
2: bisa.
1: Oh iya.
2: Oh yang ngomong Mbak Dirman apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak Vina?
2: Alhamdulillah kabar baik
1: ya
2: juga.
1: Alhamdulillah.
2: Rada-rada mendung.
1: Iya. Kampar Rio gimana? Apakah juga berasap?
2: Alhamdulillah. Kalau daerah kita nggak.
1: Oh di Kampar nggak berarti ya?
2: Enggak tipis-tipis
1: gitu aja bener. Oh alhamdulillah, adalah kiriman sedikit terus disapu ya, langsung ditiup gitu.
2: Iya,
1: iya, iya. Terus ini apa namanya, kalau tema kita tuh tentang perbedaan malam minggu dengan malam lainnya bagi Mbak Vina.
2: Enggak ada, sama aja.
1: Kok enggak ada beda-beda ya? Yang penting malam minggu aja.
2: Namanya aja berbeda.
1: Terus malam ini pengen nyanyi yang mana nih?
2: Pengen dari Kiri.
1: Boleh? Judulnya?
2: Coba-coba aja ya Pak Dirman.
1: Judul?
2: Tinggal Kenangan dari Kiri.
1: Tinggal Kenangan. Pernah ada.
2: Iya benar.
1: Ya Allah sedih amat. Aduh. Tunggu bentar saya cek dulu nih lagunya ya. Yang mana dia ya? Karena ada beberapa juga dinyanyiin sama apa namanya? Mungkin kayaknya penggemarnya kali ya. Ada beberapa juga versinya. Tunggu kita cek dulu. Iya, ada yang memang versinya ini apa namanya akustik gitu ya kan? Nah, coba kita cek dulu bentar. Oh ya yang ini ya. Oh iya akustik nggak apa-apa ya yang akustik ya.
2: Nggak apa-apa. Oh yang belum ada ya.
1: Kenapa?
2: Di itu macam mana ya?
1: Ada tapi coba yang ini coba saya cek yang ini. Sama kayak akustik juga dianya. Tuh.
2: Ya udah.
1: Nggak apa-apa ya. Oke.
2: Okay. Salam
1: ya. Iya.

0: Sedih amat Mbak E.
1: Yang penting kan hatinya enggak sedih.
0: Lelelele. Boleh lah salam.
1: Salamnya beri Bang Dirman yang salam kangen.
0: Agak putus-putus suaranya. Lanjut.
1: Halo. Yang baru turun tadi Bang Juli di baju Bang ya Bang Dirman.
0: Betul sekali.
1: Salam kompas selalu Bang Abang Adula, baru di Bang Ramban.
0: Mbak.
1: Coba lagi. Buatnya Pak Hanja, Pak Jersi. Buatnya Mbak Vero, Mbak Ajeng. Buatnya Bang Ijal, Bang Ijul juga, Bang Ajeng juga, Bang Ujang, Bang Andi Muksin juga. Dan semuanya aja lagi dengerin aja. Salam kompak selalu. Bang Dedek, si Kumbang juga ya.
0: Siap.
1: Salam kompak selalu. Terima kasih Bang Dirman atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih jauh-jauh dari Kampar Riau. Kampar ternyata sekitarnya juga tidak terlalu parah ya kabut asapnya, alhamdulillah. Untuk yang mau bergabung nanti ya. Mama Tia sabar, kita break dulu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, bau asap.
4: Maaf Pak, kena batuk ya.
3: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
4: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
5: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
3: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
6: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
5: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
6: Bukan.
5: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
4: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
3: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
7: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat.

0: Berakhir kita lanjutkan untuk Roke malam hari ini yang mau bergabung. Untuk Anda juga yang setia di stasiun Relay di Bungo 99,4 MHz, Tanah Langun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Selamat malam semuanya di sana. Kita lanjutkan untuk yang mau gabung di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Dirman.
0: Iya, abang kenapa nih kok beda?
1: Apa?
0: Kok beda?
1: Iya.
0: Ah, kenapa tuh, Bang?
1: Diam-diam saja, nanti ada yang dengar sana.
0: Jangan diam-diam, kita berduaan.
1: Tidak tahu ini nomor ini.
0: Oh gitu, iya. Gimana kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, udah lama gak nongol kemana aja, kayaknya banyak banget jobnya ya kan?
1: Kita diikat sama dia kemana-mana.
0: Kenapa?
1: Dibawa kemana-mana.
0: Kemana, ayo?
1: Ke Ambon, ke Fakfak,
0: aduh,
1: ke Sorong, Makassar.
0: Mantap kali.
1: Keliling ke bawah dari tadi sore.
0: Mantap, so sweet sekali ya kan. Tapi perbedaan malam minggu dengan malam lainnya, kalau dari Bang Andi sendiri gimana?
1: Bagaimana?
0: Perbedaan malam minggu dengan malam lainnya, kalau bagi Bang Andi gimana?
1: Kalau saya bisa-bisa saja, karena dia jauh sih.
0: Oh
1: ini
0: iya.
1: Baru turun ini dia. Dia bilang ngantuk mau tidur sudah. Dia bilang. Untung gak tidur. Kalau gak bisa masuk saya ini.
0: Iya. Terus pengen nyanyi mana nih?
1: Titip rindu ayah.
0: Titip rindu buat ayah.
1: Bang Dirman.
0: Kenapa?
1: Itu lagu tadi tuh judulnya apa? Bintang ya?
0: Yang mana?
1: Yang baru turun tadi ini, Tina gak tuh?
0: Oh iya, itu ini judulnya Tinggal Kenangan.
1: Tinggal Kenangan penyanyinya?
0: Gaby.
1: Siapa?
0: Gaby
1: aja ya?
0: Iya, Gaby. Kalau gak salah, pokoknya Gaby.
1: Pernah berkasus itu lagu itu kemarin.
0: Betul. Iya. Siap?
1: Siap.

0: jadilah dah bang. Iya, agak putus-putus. Mungkin karena efek abang pakai headset dah tu.
1: Iya iya.
0: Bolehlah salam bang.
1: Salamnya pertama buat nenek aku yang sudah bobo sama bobo saya. Kalau nggak bobo tadi kakak nggak bisa gabung. Ya terus bang Yuli tadi, Kak Anita, Pina tadi. Buat semuanya saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih Bang Dirman.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Cakra. Saya kira ada apa tadi. Rupanya berbeza je ke? Apa yang berbeza ke? Tadi ada Mama Tia. Mama Tia pengen request kata Mama. Oh, request? Selamat malam.
2: Malam.
0: Oh Mama Tia.
2: Oh, Bang.
0: Lah tidur belum?
2: Belum. Kok gelap, Bang? Lampu mati.
0: Alah, alah, kok bisa? Dari jam berapa, mati ya?
2: Dari jam berapa? Lupa lah, Bang.
0: Nah, lah lupa dah ada bejatan dah ya. Dari apa? Dari jam 7 tadi, jam 8, jam 9.
2: Sampai situ lah, Bang, lampu.
0: Nah, apa hal pula ya, dah? Ada anu tu perbaikan dah tu?
2: Mungkin lah bang, udah malam mati.
0: Ada-ado ya. Nih,
2: nak dapur ya bang.
0: Nak dapur, nasi badan.
2: Nasi
0: badan. Ada-ado. Tapi berbeda malam minggu dengan malam lainnya bagi mama gimana?
2: Nampak menyedihkan pada kau bang.
0: Oh, apa tuh?
2: Gak lampu mati.
0: Gak beda ya.
2: Beda malam kau.
0: Ya.
2: Malam minggu ke malam yang panjang, malam yang indah.
0: Bukan main malam panjang.
2: Malam tengah, malam
0: tua. Jadi ini apa nama tu? Nak nyanyi yang mana nih?
2: Cinta tiga segi bang dari kristal, tapi ada cewek ya.
0: Apa?
2: Cinta tiga segi.
0: Cinta tiga segi.
2: Iya.
0: Cinta kini sudah direkayasa.
2: Rekayasa asik.
0: Aduh, cinta tiga segi. Cinta tiga segi.
2: Dari kristal, tapi ada cewek ya.
0: Oh iya pula, ada cinta tiga segi. Oh ini lagu ane seberang sana rupanya ya.
2: Tak bisa ya.
0: Bolehlah. Apa yang tidak untuk mama? Yang penting mama nyanyi.

0: Mama, jujur saya tahu lagu ini, tapi pas lagu nada cewek, saya jadi hilang arah, itu nadanya di mana? Aduh, saya tahu. Benar, Mama, saya jadi lupa nada, astagfirullah. Yang gini kan lagunya? Mama, yang kalau versi yang cowoknya itu kan saya ingatnya gini, dulu kan lagunya slow tuh. Yang bertahun sudah ku menunggu dirimu, gitu kan? Akhirnya nah, kau menjadi milikku. Kan yang tadi nada cowok, saya kalau pas berubah jadi nada cewek, ini nadanya di mana? Astagfirullah. Aduh, hoppa. Mama bolehlah salama.
1: Selamat abang malam be. Ya coba boleh lagi bang.
0: Minu.
1: Ya mending nyanyi. Ya abang malam be tugas ya pulang hati. Ya pokoknya kita masuk di malam be nama dokter. Kalau lagi ada malam minggu be. Tapi yang lupa balik tak?
0: Iya nian tuh.
1: Iyalah makasih lah ya.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia. Mama Tia, kau telah mengacaukan imajinasiku. Saya tadinya tahu nadanya di mana, tiba-tiba ngilang. Aduh, bertahun sudah ku menunggu dirimu. Itu lagunya juga kayak lagu kontroversi gitu ya. Dia apa namanya tuh dibuat cerita seakan-akan itu kejadian nyata. Tapi ini sebenarnya pengalaman seseorang sebenarnya. Tapi dibuat seperti dramatis gitu. Jadi terkenal tuh lagunya waktu itu kalau gak salah. Orang ngiranya itu lagunya memang lagu pop Indonesia. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu penyanyi dari Malaysia. Selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum Mas
0: Dirman. Waalaikumsalam Pak De. Kita bersua kembali di udara Pak De.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Pak De, Masya Allah. Kabar gimana?
2: Ya kabarnya beginilah asap lah.
0: Alhamdulillah. Lancar semua urusan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Pak De masih di situ lah.
2: Ya,
0: mana tahu saya bisa mampir lagi kapan-kapan ya kan? Kapan-kapan.
2: Kita ketemu lagi.
0: Betul sekali. Kemarin enggak jadi kita duet ya, Pak De.
2: Jadi.
0: Ya iyalah orang mau kerja ya kan?
2: Iya.
0: Akhirnya apa, Pak De? Alnia numpak perahu layar. Oh no, kan main perahu layar nih.
2: Tanjung masih ingat janji mas.
0: Ngono.
2: Kepesan kaya genteng.
0: Elele. Pada perbedaan malam minggu dengan malam lainnya nih.
2: Kalau pagi tadi ini kayaknya sama rata.
0: Sama, tapi malam ini kalau untuk di sana ini enggak apa deh, apa namanya untuk jualannya lancar enggak apa tau, apa beda enggak dari hari-hari sebelumnya?
2: Ini pagi lagi libur. Jadi sudah lama libur ada setengah tahun, Mas.
0: Serius, Pak De?
2: Serius.
0: Lah jadi? Jadi kegiatan Pak De?
2: Itu lah di pinggir jalan, kalau ada penumpang jauh. Kalau sepi mah jualan, ini sebenarnya enak jualan kalau masih laku gitu ya. Ini enggak mah.
0: Oh iya.
2: Jadi sekarang nongkrong di pinggir jalan.
0: Nongkrong. Bahasanya itu loh nongkrong loh.
2: Nongkrong pinggir jalan. Kalau ada di sate.
0: Iya. Pak De mau nyanyi yang mana nih malam ini?
2: Ini lagu kenangan ya.
0: Boleh, lagu kenangan gak apa-apa.
2: Kalau gitu aku minta lagu, kalau hafal gitu ya. Kamu aja bisa lah.
0: Hah?
2: Di sini di batas kota ini
0: kan? Di sini di batas kota ini. Apa judulnya coba deh ya?
2: Iya, judulnya itu.
0: Di sini di batas kota ini. Itu judulnya ya?
2: Ingin ku tuliskan surat untukmu
0: Di sini di batas kota ini. Ini. Tunggu sebentar, coba saya cek dulu, benar nggak judulnya? Saya takut salah, soalnya kadang agak keliru nih judulnya. Yang satunya di batas kota ini, beda lagi kan?
2: Iya.
0: Ku menanti di
2: batas kota ini.
0: Coba saya cek.
2: Ingin ku tuliskan surat untukmu.
0: Oh iya.
2: Biar
0: betul. Siap, Ade?
2: Iya.

0: Pak De banyak lupa kayaknya nih Pak De.
1: Banyak lali Pak.
0: Ya wes ra apa-apa.
1: Kayaknya
0: enggak apa gitu, enggak begitu dengar musik. Ya wes ra. Nama juga jarak jauh Pak De.
1: Ah itu tidak saya.
0: Iya iya.
1: Keduanya juga bukan nyanyi sih.
0: Iya.
1: Jadi lah kalau nyanyi kayak kata Mbak tadi betul lah. Kamu
0: lah. Iya.
1: Tapi mengidak ya tak. Keramaian acara memang. Kalau tidak ada salah-salah dikit lagi tidak diperhatiin kan gitu.
0: Ya, salam boleh Pak De.
1: Salam yang sudah masuk tadi ya untuk Mbak siapa tadi yang berturun ya?
0: Itu Mama Tia.
1: Mama Tia, salam kenal saya. Tadi Ahmad ya. Salamnya untuk semuanya lah Mas Firman ya. Dan untuk Mas Firman sendiri dan selalu sehat, dimurahkan rezeki dan didapatkan itu yang soleha.
0: Ya. Amin ya Allah.
1: Ya begitu. Terima kasih Mas. Salah-salah ini dari kami. Ya, yang mendengar ini ya kami minta maaf lah ya. Ini didengerin orang wilayah ini dia kasih minta maaf. Ini tadi sebenarnya kamu tidak masuk apa tidak ya? Ada apa tidak? Tapi kantor itu masuk.
0: Iyalah. Siap.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De Ahmad yang ada di seputaran Palmera. Kita break dulu ya, yang nanti masih mau bergabung masih ada waktu.
2: Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk pedado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: 1. Pendengar tak terasa ini sesi terakhir. Untuk yang mau bergabung silakan telepon 0811-670-7850. Selamat malam. Halo. Bang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang JJ, kemana aja?
1: Enggak, ini masuk ke dalam aja. Posisi api ini di bawah tadi kan. Oh, langsung dipanggil ya.
0: Langsung dipanggil.
1: Apa kabar, Bang Dimansyah?
0: Ya? Alhamdulillah, Bang JJ gimana kabar? Bang?
1: Alhamdulillah, saya juga.
0: Alhamdulillah. Agak sibuk terus kayaknya abang ya? Kita.
1: Ya?
0: Agak sibuk kayaknya abang kita ini.
1: Ini lagi banyak kawan.
0: Lanjutkan bang kita ya. Malam minggu ini apa bedanya dengan malam yang lainnya?
1: Kalau bagi aku pribadi itu yang ada agak beda sih malam Jumat.
0: Oh, wow, agak serem bang.
1: Nggak, bukan artinya bukan kita balik ke mitos. Cuman kayaknya malam Jumat itu lebih romantis.
0: Bukan sini, main gitu. Shadu ya.
1: Juga kalau masalah malam minggu malam apa bagi aku dari muda sih tidak.
0: Sami mawon.
1: Iya, udah ada mamanya ada planning khusus malam minggu begini ya. Kita seperti masalah cewek, ada ini, cewek ini nyari gitu susah.
0: Bukan main, mantap kali. Bolehlah kasih ilmu itu.
1: Oh, itu namanya ilmu kopi kadut.
0: Kopi kadut.
1: Iya.
0: Malam ini
1: yang baru dari nyanyi terakhir ya, Bos.
0: Yang terakhir itu Pak D.
1: Pak D. Oh.
0: Pak D. Aku
1: gitar deh ya.
0: Boleh, boleh. Nah, silakan, Bang. Silakan, Bang.
1: Yalah, penyanyi dari ini One Talks ya.
0: Kita lanjutkan.
1: Yang terlupakan.
0: Heeh.
1: Ayo mulai, Bang. Heeh.

denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang di hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Ribu kata menggoda, ribu kesal di depan mata. Seperti menjelma waktu aku tertawa, kala memberimu

Peserta di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba

hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Ribu kata menggoda, ribu sesal di depan mata, seperti menjelma aku tertawa. Kau memberimu

0: Yang sana pergi harusnya aku lari dari kenyataan ini. Pernahku mencoba tuh sembunyi, namun senyummu dekat mengikut rasa sesak di dasar hati. Yang sana pergi harusnya aku lari dari kenyataan ini. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti.
1: Siap. Oke, mantap kan?
2: Mantap
1: lah itu.
2: Mandira, makasih banyak, kan salam dikit ya.
1: Boleh, boleh.
2: Ya, selamat malam seluruh fans Radio RI Purwomasa di Jambi. Salam kompak semuanya. Check over, foto kopi, salam udah kalau kendal masuk, nah, akan masuk nanti aja, Mandira ya. Salam kompak semuanya. Ini untuk adiknya aku aja ya. Terima kasih ya, Mandira. Saya selalu ya, ketika pulang nanti. Oke lah, menjadi section di 99,4 MHz, RRI Morbunga. Serio.
1: Siap. Oke. Bang JJ udah nongol, terus kita lanjut kemana nih di belakangnya yang mau bergabung, line telepon 0811-6707-8850 untuk di sesi terakhir Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Tadi ada sempat juga kayaknya ada nelpon, tak bisa. Iya, karena tadi ada Bang JJ. Dicoba kembali menjelang kita tutup untuk Ruang Rindunya yang mau gabung, yang mau karaoke di malam hari ini, 0811-6707-8850. Dan untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, atau mungkin memang karena weekend, bisa jadi dari tadi udah dalam perjalanan. Terus yang mungkin banyak di luar sana juga yang saat ini ada kegiatan, selalu jaga kesehatan. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Simon.
2: Simon. Masih kebagian ya.
1: Masih kebagian lah ini karena kita terakhir nih, Bang Simon. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Firman sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, cuaca kabut ya.
1: Masih berkabut biru. Oh.
2: Nah, kalau malam-malam ini yang paling enak malam minggu ya, Mas
1: malam Iman, ya? Ini jadi apa bedanya tuh malam minggu dengan malam lainnya
2: ya, yang beda kali ya malam minggu lah.
1: Oh, beda kali ya pokoknya ya,
2: malam minggu itu kan malam apa ya, refreshing gitu ya,
1: bukan kalo main refreshing
2: Simon
1: touring ya. Ya mantap kali touring Bang Simon. Ya udah kita hajar lah nih dengan lagu yang mana nih?
2: Ini macam mana? Jangan pernah kau ragukan apa? Pernahkah kau berkata ini?
1: Nah kira-kira lah pokoknya.
2: Jangan pernah kau ragukan lah ya. Belum pernah dengar Bang Deman?
1: Kayaknya belum pernah lah.
2: Yang dari Saluhut iringannya.
1: Jangan pernah.
2: Jangan pernah kau ragukan.
1: Kau ragukan.
2: Dari Saluhut.
1: Saluhut. Siap ya, Bang Simon.

0: Bang Simon salam lah.
1: Salamnya untuk Mas Dirman, selamat malam, selamat. Semoga diberi kesehatan selalu, murah rezekinya. Pulangnya moga-moga diberi keselamatan di jalan.
0: Siap.
1: Mas juga tuh Pak Eta ya. Nah tuh Pak Juk, Pak Jupit yang di Mersa untuk penggisinya ya. Ay, mantap penggisinya. Itu kayak kali sama dia tuh. Enak dia lagunya tuh.
0: Siap.
1: Nah, ya lupa untuk Bang Ramelan, Kadir Cet, Bang Abdullah ya. Pokoknya untuk semua lah sahabat-sahabat semua yang di Jambi ya. Salamnya dari Bang Simon. Semoga saya semuanya murah rezekinya.
0: Amin, insyaallah.
1: Terima kasih waktunya tuh Mas Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Simon, terima kasih menjadi penutup untuk Ruang Rindu Karaoke malam hari ini. Di kesempatan lainnya kita akan bersua kembali, tapi kalau untuk di bulan depan kita lihat jadwalnya nanti aja ya. Saya juga belum lihat tuh bagaimanakah jadwalnya untuk bulan depan. Mana nih jadwalnya ya? Kita lihat nanti aja ya siapa yang dapat di malam minggunya. Untuk ada pendengar yang belum bisa tertidur, kami temani Anda menjelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu koleksi Pro 1 Jambi dan informasi update. Kami harap tetap di 88,5 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

budaya, ada pun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi ada pantangan-pantangan yang mesti harus diperhatikan dalam sebuah keluarga yang istrinya sedang hamil. Pantangan-pantangan tersebut antara lain seperti misalnya menyembelih binatang, mengikatkan sesuatu pada leher, dan mandi di sungai pada malam hari. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dipantangkan itu menurut kepercayaan masyarakat setempat tentunya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya lahir bayi yang cacat dan sulitnya proses melahirkan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan bayi ataupun ibunya. Nah, menuju pada proses persiapan kelahiran, sahabat budaya, ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning, serta lauk pauk yang ada di dalamnya. Seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian, ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi, bagi yang tidak mampu, cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua, berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan. Ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya, dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, ada pun upacara pemberian nama. Dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

0: Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

cobalah untuk merenung. Sediakan beberapa menit dalam sehari untuk melakukan perenungan. Lakukan di pagi hari yang tenang, segera setelah bangun tidur, atau di malam hari sesaat belum beranjak tidur. Merenunglah dalam keheningan. Jangan gunakan pikiran untuk mencari berbagai jawaban. Dalam perenungan, kita tidak mencari jawaban. Cukup berteman dengan ketenangan, maka kita akan mendapatkan kejernihan pikiran. Jawaban berasal dari pikiran kita yang bening. Selama berhari-hari, kita disibukkan oleh berbagai hal. Sadarilah bahwa pikiran kita memerlukan istirahat. Tidak cukup hanya dengan tidur, kita perlu tidur dalam keadaan terbangun. Merenunglah dan dapatkan ketentraman batin. Pikiran yang digunakan itu bagaikan air sabun yang diaduk dalam sebuah gelas kaca. Semakin banyak sabun yang tercampur, semakin keruh air. Semakin cepat kita mengaduk, semakin kencang pusaran. Merenung adalah menghentikan adukan dan membiarkan air berputar perlahan. Perhatikan partikel sabun turun satu persatu menyentuh dasar gelas. Benar-benar perlahan, tanpa suara, bahkan kita mampu mendengar luruhnya partikel sabun. Kini, kita mendapatkan air jernih tersisa di permukaan. Bukankah air yang jernih mampu meneruskan cahaya? Demikian halnya dengan pikiran kita yang bening.

Untuk Anda, kami hadirkan informasi update PVMBG Pantau 69 Gunung Api Aktif di Indonesia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terus memantau aktivitas 69 gunung api aktif di Indonesia. Sejumlah gunung api saat ini berada pada tingkat aktivitas yang perlu diwaspadai. PVMBG menyebut setiap gunung api memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda. Gunung Semeru misalnya tercatat lebih sering mengalami erupsi dibandingkan sejumlah gunung api lainnya. Sementara itu, pendengar, masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Pemantauan dilakukan menggunakan berbagai metode, mulai dari pengamatan visual dan pemantauan ketinggian kolom abu. Selain itu, PVMBG menggunakan seismometer untuk merekam aktivitas kegempaan. Informasi mengenai aktivitas gunung api juga dapat diakses masyarakat melalui laman Magma Indonesia di magma.esdm.go.id. PVMBG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan.

0: jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi, seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Kamu layaknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu, tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu.

0: Assalamualaikum.
1: Assalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia, kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
5: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa menilai kehidupan. Albert Einstein.

Pendengar, informasi lainnya, santri tambak beras olah sampah jadi paving block dan biogas. Para santri SMK Kreatif Tasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum tambak beras Jombang mengolah sampah menjadi paving block dan biogas melalui praktik pengelolaan lingkungan di lingkungan pesantren. Praktik tersebut mendapat apresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Apresiasi disampaikan Zulkifli saat berdialog dengan para santri dalam rangkaian Muktamar Literasi Santri 2026. Menurut Zulkifli, praktik tersebut menunjukkan literasi lingkungan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para santri tidak hanya memahami pemilahan sampah, tetapi juga mampu mengolahnya. Lebih lengkap untuk informasi santri tambak beras olah sampah jadi paving block dan biogas, Anda bisa membacanya di laman rri.co.id.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustaz Abu Zahr SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustadz,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat,
1: Ya,
0: Pak Ustadz?
1: Mbak
0: Iya, sehat,
1: Nana.
0: alhamdulillah. Pak Ustadz sehat juga ya? Oke, baik. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini, kita akan mengangkat topik terkait keuntungan sifat amanah ya, Pak Ustadz? Iya,
1: Itu
0: baik
1: judulnya
0: pendengar.
1: hari ini ya.
0: Iya, betul. Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Jambi yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dan pagi hari ini yang segar, yang cerah, dan insya Allah Allah akan menurunkan hujan untuk kita dan Allah melepaskan dari kemarau yang panjang ini sehingga kita dalam keadaan aman. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia rahmat Allah, judul pada pagi hari ini yaitu keberuntungan memiliki sifat amanah. Menjaga amanah bukanlah perkara yang ringan karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa amanah ini sangatlah berat, merupakan beban yang sangat berat. Dulu Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan amanah ini kepada langit dan kepada bumi, kepada gunung. Mereka enggan untuk memikulnya karena takut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Di dalam Al-Qur'an Allah ingin memberikan amanah kepada bumi, langit, dan gunung. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanah kepada langit dan bumi, gunung-gunung. Maka semuanya enggan atau menolak untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Namun di balik beratnya tanggung jawab tersebut, Allah SWT menjanjikan keberuntungan teramat besar bagi hamba-hambanya yang mampu menunaikan amanah dengan baik. Nah, tentunya di samping itu walaupun berat, tapi ada keberuntungan yang Allah berikan kepada manusia. Apa saja keberuntungan? Ya, di antaranya ialah orang-orang yang amanah itu meraih surga Firdaus tentunya. Ya, itu keberuntungan yang pertama. Orang-orang yang memelihara amanah. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah, yang dipikulnya dan janjinya. Nah, ini adalah janji dari Allah SWT. Sebab Allah itu, إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ. Tidak menyalahi janji. Itu bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan iman, amanah itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjalankan amanah itu nanti mendapat keberuntungan yang tentunya sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini. Jadi keberuntungan terbesar juga akan dimiliki seseorang hamba yang betul-betul menjalankan amanah itu dengan baik, dengan benar. Hadis Nabi mengatakan bahwa masarrahu ayyuhibbahu Allah wa rasuluh falyuaddi amanatahu idza tu'mina wal yasdaqu hadisahu idza haddatsa. Barang siapa yang senang dicintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia menunaikan amanahnya ketika ia dipercaya, dan hendaklah ia jujur ketika ia berbicara. Jadi amanah itu memang berat, tapi orang yang dapat menjalankan dengan baik, ya, dengan benar, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, amanah ini adalah sifat, empat sifat. Di antaranya empat sifat bagi Rasul, di antara itu amanah. Ketiga, sempurnanya iman dan selamat dari kemunafikan. Ini keberuntungan. Ya, orang-orang yang tidak amanah itu orang-orang yang tidak beriman. La imana liman la amanatalah waladina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Sungguh luar biasa ancaman ini bagi orang-orang yang tidak menjalankan amanah dengan baik, apalagi amanah-amanah yang dipikulkan kepadanya. Ya, amanah itu sebenarnya ya bisa bersifat individu, ya bisa bersifat apa namanya kemasyarakatan, sosial masyarakat, ya. Nah, ini negara kita, keluarga kita bisa aman apabila amanah ini dengan dijalankan dengan baik. Mungkin itu Mbak Nana, daripada faktor-faktor keberuntungan yang dimiliki oleh orang-orang yang bersifat amanah, yang tentunya juga di masyarakat sangat beruntunglah orang-orang yang memegang sifat amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah, apapun bentuknya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jalankan dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan kita memperoleh daripada keberuntungan kita memiliki sifat amanah. Itu saja pengantar pagi ini, Mbak Nana. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan amanah-amanah kita ini. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Anda semua pendengar, baru saja di awal perjumpaan kita mengikuti ataupun mendengarkan paparan singkat yang menarik sekali terkait keuntungan dengan sifat amanah. Kadang kita diberi amanah itu gampang aja kita terima ya Pak Ustadz, tapi sulit menjalankannya ya Pak Ustadz ya. Yang tidak semua betul. Orang bisa begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, kadang-kadang berebut pula untuk meraih, untuk mencari apa, memikul amanah itu.
0: Nah, betul sekali Pak Ustadz. Tapi sudah dikasih amanah, kayak pura-pura nggak tahu aja Pak Ustadz. Yang penting udah deh, bos percaya sama aku. Udah, gitu ya.
1: Iya. Dikatakan aji mumpung lah.
0: Nah,
1: gitu,
0: benar
1: kan?
0: Sekali.
1: Tanggung jawabnya itu besar sekali.
0: Luar biasa, ya. benar-benar ya. Pak Ustadz. Iya. Tapi bagaimana juga nih Pak Ustadz, jika ada orang yang memang seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, mengharapkan diberi amanah gitu ya sama atasan ya Pak Ustadz. Kemudian sudah dapat SK nih Pak Ustadz, dikasih nih amanah nih ya sama pimpinannya Pak Ustadz. Tapi malah urusan pribadi yang diutamakan. Ini bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Iya, sebenarnya kan kita harus bersifat profesional.
0: Nah, itu.
1: Amanah itu kan harus dipikul dengan profesional. Mm-hmm. Kemudian ya memiliki ilmu lah. Mm-hmm. Kalau kita selaku orang yang apa namanya pemimpin, mm-hmm. pemimpin itu kan dari mulai pemimpin diri kita sendiri lah. Mm-hmm. Ya, kemudian pemimpin keluarga, apalagi pemimpin masyarakat. Sebab amanah itu nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawabnya, mm-hmm. sekecil apapun mm-hmm. yang kita diberikan. Nah, terutama diri kita ini kan, kita akan ditanya tentang ilmu kita, kita akan ditanya tentang harta kita, ya, badan kita sendiri, betul, umur kita, betul. Semuanya amanah. Apalagi yang sifatnya memang mengayomi masyarakat, ya tentunya harus proporsional lah. Jadi ada apa namanya, mengelola sesuatu harus memang punya ilmu, kata Nabi. Apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada seseorang, kemudian ya pekerjaan itu tidak dikelolanya dengan baik, betul. Maka tunjulah sebuah kehancuran kan. Maksudnya. Nah, amanah itu kan aman. Kalau kita kan amanah itu kan aman, dari kata-kata aman. Nah, jadi kalau memang sudah amanah, insya Allah aman, apapun, dimanapun kan. Nah, bisa tentram, orang yang amanah itu tentram. Ya, masyarakat, keluarga bisa tentram. Nah, itu pengertian secara bahasa kita sehari-hari lah begitu ya. Jadi amanah itu adalah berarti kita bisa aman ya. Aman baik pribadi maupun masyarakat kita. Begitu, Mbak Lan.
0: Baik. Jadi memang saat kita sudah diberi kepercayaan itu harus kita bertanggung jawab ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai apa yang kita dapatkan itu menjadi sia-sia aja. Allah enggak ridho juga ya Pak Ustadz ya. Karena kan banyak yang seperti itu ya Pak Ustadz ya, merasa mampu. Tapi kalau memang kita nggak mampu untuk menunaikan amanah itu, lebih baik katakan tidak mampu, begitu ya Pak Ustadz
1: ya. Tidak mampu. Iya, apalagi didapat dengan jalan-jalan yang tidak benar ya.
0: Nauzubillah. Baik, silakan untuk Anda pendengar di 08116707885. Boleh juga di pesan singkat kami di 08138744803. Kita terima untuk penelpon kita ya Pak Ustadz ya. Sebentar, mana ini? Ampun deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda, silakan. Bunda Sati di Sungai Bahar nih, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu sehat, keluarga.
2: Alhamdulillah, sehat semuanya Pak Ustaz. Juga ingin sehat juga kan?
1: Iya,
2: aku pernah dikasih apa namanya? Dititipin omong. Cuman itu benar-benar lupa, jadi enggak disampaikan. Itu memang benar lupa Pak Ustaz. Bagaimana?
0: Oh, gitu.
2: Dosa enggak itu Pak Ustaz?
0: Oke, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustadz jika kita sudah diberi amanah nih untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita lupa menyampaikannya Pak Ustadz? Gimana nih Pak Ustadz?
1: Pertama kita dalam rangka mengambil semua amanah itu, jangan kita katakan seperti yang tadi kita kejadian seperti ibu ya. Apa namanya, titipan
0: omongan.
1: Omongan atau pesan lah begitu ya.
0: Iya.
1: Sesuatu. Ya, amanah itu bukan saja bentuk materi ya. Tapi biasa saja bentuk-bentuk seperti ini tadi ya. Makanya kalau kita diberikan seperti itu, kita harus ucapkan dulu pertama insyaallah. Insyaallah akan saya sampaikan. Begitu. Harus. Jadi kalau kita terlupa, ya karena manusia ini kan sifatnya memang salah, hilap, lupa itu dan memang milik kita kan. Maka harus kita terima dulu dengan kata-kata, tolong sampaikan ini ya insya Allah, apapun insya Allah. Insya Allah itu kan semoga Allah menghendaki. Nah gitu ya. Jadi kalau memang nanti di karunia Allah kita ingat, kita sampaikan. Nah kalau kita lupa, ya tentunya kita tidak punya limit waktu, nanti pokoknya hari ini aku sampaikan, ternyata lupa. Nah kalau itu memang kita lupa, tidak masalah, karena itu lupa kita itu kan dari Allah ya, lupa itu karena sifat kita kan. Nah maka dari itu tidak mengapa, itu bukan tidak menjalankan amanah itu. Bukan tidak menjalankan amanah karena kita lupa, tapi jangan katakan pasti pada awalnya. Insyaallah saya sampaikan. Nah kalau begitu kita ingat, nah ya kita sampaikan. Nah kita sampaikan. Lebih baik sebenarnya, apalagi zaman digital sekarang ini, kalau perlu enak pesan itu direkam atau dicatat supaya nanti penyampaian pertama cepat sampainya, ya kemudian tidak bertambah-tambah begitu. Nah itu kan. Sebab apa kata orang, kalau menyampaikan kata-kata ini kadang-kadang bisa saja bertambah-tambah kadang-kadang. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ya kalau kelupa tidak apa-apa. Cuman yang tidak boleh itu kalau dilupa-lupain kan. Lupa-lupain kan.
0: Betul.
1: Tidak apa-apa Bu, insya Allah tidak apa-apa.
0: Jadi jangan lupa setiap kita diberi amanah atau kita ingin melakukan sesuatu, insya Allah ya Pak Ustadz.
1: Insya Allah, insya Allah kita, insya Allah. Iya. Karena kita pertama tidak punya kekuatan apa-apa, kan. Semuanya iya. Allah yang ngatur.
0: Betul, betul sekali Pak Ustadz.
1: Kita tidak punya kekuatan, apalagi untuk ya hanya sekedar menyampaikan apa omongan pesan saja kita memang tidak sanggup kalau tidak dengan izin Allah.
0: Iya, baik, iya. Baik.
1: Apalagi dalam bentuk barang segala macam materi ya.
0: Iya. Ya, baik. Gitu. Silakan untuk yang lainnya masih dinantikan di line telepon kami 08116707850 untuk Anda ingin bertanya langsung bersama narasumber kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita terima untuk penelpon berikutnya. Sebentar ya Pak Ustadz ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak T. Yusuf di Tembesi.
1: Alhamdulillah, semoga Bapak keluarga sehat walafiat.
3: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Pak. Ya, ini yang mau kami tanyakan, Pak. Kami ini tempat orang banyak gitu, sering nitip barang kepada kami. Beresiko deh Pak, kalau hilang bagaimana? Kami mau ganti. Kita tidak dicek barang itu, kita enam itu penyeberangan. Jadi banyak orang ini sering kali kalau hilang bagaimana? Karena tidak kita kasih izin mau titip, kita rasanya kurang enak juga penumpang kita.
0: Gitu.
3: Jadi beresiko jadinya ya. Kalau barang itu hilang, bagaimana caranya? Orang itu mungkin tidak ganti sama kita, kita lah. Barangnya kurang ada.
0: Iya.
3: Okay. Mohon perjalanannya Pak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang berat ya. Memang berat, apalagi dalam bentuk barang atau materi ini kan. Jadi sebelum dan pada awalnya kita harus ada semacam apa? Ya, perjanjian gitu kita buat, misalnya kalau barang ini terjadi ya ini kita bukan kesengajaan sifatnya. Kalau bukan kesengajaan kita unsur-unsurnya kan tidak menjadi masalah itu. Artinya terjadi misalnya kehilangan atau bagaimana ya bisa kita lihat kejadian-kejadian itu bagaimana. Nah, ini artinya kalau ada sifat kesengajaan itu kan beda. Jadi kalau sifatnya memang sudah di luar kendali kita, itu tidak bisa kita apakan. Tidak bisa. Nah, kalau memang tadi ada perjanjian, nah kalau nanti hilang, diganti, itu lain. Jadi kalau sekedar titipan yang seperti itu, nah, kita awal-awalnya harus kita buat perjanjian. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal menimbulkan hal-hal yang baru lagi kan. Nah, artinya pada awal kita buatlah perjanjian. Ini di luar penguasaan saya atau bagaimana, kalau terjadi begini nanti kita akan lakukan begini. Jadi biar masalahnya kan tidak besar. Nah, begitu. Apalagi memang penitipan-penitipan barang ini harus ada konsekuensinya kedua belah pihak, tidak bisa dibebankan kepada orang yang dititipkan ya, apalagi jauh menghadapi kendala-kendala perjalanan yang sulit kan. Nah, memang itu susah kita, tetapi sebelumnya adalah seperti perjanjian ya, mungkin kalau hilang bagaimana ya, apalagi kalau situasinya memang sangat tidak memungkinkan. Nah, begitu. Ini mungkin bisa kita musyawarah, bisa kita laksanakan tukar pikiran kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Begitu Mbak Nana. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan untuk Anda yang lain yang mau ikutan kembali di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dari siapa, di mana? Halo.
4: Siapa Anda?
0: Iya, siapa ini? Yang lain nanti dulu ya, gantian ya. Assalamualaikum.
4: Siti Rahayu.
0: Hah?
4: Siti Rahayu ya.
0: Ini siapa?
4: Ini Pak Samsuri.
0: Oh, Pak Samsuri, silakan.
4: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan? Iya.
5: Iya.
0: Silakan Pak Sam.
4: Ini Pak Ustaz. Tanya masalah Maulid Nabi.
0: Maulid Nabi.
4: Di tempat kami ini nampaknya kita mengundang penceramah langsung ke masjid setelah masyarakat kumpul-kumpul di masjid mendengarkan dan melanjutkan penceramah. Penceramah tadi itu sebelum dia menguraikan ceramah dia, dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berjanji nazam kan. Jadi di situ selawat Nabi tadi kan, di itu selawat Nabi tadi dicampur dengan musik rebana itu macam mana itu? Apakah boleh? Apakah tidak?
0: Dengan rebana.
4: Itulah yang saya tanyakan, mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, ya, walaupun di luar tema kita tidak masalah lah Mbak Nana.
0: Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak Ustaz.
1: Nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, sebenarnya ya musik itu tidak semuanya dilarang, ya. Tidak semuanya dilarang, ya. Nah, cuman tempat bermain musik itu, ya, kalau saya lihat. Memang ada tidak semuanya, ada beberapa tempat kadang-kadang dilakukan di dalam masjid ya, di dalam masjid saya ya gimana ya kurang enak lah ya, apalagi sekarang musik itu di bukan rebana lagi, ya. Bukan rebana lagi kadang-kadang kan kadang-kadang dicampur dengan adanya apa organnya gitu ya. Nah, kalau saya ingin menyarankan pertama ya di luar masjid lah, di luar masjid. Jadi sifatnya kalau kompangan itu masih tidak masalah. Tidak masalah kompangan, apa namanya, rebana. Tidak masalah lah kalau itu di, apa namanya, selawat dengan kompangan, dengan rebana. Nah, apalagi saya lihat tuh ya, di luar dilaksanakan apanya kompang rebana itu tidak masalah kalau cuman itu. Nah, tapi kalau sudah mengarah kepada ya sekarang ini ada musik house misalnya kan, house apa house namanya, saya ini tidak tahu juga. Musik house yang sifatnya ya dicampur dengan apa, nah itu agak kurang enak kita dengarkan, lagu-lagunya lagu selawat tapi musiknya musik host, nah gitu ya. Nah, kalau rebana kompangan tidak masalah itu ya. Ya bukan dianjurkan ya, tidak masalah kita lakukan itu untuk selawat-selawatan ya, tapi yang baiknya di luar masjid ya, jangan di dalam masjid ya. Karena ini ada di dalam masjid ya. Ya agak kurang elok lah kita bernyanyi-nyanyi dengan pukulan-pukulan itu, pukulan rebana dalam masjid, apalagi dengan organ tunggalnya. Ini ya begitu Pak, ada apa-apa Pak, ada masalah kalau kita solawat dengan kompang dan rebana nggak masalah. Ya, baik. Justru kita memang dianjurkan membaca solawatnya, ya nggak apa-apa. Okay, ya itu baik, Mbak Nana ya.
0: Baik. Assalamualaikum, ya. Penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Iya, silakan Pak Ujang.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Ujang, semoga sehat selalu sekeluarga Pak Ujang.
6: Amin.
0: Ya. Oke, langsung saja.
6: Tanya gini Pak Ustaz. Kalau ya. Kita sering beli baju di online itu kan bagus. Kali datangnya bajunya enggak bagus.
0: Ketipu dong.
1: Oke, baik. Iya, ini memang sering terjadi sekarang ini, dah ya. Kita kadang-kadang mata ini memandangnya bagus. Saya juga kemarin tuh juga begitu di baju. Iya, tahu-tahu sampai ke rumah, waduh. Nah, inilah. Iya, sebenarnya pembelian ini lewat online tuh ya boleh-boleh saja lah. Tapi akadnya kita tidak ada sebenarnya. Iya, misalnya antara demingkum, jadi ridho antara kamu itu agak kurang jadinya. Nah, setelah tiba barang itu kan kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Nah, bagaimana ini yang harus kita lakukan, ya? Ya, bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita lihat dari peristiwa yang kejadian seperti ini, ya pada awalnya kita kan senang itu. Tapi pada akhirnya setelah datang loh, kok seperti ini. Nah, ini bagaimana kita sikap kita, kan? Ya, pertama, ya kita mungkin menerima saja, Pak, dengan kondisi seperti ini. Karena kalau kita telusuri kemana perginya ini, nggak bisa. Sebenarnya kita ini harus ada apa namanya, semacam apa namanya itu, khiyar, ya. Jadi khiyar itu kita memilih sebenarnya. Boleh memilih. Nah, gini, kalau terjadi, seharusnya memang harus buat semacam ada perjanjian. Nah, ini kan perjanjian, kalau memang nanti tidak bagus kita kembalikan. Tapi tidak bisa begitu dilakukan kalau online begitu. Tapi kalau kita di toko, nanti saya bawa dulu, misalnya kan, dipilih, dilihat. Ini kadang-kadang memang di online itu, ya gimana ya, kalau kita, saya juga kemarin gitu, adalah bagaimana lagi, ya? Nah gitu. Ya, bagi saya begini aja, Pak.

0: baca dulu deskripsinya, terus juga dari pelanggan-pelanggan yang lain, cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah nggak usah gitu ya, Pak Ustadz ya. Oke,
1: itu yang harus kita waspadalah,
0: iya, waspadalah. Iya benar. Ya Pak Ustadz, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, jadi sifat amanah ini ya pada saat ini memang harus kita di dalam diri kita, kemudian keluarga kita, masyarakat, bagi siapapun orang yang memegang amanah ini, diri kita dan siapapun ya harus bersikap amanah. Karena kalau tidak amanah, diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita itu akan hancur. Karena baru satu saja amanah yang tidak dijalankan dengan baik bisa hancur, baik itu diri, keluarga, masyarakat. Maka dari itu pantaslah kalau Nabi berpesan kepada kita bahwa amanah ini sangat penting, karena sikap yang tidak amanah ini ya salah satu dari sifat-sifat munafik yang tumbuh dalam diri seseorang. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik, dan setiap amanah yang kita lakukan itu pasti membawa keberuntungan terhadap diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Itu Mbak Dana.
0: Baik, terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Pak Ustadz.
1: Insya Allah.
0: Baik, pendengar kaum muslimin dimana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini harus berakhir. Nana dan pengarah teknik Julio Faryanza juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Ahad 30 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutla, 8 orang jadi tersangka. Pemprov Jambi memproyeksikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD hingga 2.200,6 miliar per tahun jika pembiayaan gaji P3K resmi dialihkan ke pemerintah pusat.

0: Bersama saya Swinar Ninilah, berita selengkapnya. Kejati Jambi telah menerima 7 pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus karhutlah 8 orang jadi tersangka. Laporan Tati Wijaya.
1: Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi memastikan proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terus berjalan di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah Jambi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi mengungkapkan pihaknya telah menerima 7 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dengan total 8 tersangka terkait perkara karhutlah. Menurutnya, Kejati Jambi terus berkoordinasi dengan Polda Jambi dalam menangani perkara tersebut. Kejati juga menyatakan dukungan terhadap langkah kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain perkara yang ditangani bersama kepolisian, terdapat juga 3 tersangka dari penyidikan yang berkaitan dengan kehutanan. Penanganan perkara tersebut terus dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan.
2: Untuk penegakan hukum, kami telah menerima 7 SPDP dengan 8 tersangka. Yang mana kita gakumnya dari penegakan hukum ini, kami terus melakukan koordinasi dengan Polda Jambi, dalam hal ini Pak Kapolda, terus kami support untuk melakukan penegakan hukum. Dan ada 3 lagi dari Gakum Kehutanan, itu ada 3 tersangka, yang mana nih, ini juga terus kita koordinasikan bersama Kementerian Kehutanan.
1: Kejati menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana karhutlah. Saat ditanya mengenai keterlibatan korporasi dalam perkara karhutlah yang telah ditangani hingga saat ini, Kejati menyebut tersangka yang diterima pihaknya sejauh ini berasal dari kalangan masyarakat dan belum ada dari korporasi atau perusahaan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jambi memproyeksikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD hingga 200,6 miliar per tahun jika pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K resmi dialihkan ke pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyambut positif kebijakan penataan status dan skema pembiayaan baru ini. Dengan beralihnya beban gaji belasan ribu pegawai tersebut ke pusat, Pemprov Jambi berharap memiliki ruang fiskal yang jauh lebih luas. Anggaran senilai ratusan miliar yang berhasil diselamatkan nantinya akan dialokasikan kembali untuk mendongkrak program pembangunan fisik dan pemerataan layanan publik di Provinsi Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC harus didukung kondisi pembentukan awan hujan. Laporan Rizky Amalia.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC merupakan upaya membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, pelaksananya harus didukung kondisi pembentukan awan hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan, pelaksanaan modifikasi cuaca membutuhkan kondisi atmosfer tertentu agar bahan yang digunakan dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, keberhasilan OMC sangat bergantung pada sejumlah parameter atmosfer, mulai dari pertumbuhan awan, kelembapan udara di lapisan atas, kondisi angin hingga stabilitas atmosfer.
5: Ada beberapa parameter yang mendukung, seperti pertumbuhan awan itu kan lihat juga kelembapan udara di lapisan atas itu seperti apa, baru anginnya juga seperti apa, stabilitas udaranya juga bagaimana.
4: Meski demikian, BMKG tetap melakukan pemantauan terhadap dinamika atmosfer untuk melihat perubahan cuaca yang memungkinkan dilakukan untuk modifikasi. BMKG memprediksi musim kemarau di Jambi masih akan bertahan hingga pertengahan Oktober mendatang. Sementara hujan yang muncul nantinya belum tentu merata. Karena itu masyarakat tetap diminta tidak mengandalkan hujan sebagai satu-satunya upaya untuk mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan dan penanganan dini terhadap titik api tetap menjadi langkah penting selama periode kemarau. Rizky Amalia melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan Cabang Jambi menyalurkan sebanyak 40.000 lembar masker kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Agus Rianto mengatakan, penyerahan 800 kotak masker kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai bagian dari tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap lingkungan sekitar. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Muhammad Umar mengapresiasi bantuan masker dari BPJS Kesehatan Cabang Jambi untuk membantu melindungi warga sekolah dari dampak kabut asap. Bantuan ini akan segera didistribusikan ke sekolah di 5 wilayah, yakni Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Pihaknya saat ini menerapkan pembelajaran daring dan luring di sejumlah sekolah yang terdampak kabut asap.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi meraih Detik Sumatera Award 2026 melalui program Pro Jambi Cerdas. Penghargaan tersebut diterima Pemprov Jambi dalam malam penganugerahan Detik Sumatera Award 2026 di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta Jumat malam. Penghargaan diterima oleh Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Muhammad Umar dan dirinya menyampaikan penghargaan yang diterima tersebut dipersembahkan untuk Gubernur Jambi Al-Haris yang telah fokus dalam program Pro Jambi Cerdas demi pendidikan Jambi. Umar mengatakan Pro Jambi Cerdas tahun ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Semula program tersebut ditargetkan menjangkau 4.000 peserta didik. Setelah dilakukan pendataan, verifikasi, dan validasi, jumlah penerima yang akan direalisasikan pada 2026 mencapai 5.292 peserta didik. Jumlah itu bertambah 1.292 peserta didik atau sekitar 32,3% dibandingkan target awal. Selain itu ada juga program beasiswa dan lainnya. Pro Jambi Cerdas sendiri menyasar peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui bantuan perlengkapan sekolah.
3: Berita olahraga.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan lomba pacu perahu tradisional bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga memiliki nilai penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi masyarakat Jambi, khususnya masyarakat Jambi Seberang. Hal ini disampaikan ketika membuka secara resmi lomba pacu perahu tradisional Provinsi Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, bertempat di tepian Sungai Batanghari, Taman Tanggorajo depan rumah Dinas Gubernur Jambi kemarin. Menurutnya, prestasi yang telah diraih tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan yang berkesinambungan. Lebih lanjut, Sudirman juga mengatakan penyelenggaraan Lomba Pacu Perahu Tradisional tahun 2026 diharapkan dapat menjadi wadah bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, meningkatkan pengalaman, serta mengembangkan potensi dan juga prestasi. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kejati Jambi terima 7 SPDP kasus karhutla, 8 orang jadi tersangka. Pemprov Jambi memproyeksikan efisiensi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah APBD hingga 200,6 miliar jika pembiayaan gaji P3K resmi dialihkan ke pemerintah pusat. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sudian undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Eh, Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
0: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
1: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
0: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
1: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
0: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
1: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
0: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
1: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz di edisi akhir pekan ya. Di edisi hari ini, di Ahad, di hari ke-30 di bulan Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda semua yang saat ini sedang menuju ke tempat aktivitas Anda atau yang sudah sampai di tempat aktivitas Anda dan melaksanakan aktivitas Anda sambil mendengarkan Pro 1 Radio Jambi, atau juga yang menuju ke Car Free Day hari ini, Ahad di 30 Agustus 2026. Pendengar, akan coba saya sampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di edisi hari ini, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Ahad 30 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Nisa mengatakan, seperti yang dikutip dari kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung berkabut, Pangkal Pinang berawan. Untuk daerah Jawa, Serang, berawan tebal, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta cerah berawan. Bandung, hujan dengan intensitas ringan, Surabaya berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram berkabut. Sedangkan di Pontianak berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kita menuju ke Sulawesi, yang mana di Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan tebal, Gorontalo dan Kendari berawan, Manado cerah berawan. Kali ini di daerah Maluku dan Papua, untuk Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari dan Nabire udara kabur, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Jayapura dan Merauke berawan. Nah, itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id terkait perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 30 Agustus 2026. Dan dengar untuk Anda nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kita kembali bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali.